0: cuman malam. Malam. Kalau pagi siang maka pakannya pokok itu comboran.
1: Jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Danko Deral 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif.
2: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Raka Buming dalam kondisi sehat. Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral dari hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal. Sementara komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing di perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 28 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Untung Edi Susanto memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Raka Buming Raka dalam kondisi sehat setelah menjalani pemeriksaan dan perawatan khusus selama masa pemeliharaan. Selengkapnya, Eliana Zahra.
1: Di blender kan direbus airnya, air matang, diminumnya.
2: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka, Untung Edi Susanto menjelaskan sapi asal Bogor tersebut dinyatakan sehat setelah menjalani pemeriksaan darah dan uji laboratorium oleh tim dokter dari pihak Wakil Presiden maupun kandang. Selama 5 tahun masa pemeliharaan, Untung menerapkan perawatan intensif termasuk pemberian pakan khusus dan ramuan tradisional. Jika hewan ternak mengalami demam atau kembung, pengelola kandang memberikan jamu herbal berbahan kunyit dan temulawak yang diolah secara tradisional sebelum diminumkan kepada sapi.
1: Di blender kan direbus airnya, air matang, diminumnya. Itu makannya ampas singkong, ampas bir yang dari gandum itu sama pelet. Enggak rumput aja, rumput malah cuma sedikit. Satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan. Itu cuma malam. Kalau pagi siang maka pakannya pokok itu comboran.
2: Ukuran fisik sapi kurban milik Wakil Presiden yang mencapai lebih dari 1 ton menjadi perhatian masyarakat yang datang melihat langsung. Salah seorang pemuda, Surya, mengaku takjub karena ukuran sapi tersebut jauh lebih besar dibanding sapi yang biasa ditemui di lingkungan tempat tinggalnya. Menurutnya, struktur tubuh sapi yang lebar dan kekar menunjukkan adanya perawatan khusus selama masa pemeliharaan.
3: Kalau menurut saya sebagai anak muda yang melihat lingkungan sekitar, kehadiran sapi jumbo ini jelas membuat atmosfer Idul Adha tahun ini jadi jauh lebih hidup dan seru. Selain nilai ibadahnya, momen seperti ini bikin Idul Adha di perkotaan terasa mempunyai cerita tersendiri dan ada kedekatan tersendiri secara emosional antara warga dengan pemimpinnya, seperti itu.
2: Kandang peternakan asal sapi bernama Wiro Bumi ini tercatat telah menjadi langganan keluarga istana sejak tahun 2023 bagi Presiden ke-7 Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dengan bobot yang mencapai 1,1 ton, sapi pilihan Wapres Gibran ini diproyeksikan mampu menghasilkan estimasi daging murni tanpa tulang dan jeroan hingga di atas 600 kg. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, warga Kota Bekasi merasa senang saat mendapatkan sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Sakti Wahyu Trenggono. Maksud kami, dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan info selengkapnya akan disampaikan oleh Leni Kurniawati.
4: Ini donasi yang kami tahu gitu, donasi pribadi dari Pak Menteri, random lah gitu, untuk beberapa masjid yang mungkin binaan beliau atau kenalan beliau atau gimana gitu, sebagai infak buat tiap-tiap masjid kan gitu. Jadi kami juga belum tentu dapat tiap tahun juga. Gitu.
5: Warga RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi mengaku senang mendapat sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP Sakti Wahyu Trenggono. Pengurus Masjid Al-Amanah Dede Muhadis menjelaskan sapi kurban dari Menteri KKP merupakan infak pribadi atas nama dirinya dan keluarga yang diberikan kepada Masjid Al-Amanah RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi. Dan pihaknya mengaku senang dengan sumbangan sapi kurban dari Menteri KKP. Pasalnya dengan sapi tersebut jumlah sapi kurban di Masjid Al-Amanah menjadi bertambah dari 6 sapi menjadi 7 ekor sapi. Bahkan Dede juga menjelaskan bahwa Menteri KKP memang memiliki hubungan baik dengan warga RW 19 Kayuringin. Pasalnya dulu ia pernah tinggal di daerah tersebut.
4: Senang sekali ya, maksudnya kita dapat tambahan jatah sapi warga sini, terutama kan dari warga sininya kurang ada 6 ya sapi. Ada 6 tambah sapi dari Pak Menteri 1 jadi 7. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan berkahnya lebih banyak, pembagiannya lebih banyak. Dan memang dulu kan memang Pak Menteri pernah tinggal di sekitar sini, gitu sih intinya. Jadi kenal juga sebagian bapak-bapak di sini, ada yang kenal sama Pak Menteri.
5: Sementara itu, Panitia Kurban Masjid Al-Amanah Ardi Hudaya menjelaskan pada Idul Adha kali ini Masjid Al-Amanah menerima 7 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Bahkan oleh Panitia Daging Hewan Kurban, kemudian didistribusikan kepada warga di lingkungan RW 19, Kelurahan Kayuringin melalui RT masing-masing.
6: Kalau untuk perbedaan, yang pasti tahun ini meningkat dari jumlah sapi ya. Ke tahun lalu jumlah sapinya hanya 6, sekarang 7 sudah dengan sapi musim. Kalau kemarin hanya 5 sapi. Untuk kambing juga tahun ini masih sama, ada 12 ekor kambing.
5: Pihak Masjid Al-Amanah berharap daging kurban bisa bermanfaat bagi penerima, dan melalui prosesi kurban, syiar Islam bisa semakin mengakar di tengah masyarakat, khususnya umat Islam. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami ajak Anda menuju ke kawasan Jamarot, di mana Aqobah di Mina, Arab Saudi terpantau. Jamaah Haji Indonesia bersama jamaah haji dari berbagai negara sedang melaksanakan prosesi lempar jumroh sebagai salah satu rangkaian ibadah haji yang berlangsung tertib dan lancar. Bergabung bersama kami ada Syariful Alam. Alam, seperti apa pantauan hari ini?
8: Di daerah Jamarot, dapat kami informasikan bahwasannya jamaah haji Indonesia dan jamaah haji dunia lainnya saat ini sedang melakukan ritual, yaitu melempar jumroh di sini pada tanggal 11 Zulhijjah 1447 Hijriah atau tanggal 27 Mei tahun 2026. Dan dapat kami pantau di sini jamaah haji Indonesia ada cukup banyak, sekitar ratusan melakukan jumroh pula atau jumroh kecil, small jamarah. Lalu setelah small jamarah, mereka berdoa untuk dalam dirinya bagaimana penyakit-penyakit hati, kesalahan-kesalahan diingat, taubat diingat, dan lain sebagainya. Lalu ke jumroh usto atau di tengah itu, lalu jumroh kubro atau yang besar, 3 kali. Jadi melempar jumroh di ula yang kecil, small jumroh 7, lemparan batu kerikil di tengah juga 7, lemparan batu kerikil, dan di kubro yang besar juga jumroh 7 batu kerikil. Setelah itu mereka berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, dan tobat yang dilakukan. Ini adalah momentum yang sangat baik, pada momentum sebagai ritual haji, salah satu rukun haji yaitu melempar jumroh. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya

0: menyampaikan bahwasanya mereka setelah melakukan jumroh lalu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan, dosa dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terus berjalan para jemaah Indonesia yang terus berdatangan ke wilayah Jamarot ini. Demikian langsung dari kawasan Jamarot di Kota Mekah dari Pulau Alam Media Center Haji Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ini hari lebih 20 menit. Saya sudah
2: demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita ke informasi lain, kali ini Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon. Mengatakan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI Angkatan Laut. Dan selengkapnya kita simak laporan Bobby Sapulete.
1: Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon selaku Wakil Ketua Pelaksana 1 Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH bersama Ketua Pelaksana Satgas PKH Jampitsus Kejagung Febri Ardiansyah dan Pangka Ormada RI Laksda Deni Hendrata meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI AL di Dermaga Koderal 4 Batam Kepulauan Riau. Saat memberikan keterangan kepada awak media, Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon menegaskan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI AL Koderal 4 Batam terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam mineral yang memiliki unsur radioaktif.
2: Ini bersama Jampitsus, kemudian juga ada Panglima Komando Armada beserta seluruh tim baik dari Mabes Angkatan Laut, dari Kejagung, dari Mabes TNI, termasuk juga tentunya ini dari Satgas PKH. Jadi kedatangan kita tim dari Jakarta pada sore hari ini adalah untuk melihat langsung pada tanggal 2006 jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Danko Deral 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif. Ini sesuai dengan tugas pokok daripada Angkatan Laut. Dan yang pasti nanti prosesnya ini, hasil pengecekan ini akan kita telaah secara hukum, dilakukan kajian.
1: Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum serta sinergi antar instansi dalam mengawasi pengelolaan sumber daya alam nasional. Kasum TNI juga menegaskan komitmen TNI dalam mendukung pemberantasan penyelundupan sumber daya alam melalui jalur laut. Demikian laporan Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban ke seluruh wilayah Indonesia pada Idul Adha 1447 Hijriah. Hewan kurban tersebut dibeli menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN melalui Program Bantuan Kemasyarakatan Presiden atau Basmanpres. Penggunaan APBN untuk bantuan kurban Presiden pun memunculkan perhatian publik. Kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus.
2: Seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari apa?
3: Pemerintah memastikan bantuan 1.098 ekor sapi kurban Presiden pada Idul Adha 1447 Hijriah berasal dari Anggaran Bantuan Kemasyarakatan Presiden atau Banmaspres. Bantuan tersebut disalurkan ke kabupaten dan kota di seluruh Indonesia menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN. Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengatakan seluruh hewan kurban dibeli dari peternak lokal di berbagai daerah. Pemerintah menyebut total anggaran pengadaan sapi kurban mencapai sekitar 100 miliar rupiah dengan harga yang menyesuaikan bobot dan lokasi pembelian.
2: Bapak Presiden berkenan akan menyerahkan bantuan sapi korban sebanyak 1.098.

0: 8 ekor sapi. Jadi kami ulangi, jadi di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini, Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama seluruh provinsi, seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari APBN ya, melalui anggaran bantuan presiden, bantuan kemasyarakatan presiden. Jadi harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi. Jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak 100 miliar.
1: Pernyataan penggunaan APBN untuk bantuan kurban presiden memunculkan beragam tanggapan publik. Pemerintah menegaskan Banmaspres merupakan program bantuan kemasyarakatan yang memang telah dianggarkan secara resmi dalam sistem keuangan negara. Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga menyebut penggunaan anggaran negara untuk bantuan kurban tidak bermasalah secara syariat. MUI menilai APBN dapat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat selama pelaksananya jelas dan ditujukan bagi kepentingan publik.
2: Tadi malam kita sudah mendapatkan penyerahan secara resmi sapi dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Berat sapinya Bapak Presiden itu 1,3 ton, sedangkan Wapres 1,2 ton. Kita sudah cek, ada juga semacam sertifikatnya bahwa itu sudah diperiksa oleh tim kesehatan, Kementerian Kesehatan, semuanya sehat. Dan sehari sebelumnya, kemarin, kita juga menerima hewan kurban dari berbagai komponen masyarakat dan berbagai macam jenis. Ya. Karena begini, Idul Kurban itu kan sebetulnya identik dengan bulan berbagi. Ya kan? Bulan berbagi itu artinya diharapkan semua orang bisa mencicipi protein hewani. Ya, apakah itu melalui jalur hewan, apa melalui kurban, ya. Apakah itu melalui bantuan sosial, ya. Seperti kita disebut.
1: Selain menjadi bantuan kemasyarakatan, program kurban presiden juga disebut memberi dampak ekonomi kepada peternak lokal. Pemerintah memastikan seluruh hewan kurban berasal dari peternak dalam negeri. Menteri Agama Menak Nasaruddin Umar memastikan pelaksanaan penyembelian dan distribusi hewan kurban presiden di Masjid Istiqlal berjalan sesuai ketentuan syariat. Penyaluran daging kurban juga diprioritaskan kepada masyarakat yang membutuhkan. Insert. Pemerintah berharap distribusi hewan kurban dapat memperluas manfaat Idul Adha kepada masyarakat di berbagai daerah. Momentum kurban juga diharapkan memperkuat nilai kepedulian dan gotong royong sosial. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut Idul Adha menjadi momentum mempererat solidaritas sosial masyarakat Indonesia. Semangat berbagi dalam Idul Adha dinilai perlu terus dijaga di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk.
3: Ya, Idul Adha ini tentu kita maknai sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atas perintah-perintahnya dan tentu juga semangat pengorbanan, keikhlasan, solidaritas sosial, dan juga toleransi, kebersamaan, terutama dalam menghadapi keadaan apapun. Ya. Saya kira ini sangat relate, sangat terkait dengan situasi geopolitik semua yang ada sekarang ini, dan mudah-mudahan semangat solidaritas sosial dan juga semangat pengorbanan kita untuk tujuan dan cita-cita bersama bisa kita wujudkan dengan spirit yang ada sekarang.
1: Pemerintah menyebut bantuan kurban presiden melalui Banmaspres menjadi bagian dari bantuan kemasyarakatan negara yang telah dianggarkan secara resmi melalui APBN. Selain membantu masyarakat saat Idul Adha, program tersebut juga diharapkan memberi manfaat ekonomi bagi peternak lokal dan masyarakat penerima. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Penggunaan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN untuk bantuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto memunculkan beragam tanggapan masyarakat. Sebagian warga menilai program ini menjadi bentuk kepedulian sosial pemerintah saat Idul Adha. Sementara yang lain berharap penggunaan anggaran negara tetap dilakukan secara tepat hingga transparan. Kami himpun beberapa tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Ya, setahu saya sih kalau korban itu harus pakai duit pribadi ya. Kalau mengenai itu pakai duit APBN ya berarti duit pribadi mereka dong APBN.
2: Harapannya penyalurannya tepat sasaran dan benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Kalau bisa juga melibatkan peternak lokal daerah.
3: Menurut saya sih bermanfaat ya, terutama buat warga yang emang membutuhkan gitu, terus juga dia jarang dapat daging kurban. Jadi momen kayak gini bisa membantu masyarakat juga sih.

0: Dan RRI pagi hari ini juga mengangkat terkait dengan bagaimana bantuan korban dari APBN sah tidak melanggar aturan menjadi topik editorial yang akan disampaikan selengkapnya oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Diskusi publik mengenai bantuan 1.098 hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto yang bersumber dari APBN senilai 100 miliar rupiah merupakan bukti indahnya keterbukaan informasi di negara kita. Namun, di balik diskusi tersebut, ada satu fakta fundamental yang perlu kita pahami bersama. Ini adalah wujud nyata kehadiran negara untuk rakyatnya. Jika kita bedah secara hukum, bantuan yang disebar ke 552 daerah ini sepenuhnya sah. Ini merupakan bagian dari bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres yang memiliki dasar hukum kuat dalam Undang-Undang APBN 2026. Artinya, setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki mekanisme resmi dan dapat dipertanggungjawabkan dalam sistem keuangan negara. Tidak hanya dari sisi hukum negara, dari sudut pandang hukum Islam pun langkah ini mendapat lampu hijau. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menegaskan bahwa pembelian hewan kurban oleh kepala negara menggunakan APBN adalah sah secara syar'i karena kemaslahatannya kembali langsung kepada masyarakat luas. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tradisi baik ini bukanlah hal baru. Sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo, negara selalu hadir melalui berbagai instrumen jaring pengaman sosial, mulai dari bantuan sembako, rumah layak huni, pendidikan, kesehatan, hingga bantuan rumah ibadah, penggunaan anggaran negara untuk program sosial kemasyarakatan adalah hal yang lazim, bahkan mulia dilakukan oleh seorang kepala negara. Maka, menyambut momentum Hari Raya Idul Adha 147 Hijriah ini, mari kita melihat dampak besarnya. Ada ribuan keluarga yang akan merasakan kegembiraan berkurban yang barangkali jarang mereka nikmati di hari-hari biasa. Lebih dari sekedar siar keagamaan dan solidaritas sosial, kebijakan ini adalah motor penggerak ekonomi rakyat. Bayangkan, berapa banyak peternak lokal di daerah yang terbantu, berapa besar perputaran ekonomi daerah yang tercipta dari pengadaan berskala besar ini. Negara tidak boleh absen dalam membantu rakyatnya. Melalui program Banmaspres ini, pemerintah justru sedang memastikan bahwa keadilan sosial dan kue pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing dalam perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah Rabu kemarin. Daging hewan kurban selain dibagikan kepada diaspora Malaysia juga diberikan kepada sejumlah panti asuhan dan kaum duafa di Jakarta. Selengkapnya kami hadirkan informasi bersama Retno Mandasari.
2: Dengan semangat waktu itu penuh
3: Hijriah di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta berlangsung hikmat dan penuh makna. Acara tahunan tersebut dihadiri sekitar 250 warga negara Malaysia yang terdiri atas diaspora Malaysia, mahasiswa hingga staf dari Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Kuasa usaha Ad Interim, Kuai Kedutaan Besar Malaysia, Farzami Sarkawi mengatakan, kegiatan tersebut kembali digelar setelah sebelumnya sempat terkendala pandemi COVID-19. Tahun 2026 menjadi penyelenggaraan keempat secara berturut-turut sejak kegiatan kembali diaktifkan. Farzami mengungkapkan dalam pelaksanaan kurban tahun ini, Kedutaan Besar Malaysia menyembelih 4 ekor sapi dan 16 ekor kambing. Proses kurban melibatkan partisipasi 27 warga Malaysia yang tinggal di Indonesia serta staf kedutaan.
2: Acara tahun ini kita adakan secara sederhana dengan semangat, orang kata itu penuh kesederhanaan dengan fokus kepada ibadah, ibadah kurban. Dan tahun ini kita kekal seperti mana tahun sebelumnya, ada 4 lembu yang dikorbankan atau sapi dalam bahasa Indonesia dan 16 ekor kambing.
3: Sementara itu, salah seorang warga Malaysia di Jakarta, Siti Hajar, mengaku suasana Idul Adha di Jakarta tetap terasa hangat meski dirayakan jauh dari kampung halaman.
4: Perasaannya okey, tapi saya rasa it's a bit different kalau you merayakan di Malaysia dengan family. Tapi the thing is, like, suasananya sama kayak di Malaysia. Jadi pagi-pagi itu surat Id Adha bersama-sama.
3: Kuasa usaha Ad Interim Farzami Sarkawi menyebut perayaan Idul Adha tahun ini mengusung konsep sederhana dengan menitik beratkan pada nilai ibadah dan semangat pengorbanan. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan tersebut juga menjadi momentum mempererat hubungan antar warga Malaysia di Indonesia. Sementara usai melaksanakan salat Idul Adha bersama staf dan masyarakat Malaysia di Jakarta, para peserta menikmati hidangan khas serta mengikuti rangkaian kegiatan kebersamaan.
5: Itulah tadi yang telah
3: dari Jakarta, Reta Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Bertajuk pengorbanan dengan keikhlasan.

Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri melangkah ke babak 16 besar Singapore Open 2026. Mereka mengalahkan wakil Cina Taipei Fang Chile dan Fang Jianli dalam rubber game.

Informasi tadi menutup rangkaian Warta Berita pagi hari ini. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti melalui www.rri.co.id. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Media Pildun RRI. Mengenal istilah-istilah dalam permainan sepak bola. On goal. On goal atau disebut juga gol bunuh diri, yaitu ketika terdapat seorang pemain yang tidak sengaja memasukkan bola ke gawangnya sendiri, sehingga bisa menambah poin bagi tim lawan.

0: Kita ikuti informasi cuaca hari ini.
1: Selamat pagi saudara pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Kembali masih bersama saya Dwita Ardiana di Mamuju pagi ini. Dan pagi hari ini kami telah terhubung bersama dengan rekan Hani dari BMKG Tanpa Padang untuk melaporkan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini edisi hari Kamis 28 Mei 2026. Halo, selamat pagi rekan Hani.
2: Baik, selamat pagi Kak.
1: Apa kabar rekan Hani?
2: Baik, alhamdulillah.
1: Baik, masih semangat di momen hari libur perayaan Idul Adha di hari ini?
2: Alhamdulillah masih semangat Kak.
1: Baik, kalau begitu kami persilakan untuk laporan perakiraan cuaca selengkapnya.
2: Baik, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca hari ini di wilayah Sulawesi Barat. Pada pagi hari, cuaca umumnya cerah berawan di wilayah Sulawesi Barat, kemudian siang dan sore hari cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju, khususnya Kecamatan Tapalang dan Kecamatan Kalumpang, kemudian Kabupaten Mamasa, Kabupaten Polewali Mandar, yaitu Kecamatan Tutar, Kecamatan Bulo, kemudian Kabupaten Majene, Kecamatan Malunda, kemudian Kecamatan Ulumanda. Pada malam hari, umumnya cerah berawan hingga berawan di wilayah Sulawesi Barat. Kemudian pada dini hari, cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Pasangkayu, khususnya Kecamatan Bamba Lomoto, Pasangkayu, Pedongga, Bambaira, kemudian Kecamatan Sarjo. Untuk suhu udara berkisar 17 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar 70 hingga 95%, angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 2 hingga 25 km per jam. Peringatan dini waspada potensi angin kencang di wilayah pesisir Kabupaten Majene. Sekian perakiraan cuaca hari ini di wilayah Sulawesi Barat. Kami kembalikan ke rekan di studio.
1: Baik, terima kasih banyak rekan Hani atas laporan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Selamat kembali bertugas dan selalu jaga kesehatan di momen Hari Raya Idul Adha kali ini. Baik, pendengar, demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Tanpa Padang. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat Hari Raya Idul Kurban. Suatu momentum sejarah, kejadian bagaimana Ibrahim mengorbankan anaknya Ismail. Kita maknai bagaimana seseorang yang ikhlas untuk berkorban, berbagi dengan sesama manusia yang lain. Banyak kejadian tengah masyarakat kita. Ada orang yang ingin naik umroh, tapi tiba-tiba tetangganya membutuhkan karena ia sakit dan lain sebagainya. Dia batalkan umrohnya dan membantu sesamanya. Ini adalah bahagian dari upaya kita untuk melihat bagaimana memaknai pengorbanan itu untuk sesama. Olehnya itu, momentum ini saya, Suhardi Duka, Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin, dan terus kita tanamkan jiwa pengorbanan kita dalam rangka membangun daerah ini di tengah keterbatasan. Demikian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sesaat lagi kita ikuti Talk Show Halo Sulawesi Barat. Sampaikan respon Anda di layanan interaktif 0426-23-22443, SMS atau WhatsApp di 0822-9609-099.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini yang penuh sukacita, masih dalam suasana sukacita perayaan momen Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Saya Dwita Ardiana bisa kembali menyapa Anda dalam dialog interaktif Halo Sulawesi Barat di pagi hari ini, di hari Kamis 28 Mei 2026. Pendengar dan juga pemirsa, hari kedua dari perayaan Hari Raya Idul Adha dan Alhamdulillah telah usai masa puncak ibadah bagi para calon, bagi para jemaah haji kita yang ada di Mekah dan juga Madinah. Tentunya kita ingin mengetahui seperti apa kondisi terkini dari saudara dan juga saudari kita yang ada di Mekah dan juga Madinah yang saat ini masih menjalankan ibadah haji. Nah, untuk itu pada pagi hari ini saya mengajak Anda dalam dialog interaktif Halo Sulawesi Barat dengan topik update kesehatan kondisi jemaah haji Sulawesi Barat. Dan telah hadir bersama kami di melalui Zoom Bapak Kudus SHI yang merupakan Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Mamuju. Halo, Assalamualaikum Pak Kudus.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Dwita.
0: Selamat.
1: Apa kabar Bu?
0: Alhamdulillah baik Pak. Selamat Hari Raya Idul Adha Pak.
1: Ya Mbak, selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Iya, ucapan yang sama juga untuk Pak Kudus dan keluarga dalam momentum spesial ini Pak, di Hari Raya Idul Adha di momen kali ini. Dan terima kasih telah menyempatkan hadir nih Pak, meskipun di hari libur namun tetap menyempatkan waktunya untuk bisa mengisi dialog interaktif bersama RRI Mamuju di pagi hari ini Pak.
1: Baik, itulah kewajiban kami, di mana saja kami siap untuk melayani masyarakat Mamuju Mbak.
0: Alhamdulillah ya Pak ya. Dan masih dalam suasana sukacita juga di momen Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban ini, tentunya kita ingin mengetahui Pak kondisi saudara dan saudari kita yang sedang melaksanakan ibadah haji. Dan Alhamdulillah kemarin telah terlewati ya Pak ya puncak ibadah hajinya. Dan seperti apa Pak update terkini dari kondisi para jamaah haji kita yang ada di Tanah Suci? Silakan Bapak.
1: Baik Mbak Dwita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Jadi di momentum Hari Raya Idul Adha, kami dari segenap keluarga besar Kantor Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Mamuju mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Di hari ini, hari yang penuh makna, mari kita belajar tentang keikhlasan, memperkuat kepedulian dan menebar keikhlasan. Baik Mbak Dita, jadi kemarin ini jamaah kita di Mamuju itu Alhamdulillah sudah melewati itu puncak haji, yaitu wukuf di Arafah. Dan Alhamdulillah sesuai dengan laporan update dari Tanah Suci Mekah bahwa saat ini kondisi jamaah haji, khususnya jamaah haji Kabupaten Mamuju, Alhamdulillah dalam kondisi sehat walafiat, walaupun kami mendapat informasi bahwa ada beberapa jamaah memang yang terserang ISPA, dan itu secara umum memang hampir seluruh jamaah seluruh dunia itu terpapar oleh ISPA ini karena kondisi cuaca yang memang agak sedikit lumayan panas di Arab Saudi saat ini, yaitu sekitar 45 derajat Celcius dibandingkan dengan di Indonesia. Nah, itulah sehingga banyak jamaah kita yang terserang ISPA karena kondisi cuaca tadi. Kemudian yang kedua, juga jamaah kita saat ini di itu mengeluh banyaknya yang terkena apa namanya darah tinggi, mungkin karena faktor makanan yang sehingga banyak jamaah kita juga yang

0: garis besar kondisi seluruh jamaah haji Sulawesi Barat khususnya Mamuju dalam kondisi yang baik ya Pak ya. Hanya saja ada yang beberapa terserang ISPA dan juga tekanan darah tinggi. Untuk angkanya nih Pak, apakah bisa disampaikan Pak? Berapa yang terkena ISPA ataupun darah tinggi? Apakah ada datanya Pak?
1: Sampai saat ini data ya dari tim kesehatan Mamuju belum ada yang dirilis. Mm-hmm. Berapa yang terkena ISPA, kemudian berapa yang jamaah yang mengalami tekanan darah tinggi. Tapi informasi yang disampaikan oleh tim kesehatan kami bahwa semua ini dapat teratasi dengan baik. Mm-hmm. Karena secara keseluruhan penyakit ISPA ini kan tidak bisa dihindari oleh jamaah, karena memang di sana cuaca dengan dibandingkan dengan cuaca yang ada di Indonesia sangat jauh beda ya, sehingga itu sudah tidak bisa dihindari. Tapi hal itu bisa diminimalisir dengan adanya pemberian obat-obatan yang diberikan oleh tim kesehatan kepada jamaah. Begitupun dengan yang tekanan darah tinggi, itu pun masih dalam batas-batas normal sesuai dengan informasi update dari tim kesehatan. Tidak terlalu naiknya juga tidak terlalu signifikan, Mbak Dewita.
0: Oke. Layanan kesehatannya apa saja Pak yang diberikan kepada para jemaah haji kita?
1: Jadi layanan kesehatan yang diberikan yang pertama adalah terus tim kesehatan terus mendampingi jamaah kita yang di Tanah Suci, kemudian selalu siap, tim kesehatan ini siap siaga 24 jam dalam membantu jamaah ketika ada keluhan, ketika ada apa ya, ada keluhan-keluhan tertentu, tim kesehatan langsung melayani jamaah kita 24 jam dengan memberikan obat-obatan yang dibutuhkan oleh jamaah kita. Saya kira alhamdulillah tim kesehatan kita di Arab Saudi sangat solid. Solid dari semua petugas kloter, solid mereka dalam membantu jamaah haji, baik petugas kloter, kemudian tim kesehatan, tim medis, kemudian dari petugas PHD, semua kompak untuk membantu jamaah kita ketika ada jamaah ada keluhan. Tim dari kloter bersama tim kesehatan dan PHD itu dapat segera membantu jamaah kita untuk segera ditangani ketika ada keluhan, Mbak Dita.
0: Oke, jadi ada kolaborasi juga ya Pak ya yang terjalin di sana?
1: Betul.
0: Antara tim PHD dan juga tim kesehatan ya Pak ya?
1: Iya betul Mbak Dita. Ya.
0: Kalau ketersediaan obatnya Pak, apakah masih mencukupi hingga nanti kepulangan para jamaah haji ke tanah air?
1: Alhamdulillah, kami sebelum Armusna, kami melakukan rapat koordinasi dengan semua petugas kloter, kemudian tim kesehatan haji dengan seluruh petugas dari PHD. Itu semuanya update menyampaikan bahwa, terutama laporan dari tim medis, bahwa alhamdulillah obat-obatan insya Allah cukup, ditambah dengan bantuan obat-obatan dari PPIH Arab Saudi yang setiap saat ketika mereka meminta obat-obatan langsung dilayani oleh PPIH Arab Saudi, Mbak Dita.
0: Oke, baik. Baik pendengar dan juga pemirsa, kami buka dialog interaktif apabila Anda ingin berinteraksi secara langsung pada pagi hari ini dapat menghubungi kami di 0426232443 atau melalui WhatsApp kami di 0822960909096. Dan jangan lupa juga bagi Anda yang ingin menyaksikan siaran ini secara langsung dapat menyaksikannya dan meninggalkan pertanyaan di kolom komentar kami di laman Facebook dan juga YouTube RRI Mamuju. Baik, kembali lagi Pak ke topik kita di pagi hari ini mengenai update kesehatan kondisi jamaah haji kita yang ada di Arab Saudi sana. Pada saat keberangkatan para calon jamaah haji yang waktu di awal kemarin itu sempat ada yang viral berita mengenai

0: salah satu jamaah haji asal Sulawesi Barat, Pak, yang kondisinya memang sudah lansia ya, Pak, ya. Dan di pesawat ini sempat minta turun ya, Pak, ya. Nah, mengenai kondisi para jamaah haji kita yang lansia, apakah ada pendampingan khusus, Pak, selama di sana?
1: Baik, Mbak Dwita. Jadi terkait dengan apa ya, jamaah lansia, memang jamaah lansia kita memang butuh pendampingan. Nah, di sana jamaah lansia kita ini yang berangkat tanpa ada pendamping, alhamdulillah di tanah suci ya, sana itu alhamdulillah terus didampingi, didampingi baik dari petugas peloter, kemudian dari pembimbing ibadah, kemudian bahkan dari PHD mereka terus melakukan pendampingan kepada jamaah lansia kita. Dan terutama juga yang jamaah lansia kita yang bergabung di yang bergabung di KBIHU itu mereka terus didampingi. Dan saya kira pendampingan lansia ini adalah sebuah keniscayaan kepada jamaah lansia untuk petugas-petugas kita yang ada di sana, karena tahun ini kan slogan dari haji kita tahun 2026 ini adalah haji yang ramah lansia, disabilitas dan perempuan. Dan itu sebuah keniscayaan kepada mereka, para teman-teman petugas yang ada di sana, untuk terus mendampingi jamaah lansia dan disabilitas dan perempuan. Itu wajib, Mbak, untuk didampingi.
0: Jadi di tahun ini lebih spesifik ramah terhadap lansia, disabilitas dan perempuan ya, Pak, ya?
1: Betul.
0: Bagi jamaah haji kita yang disabilitas ini, fasilitas apa saja, Pak, yang bisa dirasakan oleh para jamaah haji kita, Pak?
1: Ya, karena begini, Mbak, ya, karena kebetulan jamaah Mamuju tahun ini yang mengalami disabilitas itu saya tidak ada, cuma yang ada yang berangkat ini jamaah Mamuju adalah jamaah yang notabene masuk lansia. Nah, namun walaupun jamaah Mamuju tidak ada yang disabilitas yang berangkat, namun tetap akan disiapkan fasilitas di sana, baik kursi, mulai dari kursi roda, kemudian kalau ada yang jamaah yang tunawicara juga di sana disiapkan oleh PPH Arab Saudi penerjemah itu, Mbak.
0: Oke, baik.
1: Itu semua dipenuhi
0: ya, Pak, ya?
1: Dipenuhi sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh disabilitas. Begitu pun dengan yang lansia. Semua terpenuhi. Kemudian yang tadi yang disampaikan Mbak Dwita terkait dengan jamaah lansia kami yang sempat viral yang mau turun dari pesawat. Sebenarnya jamaah kita ini sebenarnya dia sehat dari sisi mental juga, alhamdulillah kemarin di pemeriksaan terakhir diperiksa oleh tim kesehatan jamaah Mamuju. Itu alhamdulillah dia istita'ah. Namun karena orang tua kita ini yang sudah memasuki lansia ya, sehingga mungkin faktor psikis yang barusan naik pesawat sehingga dia mengalami mungkin bisa dikatakan ya apa ya tekanan tekanan mungkin tekanan-tekanan yang apa istilahnya
0: proses
1: itu
0: adaptasi
1: dalam,
0: begitu ya, Pak, ya?
1: Betul, sehingga dia mau turun. Karena kan kita tahu lah ya bagaimana orang-orang tua kita dulu ketika jangankan naik pesawat, naik mobil saja ya, orang-orang tua kita dulu itu mereka merasa takut. Apalagi ini naik sebuah pesawat yang notabene sangat asing buat orang tua kita yang lansia, seperti itu sehingga dia mau turun.
0: Oke.
1: Nah, dari kemarin kan dari laporan dari tim kesehatan itu kan waktu dia pemeriksaan kesehatan, alhamdulillah dia sehat.
0: Memenuhi persyaratan ya, Pak, ya?
1: Memenuhi persyaratan. Karena apa ya? Kami di Mamuju, pemeriksaan kesehatan kami itu di Mamuju kemarin itu sangat super ketat sekali. Bahkan ada jamaah kita yang satu yang tidak apa ya kena apa penyakit jantung itu dan rekomendasi dari tim kesehatan sangat tidak layak untuk terbang sehingga beliau kemarin itu dibatalkan untuk berangkat,
0: Mbak. Oke, jadi yang dengan ketatnya proses screening di awal mengenai kesehatan, semua yang berangkat ini sudah memenuhi persyaratan ya, dan yang tidak memenuhi persyaratan tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kudus juga belum mendapatkan izin untuk melaksanakan ibadah ya Pak ya.
1: Betul, betul.
0: Baik.
1: Karena karena Mbak ya, karena ibadah haji ini bukan hanya ibadah yang punya apa ya, ibadah membutuhkan finansial yang banyak, tapi juga membutuhkan apa ya, kekuatan fisik. Karena ibadah haji adalah ibadah fisik, murni ibadah fisik. Walaupun banyak uang, kalau fisik kita tidak apa ya, tidak kuat, maka itu juga tidak akan bisa berangkat. Ya, begitupun sebaliknya, walaupun kita punya fisik kuat, tapi kalau dana belum mencukupi ya.
0: Ya, harus siap dan juga mampu secara fisik maupun finansial ya Pak ya.
1: Betul, betul.
0: Oke, baik. Pak, total ada berapa Pak jamaah dari Kabupaten Mamuju yang berangkat dan berapa persen yang sudah memasuki usia lansia Pak?
1: Jadi baik, kemarin ini jamaah Mamuju yang berangkat ke Tanah Suci ini sekitar 411 orang.
0: 411.
1: Iya, 411 orang. Awalnya 400 apa ya, 412. Namun kemarin di embarkasi ada yang tiba-tiba kena stroke di embarkasi. Kemudian kami rujuk ke rumah sakit Wahidin. Namun jiwanya tidak tertolong, jadi jamaah kita ini meninggal kemarin di Makassar.
0: Oh, innalillahi.
1: Dan jamaah kita yang masuk ke lansia, yang berangkat tahun ini, yang prioritas lansia itu sebenarnya ada 4 orang yang prioritas lansia yang berangkat, namun karena ada beberapa yang mengundurkan diri sehingga yang berangkat prioritas lansia tahun ini hanya ada 2, Mbak.
0: Oke, baik. Tadi disampaikan bahwa ada salah satu jamaah yang tidak jadi berangkat karena meninggal dunia ya Pak ya. Kalau yang seperti itu, kuotanya apakah nanti dilanjutkan atau bisa diteruskan oleh pihak keluarganya atau seperti apa Pak?
1: Iya baik, ketika ada jamaah yang meninggal, maka salah satu jalan adalah pelimpahan porsi. Namun karena kemarin ini pelimpahan porsi karena ada beberapa administrasi yang harus dilengkapi dan beberapa administrasi yang harus dilengkapi sehingga untuk di pelimpahan porsi ke keluarganya, apakah ke istrinya atau ke anaknya, itu tergantung dari apa ya, kesepakatan keluarga. Itu dipastikan tidak akan terkejar lagi sehingga pihak keluarga mereka sampaikan bahwa mungkin tidak akan terkejar untuk kita akan karena untuk melalui proses awal
0: ya,
1: sehingga kemarin ini yang menggantikan adalah cadangan dari Mamuju Tengah. Karena sesuai dengan urut porsi yang saat ini di apa ya kota provinsi dan urut porsi yang diberlakukan sesuai dengan undang-undang yang terbaru ini, maka yang naik porsinya itu, cadangannya itu adalah Mamuju Tengah yang menggantikan kemarin. Sehingga jamaah kemarin, jamaah Mamuju yang meninggal ini sebelum keberangkatan, kami sudah sampaikan ke keluarganya untuk segera mengurus setelah proses operasional haji ini selesai, segera ke Mamuju untuk mengurus pelimpahan porsinya. Apakah akan dilimpahkan ke keluarganya atau dilimpahkan ke istrinya, Mbak Dita. Begitu kami sampaikan ke keluarga almarhum kemarin.
0: Oke, baik. Jadi nanti karena kemarin terpaut dengan permasalahan administrasi, maka dipending dulu ya Pak ya, terkait pelimpahannya. Apakah nanti setelah selesai pelaksanaan ibadah haji ini, apakah nanti pihak keluarga mau melanjutkan atau seperti apa? Atau bisa nanti dikembalikan dananya Pak atau seperti apa?
1: Boleh, bisa. Jadi sesuai dengan keinginan ahli waris almarhum, apakah akan dilimpahkan porsinya atau akan ditarik dananya, itu tidak ada masalah.
0: Oke, baik. Dan tentunya nanti akan ada beberapa proses administrasi selanjutnya ya Pak ya?
1: Iya betul, ada beberapa proses administrasi yang harus dilengkapi oleh ahli warisnya untuk apakah dia akan menarik dananya atau pelimpahan porsi. Terutama yang paling utama itu adalah surat keterangan ahli waris, karena semua anaknya dan itu harus bertanda tangan dan diketahui pemerintah setempat. Kami tidak bisa memproses sebuah baik itu pelimpahan porsi maupun penarikan dananya dari tabungan haji ketika salah satu syarat ini tidak terpenuhi. Salah satunya itu yang paling penting untuk dipenuhi oleh pihak keluarga adalah surat keterangan ahli waris. Jadi semua ahli warisnya dari almarhum itu harus terpenuhi, Mbak Duita.
0: Oke, baik Pak. Ada pertanyaan yang masuk di WhatsApp kami Pak, dari Bapak Fitrah di Tasium, yang menyampaikan bahwa katanya kemarin sempat melihat informasi di media sosial yang mengatakan bahwa Arab Saudi meningkatkan keamanannya, terutama keamanan udara, dengan mengaktifkan perangkat anti serangan udara. Dan Pak Fitrah menanyakan, kami dari pihak keluarga jamaah merasa khawatir dengan informasi tersebut, dan kami tahu sekarang di Timur Tengah lagi bergejolak. Seperti apa Pak langkah-langkah untuk mengantisipasi hal tersebut Pak, terkait dengan masalah geopolitik tersebut Pak?
1: Ya baik, jadi yang pertama kami sampaikan kepada Pak Fitra bahwa kondisi keamanan di Arab Saudi ya sampai saat ini alhamdulillah dalam keadaan kondusif, itu tidak terpengaruh oleh perang yang terjadi antara Iran dengan Amerika. Zonanya itu jauh dari Arab Saudi sebenarnya. Namun yang terkadang terkendala di sana itu adalah penerbangan. Namun karena kondisi keamanan yang ada di Arab Saudi alhamdulillah sampai saat ini kondusif. Jadi kami sampaikan kepada seluruh keluarga jamaah yang sementara menunaikan ibadah haji di Tanah Suci tahun ini bahwa kondisi keamanan yang ada di Arab Saudi sampai saat ini masih kondusif, jauh dari riak-riak yang terjadi antara Iran dengan Israel dengan pihak Amerika Serikat. Itu tidak perlu dikhawatirkan, karena insya Allah tidak akan mungkin juga pihak Arab Saudi akan melaksanakan prosesi ibadah haji tahun ini kalau negaranya tidak kondusif. Sehingga dengan demikian update terakhir itu yang tersampaikan di sana, bahwa disampaikan kepada seluruh keluarga jamaah bahwa Arab Saudi alhamdulillah aman dan kondusif sana. Adapun ketika ada informasi-informasi di media-media sosial itu, kami sampaikan kepada seluruh masyarakat, terutama keluarga jamaah yang sedang menunaikan ibadah haji, bahwa kita harus bijak dalam bermedia sosial ketika terjadi ada informasi-informasi baik dari TikTok maupun dari media-media sosial lainnya, untuk jangan langsung begitu saja dipercaya. Kita saring. Kita filter informasi itu, apakah ini informasi resmi dari pemerintah Arab Saudi atau bukan. Karena banyak juga itu informasi-informasi dari media sosial itu yang terkadang menjurus ke hoax sebenarnya, Mbak Duita.
0: Oke, baik. Pak, tadi sempat dikatakan bahwa kalau secara kondisi keamanan, insya Allah semuanya dalam kondisi yang kondusif, namun ada hal-hal yang mungkin nanti akan terkendala mengenai penerbangan. Nah, apakah kendala mengenai penerbangan ini akan mempengaruhi jadwal kepulangan para jamaah nanti Pak ke tanah air?
1: Jadi update Ya baik Mbak, jadi Mbak Duita, jadi update terakhir terkait dengan pemulangan jamaah haji kembali ke Indonesia, kembali ke tanah air. Alhamdulillah sampai hari ini itu belum ada informasi untuk penundaan penerbangan. Itu artinya bahwa suasana di sana itu alhamdulillah kondusif, sehingga belum ada perubahan-perubahan jadwal yang akan dilakukan oleh pemerintah otoritas kerajaan Arab Saudi, Mbak.
0: Oke, baik. Baik, Pak. Ada atensi yang masuk dari salah satu pendengar dan juga pemirsa kita. Saya coba sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum. Halo, Sulawesi Barat.
2: Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dari siapa? Di mana?
2: Dari Medi Farma di Polman.
0: Oke, silakan.
2: Pertama ya, kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, gitu. Di sini kami ingin, ya, lalu keluarga jemaah haji ingin mendengar langsung update terakhir ya. Bagaimana posisi jemaah sekarang di Tanah Suci saat ini, karena dari tadi update terus, jadi bagaimana mungkin barangkali bisa disampaikan khusus untuk Sulbar, apakah ada yang ini atau bagaimana, karena ada beberapa keluarga jamaah yang apa gimana untuk siapa-siapa yang udah ini dan bagaimana gitu. Mungkin ada yang wafat atau bagaimana khusus untuk Sulbar, kloter berapa dan bagaimana.
0: Okay.
2: Kami ingin tanyakan, barangkali bisa dilaporkan kepada masyarakat hari ini. Jadi begitu. Dan tempat kami juga sampaikan ya bahwa saat ini di Masjid Tanggul Masjid Manjopai dilakukan pemotongan hewan kurban sebanyak 13 sapi dan sudah dilakukan dari jam 7 pagi hingga saat ini masih dalam proses dan nanti akan dibagikan kepada warga.
0: Oke,
2: demikian
0: baik.
2: Laporan kami ya, mudah-mudahan narasumber bisa update ya.
0: Baik.
2: Khusus untuk Sulbar bagaimana itu.
0: Oke, baik.
2: Begitu, Pak Narasumber. Dari Medi Farma, kembali ke Mbak Duita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Medi Farma di Polman atas atensi dan juga perhatiannya bagi kita nih, Pak. Minta dirincikan lagi nih, Pak, terkait dengan kondisi para jamaah kita yang sedang ada di Arab Saudi. Seperti apa dan mungkin bisa diupdate juga, Pak, saat ini posisinya sedang di prosesi apa begitu pelaksanaan ibadah hajinya, Pak? Silakan Bapak.
1: Jadi baik, perlu kami sampaikan ya, karena saya ini hanya bisa mengupdate jamaah hanya untuk Kabupaten Mamuju. Namun ketika nanti mau diupdate terkait dengan jamaah haji Sulawesi Barat, mungkin bisa Mbak Duita nanti bisa mengundang oleh teman-teman dari kantor wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sulawesi Barat, karena beliau ini yang lebih sebenarnya lebih update ke Tanah Suci,
0: iya,
1: Mekah. Iya. Saya hanya bisa menyampaikan bahwa alhamdulillah kondisi kesehatan yang apa ya untuk jamaah haji Kabupaten Mamuju, alhamdulillah semuanya dalam kondisi sehat walafiat, walaupun itu tadi yang saya sampaikan bahwa ada terkena ispa dan tekanan darah tinggi, dan itu pun bisa diatasi oleh teman-teman tim medis haji. Ya. Nah, untuk yang sepengetahuan kami, sampai saat ini alhamdulillah jamaah haji untuk Sulawesi Barat, sampai saat ini yang ada di Arab Saudi, Mbak ya, Mbak Duita ya, sampai saat ini belum ada yang meninggal. Alhamdulillah sampai saat ini. Kemudian ada satu jamaah kemarin, tidak tahu apakah dari jamaah dari Polman atau dari mana, itu yang sempat dirawat di rumah sakit di Madinah. Namun setelah jamaah ini akan diberangkatkan ke Mekah, alhamdulillah sudah keluar dari keluar dari rumah sakit dan sudah bisa bergabung dengan teman-temannya di Mekah, Mbak Duita.
0: Okay.
1: Pada itu ya dapat saya saya update informasi terkait dengan kondisi jamaah yang ada di sana, karena kalau secara rinci Sulawesi Barat terus terang kami tidak update yang kami terupdate ke kami ini adalah jamaah haji hanya khusus untuk Kabupaten Mamuju. Kalau untuk Sulawesi Barat mungkin nanti Mbak Duwita bisa mengundang teman-teman dari kantor wilayah untuk mengupdate kondisi jamaah kita secara keseluruhan di Arab Saudi, Mbak.
0: Oke, baik. Baik, Pak Kudus dan juga Kak Medifarma tadi, kalau secara keseluruhan di para jamaah haji yang ada di Sulawesi Barat semuanya alhamdulillah baik ya Pak ya, dan khususnya yang ada di
1: Mbak.
0: Yang ada di wilayah Kabupaten Mamuju juga alhamdulillah semuanya dalam kondisi baik. Cuma memang ada beberapa yang tadi dikatakan bahwa mengidap ISPA dan juga tekanan darah tinggi. Jadi untuk Mbak Kak Medifarma dan juga untuk Bapak Ibu Saudara pendengar dan juga pemirsa yang lainnya, jangan khawatir, insya Allah semuanya dalam kondisi yang sehat dan kondisi di sana juga keamanannya kondusif ya Pak Kudus ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, baik. Baik Pak Kudus, sebelum kita
1: Jadi perlu juga kami sampaikan ya, kan tadi ada pertanyaan dari Polman tadi ya. Atas nama siapa tadi Mbak?
0: Atas nama Kak Medifarma.
1: Iya. Jadi kan saat ini jamaah haji kita ini karena setelah menjalani wukuf di Padang Arafah, Mbak Duwita. Jadi jamaah haji itu akan silakan diberangkatkan menuju Musdalifah. Untuk bermalam mabit dan mengumpulkan batu ya kerikil. Setelah itu bergerakan jamaah dilanjutkan menuju Mina. Untuk melakukan prosesi melontar jumrah, Mbak Duwita. Ya.
0: Oke. Baik. Baik, jadi untuk prosesi puncaknya sudah bisa terlewati dan alhamdulillah semuanya juga dalam kondisi yang baik ya Pak ya?
1: Iya, betul Mbak.
0: Oke, baik. Baik Pak Kudus, sebelum kita lanjutkan lagi pertanyaan di segmen berikutnya, kita jeda dulu sejenak dan pendengar juga pemirsa tetap bersama kami dan jangan kemana-mana.
3: Opa, yeay. Ada temanku, nah aja kak untuk berangkat haji tahun ini, tidak pakai antri ji.
4: Kukira sudah maki daftar haji reguler ma, sabar maki menunggu waktuna.
3: Tidak sabar mak menunggu pak.
4: Haji itu panggilan, kalau sudah waktunya pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
3: Haji ilegal? Maksudnya apa itu pak?
4: Itu yang pakai visa ziarah, akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
3: Iko dong, kenapa bisa begitu pak?
4: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke tanah suci itu. Mau ki?
3: Tidak mau aja saya pak deh.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar Haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar haji.
3: Assalamualaikum Pak Haji.
4: Waalaikumsalam Bu Haja.
5: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari tanah suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Stadsblad tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

0: Baik, kembali masih bersama saya Dwita Ardiana dalam dialog interaktif Halo Sulawesi Barat dengan topik kita update kesehatan kondisi jemaah haji yang ada di Sulawesi Barat. Dan hadir bersama kami juga masih bersama dengan Bapak Kudus SHI, Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Mamuju. Baik Pak Kudus, tadi sebelum kita jeda sempat dibahas mengenai keseluruhan kondisi jemaah haji ada di Sulawesi Barat dan khususnya yang ada di Kabupaten Mamuju adalah dalam kondisi yang baik dan juga kondisi keamanan masih dalam kategori yang kondusif. Dan kalau kita melihat dari kondisi yang seperti ini, berarti untuk jadwal kepulangan para jemaah ini masih dalam timeline yang ada ya Pak ya?
1: Yang baik Mbak Dewita, jadi sampai saat ini update terakhir dari pemulangan jemaah haji ke tanah air sampai saat ini belum ada perubahan jadwal, masih tetap dengan schedule yang telah disepakati. Yaitu kloter 12 itu akan dipulangkan ke tanah air pada tanggal 10 Juni. Kemudian untuk kloter 19 Mamuju itu akan kembali ke tanah air itu pada tanggal 15 Juni, Mbak. Okay. Itu sampai saat ini masih tetap tidak ada perubahan jadwal, masih sesuai dengan schedule yang telah disepakati di sebelum pemberangkatan, Mbak. Okay. Kami mohon doanya para warga Mamuju agar kesehatan dan kondisi di Arab Saudi sana tetap kondusif, sehingga jamaah kita dapat menjalankan ibadah haji dengan tenang, khusyuk, sampai kembali ke tanah air, Mbak.
0: Oke, jadi insya Allah semuanya masih sesuai dengan jadwal ya Pak ya, di kloter 12 dijadwalkan di tanggal 10 Juni untuk kepulangannya ke tanah air, dan untuk kloter 19 dari Mamuju nanti di tanggal 15 Juni. Apakah ya, ada persiapan yang saat ini tengah disiapkan Pak untuk menyambut kepulangan para jamaah haji?
1: Ya baik, jadi kami dari kemarin dari Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Mamuju terus berkoordinasi dengan pihak pemerintah daerah Kabupaten Mamuju melalui Kesra. Insyaallah semua proses pemulangan itu semuanya sudah fix yang dilakukan oleh teman-teman di bagian Kesra Pemda Kabupaten Mamuju, baik dari sisi penjemputan, kemudian bis, alhamdulillah semua sudah disiapkan. Bahkan penjemputan air samsam untuk jamaah haji itu jauh-jauh hari itu sudah dilakukan, dan saat ini air samsam itu sudah ada di Mamuju dan bahkan hampir 50% sudah diambil oleh keluarga jemaah. Itu artinya bahwa pemerintah daerah melalui Kesra Kabupaten Mamuju, alhamdulillah kolaborasi dan kerjasama kami sangat luar biasa dalam prosesi kegiatan pemberangkatan dan insya Allah pemulangan jemaah haji Kabupaten Mamuju sangat luar biasa sekali. Kerjasama kami dalam kolaborasi kami sangat luar biasa dalam ikut mensukseskan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, Mbak Dwita.
0: Oke, jadi bahkan air zam-zamnya saja sudah sampai lebih dulu ya Pak ya, untuk di wilayah Mamuju. Jadi insya Allah nanti jamaah hajinya juga sampai dengan sehat dan selamat di tanah air, di Kabupaten Mamuju khususnya. Baik Pak, kalau dari proses kepulangan nanti, apakah akan ada karantina khusus Pak bagi para jamaah haji yang baru tiba, atau bisa langsung ke keluarga masing-masing?
1: Jadi baik Mbak, jadi saat ini belum ada informasi dari embarkasi apakah akan dikarantina atau bagaimana. Namun ketika nanti sampai kemudian tidak ada informasi untuk di karantina, maka kami dengan pihak Kesra Mamuju itu kami sudah berkoordinasi ke embarkasi Makassar. Nanti begitu ketika jamaah haji kita ini mendarat, kemudian masuk di asrama haji, itu nanti kita akan apa ya, kita akan kembali transitkan, istirahat sejenak, karena kloter 10 ini akan sampai di, kalau tidak salah, di jam 4 subuh kalau tidak salah. Itu jam 4 subuh itu akan mendarat dan akan langsung masuk di asrama haji. Nah, masuk di asrama haji ini nanti istirahat Cina, melakukan sholat subuh, kemudian sarapan. Nanti setelah itu mungkin sekitar jam 8 pagi itu baru akan diberangkatkan ke Mamuju melalui asrama haji via bis, Mbak.
0: Oke, jadi nanti saat mendarat memasuki lagi asrama haji yang ada di Makassar, baru kemudian setelah beristirahat nanti dilanjutkan kembali perjalanan melalui darat ya Pak ya, untuk menuju ke wilayah Mamuju. Apakah ada pemeriksaan kesehatan lagi Pak sebelum nanti para jamaah haji menuju ke wilayah Mamuju?
1: Baik, jadi biasanya nanti setelah mendarat, setelah nanti dimasuk di aula, kembali ke aula penerimaan. Insya Allah itu kan teman-teman tim kesehatan juga kembali akan melihat kondisi kesehatan jamaah setelah melakukan perjalanan panjang dari Arab Saudi ke Indonesia, ke tanah air. Itu akan dilakukan kembali cross-check kesehatan mereka. Nah, ketika nanti ada jamaah kita yang apa ya, yang apakah dalam kondisi capek atau seperti apa, itu akan tim medis akan menangani jamaah tersebut. Nah, kalau memang apa ya, butuh perawatan khusus, itu semua akan masih tetap akan dilayani oleh teman-teman medis, Mbak. Sampai itu kembali ke rumah masing-masing, Mbak.
0: Oke, baik. Jadi akan ada pemeriksaan kembali dan nanti apabila didapat ada yang kondisinya kurang fit begitu ya Pak ya, langsung ditangani dengan sigap oleh para petugas kesehatan kita yang ada mendampingi para jamaah haji. Baik Pak Kudus, kalau kita melihat dari yang sudah terselenggara di tahun ini, apakah ada yang terevaluasi untuk di periode berikutnya?
1: Jadi baik Mbak, jadi saya kira tahun ini karena apa ya, ini adalah pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji yang pertama bagi Kementerian Haji dan Umrah setelah berpisah dari Kementerian Agama. Jadi perlu nanti ketika nanti ini setelah selesai operasional haji, itu akan dilakukan apa ya, evaluasi penyelenggaraan ibadah haji untuk tahun ini. Apa-apa yang kurang kita akan lengkapi. Kemudian apa yang sudah bagus kita akan pertahankan. Nah, yang kedua yang perlu kami juga sampaikan bahwa terkait dengan hasil evaluasi nanti, apakah itu dari yang paling utama itu adalah kondisi kesehatan jamaah kita, itu yang paling utama. Karena ibadah haji ini adalah ibadah fisik, membutuhkan fisik yang fit, fisik yang kuat, sehingga nanti ini ketika nanti tahun depan itu kita akan sampaikan ke tim medis untuk lebih memperketat lagi istitaah kesehatan. Ini yang utama, karena percuma juga ya jamaah kita untuk berangkat ke tanah suci kalau kesehatannya terganggu. Sehingga dengan demikian ini nanti perlu kita evaluasi terkait dengan pemeriksaan kesehatannya. Kalau memang betul-betul tidak bisa untuk
0: tidak memenuhi persyaratan
1: kesehatan, itu jangan
0: dipaksakan untuk berangkat,
1: untuk berangkat. Iya, karena sekali lagi ibadah haji adalah ibadah fisik, membutuhkan kesehatan yang mumpuni. Sehingga itu tadi, kami akan terus mengevaluasi dari sisi kesehatan, hasil mulai dari pemeriksaan kesehatan awal ketika akan pemberangkatan haji ini. Kita akan terus evaluasi, kita akan terus memonitor seperti apa pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh teman-teman kesehatan haji yang ada di Kabupaten Mamuju.
0: Okay. Itu. Oke, okay, baik. Baik Pak Kudus, kurang lebih masih ada waktu sekitar 2 hingga 3 minggu sebelum nanti kepulangan para jamaah haji kita di kloter 12 dan juga di kloter 19. Bagi para keluarga yang ingin mengetahui update informasi terkini mengenai kondisi kesehatan ataupun kondisi keseluruhan dari para jamaah haji kita, di mana bisa diketahui itu Pak, update informasi tersebut?
1: Jadi baik Mbak, jadi ketika keluarga jamaah ingin mengupdate kondisi kesehatan dan pergerakan jamaah kita yang saat ini, itu bisa datang di kantor Kementerian Agama untuk bertanya ke kami terkait dengan kondisi kesehatan yang jamaah kita. Kemudian juga bisa bertanya di bisa juga memantau di grup jamaah haji ya yang ada di kami, karena kebetulan di Mamuju ada grup jamaah haji untuk tahun ini yang sedang berangkat ke Tanah Suci Mbak. Itu juga bisa di sana, bisa di bisa di monitor, bisa di sana, bisa di update informasi-informasi terkait dengan kondisi jamaah kita Mbak di Arab Saudi sana.
0: Oke, dan informasinya ini selalu terupdate ya Pak ya, secara reguler ya Pak ya?
1: Iya Mbak, iya betul.
0: Oke baik, baik Pak Kudus, terakhir mungkin Pak, himbauan kepada para keluarga nanti saat menyambut jamaah haji kita yang sampai di tanah air, hal-hal apa yang sebaiknya dilakukan atau hal-hal apa yang sebaiknya dihindari untuk dilakukan saat menyambut para jamaah haji kita nanti Pak?
1: Baik. Jadi saya kira yang pertama yang perlu kami sampaikan terkait dengan keluarga jamaah yang nantinya akan menjemput keluarganya setelah setibanya di Mamuju. Yang pertama yang ingin kami sampaikan bahwa jaga keamanan, jaga lingkungan ketika akan menjemput. Jangan terlalu berdesak-desakan begitu. Kemudian kalau perlu jangan dihindari untuk terlalu banyak membawa kendaraan dan rombongan. Silakan apakah itu orang tuanya atau saudaranya, silakan menunggu di rumah. Biarlah 1-2 mobil yang menjemput di rumah adat agar tidak terlalu kemacetan ini tidak terlalu parah Mbak Duita. Karena kami akui kemarin waktu pemberangkatan ini karena macetnya luar biasa. Begitupun nanti ini ketika penjemputan pasti akan mengalami kemacetan karena begitu antusiasnya masyarakat Mamuju ini untuk menjemput keluarganya, sehingga kami menghimbau untuk kalau bisa menunggu di rumah yang lain, kemudian yang menjemput biarlah satu mobil yang menjemput keluarganya, nantilah ketemu di rumahnya. Untuk menghindari terlalu banyak kerumunan begitu Mbak Dewita.
0: Oke baik. Baik, terima kasih Pak Kudus atas himbauan dan juga informasi terkini yang telah disampaikan kepada kami mengenai kondisi kesehatan para jamaah haji kita yang saat ini sedang berada di Arab Saudi. Semoga semuanya selalu dalam kondisi yang sehat, baik para jamaah haji maupun petugas yang bertugas mendampingi di sana, semuanya sampai dengan sehat selamat di tanah air. Terima kasih banyak Pak atas
1: amin ya rabbal alamin. Mungkin ya Pak, mungkin ya bisa diberikan saya kesempatan yang paling terakhir Pak.
0: Boleh silakan Bapak.
1: Dengan yang baik. Jadi saya yang pertama kami ingin sampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat dan warga Kabupaten Mamuju terkait dengan perhajian ini, karena haji ini memang haji yang sangat sangat banyak jamaah yang ingin sekali menunaikan ibadah haji lebih cepat. Nah, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, baik yang sudah mendaftar maupun yang belum, untuk menghindari atau tidak tergoda dengan iming-iming ibadah haji atau ibadah umrah yang murah. Jangan sampai ketika ada yang mengiming-imingi bisa mempercepat pemberangkatannya, kemudian ada yang menjanjikan ibadah umrah yang murah, mohon di cross check baik-baik. Karena haji ini semua prosedur, semua ada prosedurnya dari pemerintah. Tidak ada orang yang bisa mempercepat pemberangkatan Bapak Ibu semuanya. Itu semuanya melalui prosedur. Semua melalui prosedur secara resmi dari pemerintah. Jadi ketika ada yang datang menawarkan bisa memberangkatkan haji secara cepat, segera hubungi kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Mamuju untuk meng-cross-check informasi tersebut. Karena sampai saat ini tidak ada jalan untuk bisa berangkat lebih cepat, kecuali hanya dua, yaitu sebagai menjadi petugas haji, dan yang kedua menjadi petugas haji daerah atau PHD. Hanya itu dua jalan yang bisa berangkat ke Tanah Suci lebih cepat. Nah, ketika ada jamaah haji yang ditawari haji reguler yang ditawari bisa mempercepat keberangkatannya, mohon dihubungi kami untuk kami cross check. Okay. Baik itu dari perorangan, dari travel, maupun dari KBIHU yang ingin menjanjikan seperti itu, silakan segera datang ke kami untuk memberikan informasi secara jelas kepada para jamaah. Karena jangan sampai jamaah kita ini tertipu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang memanfaatkan haji ini untuk menipu warga Kabupaten Mamuju. Saya kira itu himbauan kami, Mbak Duita, kepada warga Mamuju untuk selalu berhati-hati terkait informasi-informasi di media sosial yang berpotensi untuk merugikan masyarakat Mamuju, Mbak Duita.
0: Ya.
1: Kemudian kami juga berharap kepada teman-teman media, khususnya RRI, untuk selalu memberikan edukasi kepada seluruh warga yang ada di Mamuju dan secara umum di Provinsi Sulawesi Barat untuk terus memberikan edukasi dan informasi bahwa tidak ada istilah bisa mempercepat pemberangkatan jamaah haji ke Mamuju kalau belum sampai waktunya, Mbak.
0: Baik, terima kasih Pak Kudus atas informasi dan juga update terkini mengenai kesehatan para jamaah haji kita. Kita semua selalu berharap semuanya dalam kondisi yang sehat dan baik sampai di tanah air, dan terima kasih banyak Bapak atas waktu dan kesempatannya di momen Hari Raya Idul Adha di hari kedua ini. Dan baik pendengar juga pemirsa, demikian dialog interaktif Halo Sulawesi Barat pada hari ini. Akhir kata saya, Duita Ardiana dan rekan awal yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian talk show interaktif Halo Sulawesi Barat kami hadirkan untuk Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar RRI Mamuju di mana saja berada. Sejenak kita hentikan aktivitas, kita mengambil sikap sempurna, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Pancasila.
2: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
3: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
4: 3. Persatuan Indonesia.
5: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
6: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
7: Saya Harvey Malaiholo,
8: Cica Kuswoyo,
9: Nabila Gomez,
10: Roni Sianturi,
11: Lita Zen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya.
5: Halo RRI. Anda bisa menyampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui nomor telepon interaktif di 0426-2322-443 atau WhatsApp di 0822-9609-0996. Bisa juga menggunakan rekaman suara atau voice note di 0822-9609-0996 atau melalui media sosial kami di fanpage Facebook RRI Mamuju atau Instagram RRI Mamuju. Halo RRI, disiarkan setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Halo RRI.

Bagi Anda yang memiliki aduan ataupun aspirasi mengenai pelayanan publik, nanti boleh menyampaikannya pada kami di 0426232443 atau di WhatsApp kami di 0822960909096, yang nantinya aduan dan juga aspirasi dari Anda ini akan menjadi sebuah masukan bagi instansi-instansi terkait dan nantinya akan kami teruskan untuk mendapatkan solusi bersama. Dan nampaknya sepertinya sudah ada yang terhubung dengan kami. Saya coba sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Halo RRI. Halo. Baik, nampaknya terputus. Nah, bagi Anda pendengar dan juga pemirsa yang ingin menyampaikan aduan ataupun keluhan Anda terkait dengan pelayanan publik, nanti boleh menyampaikannya kembali pada kami di 0426232443 atau di WhatsApp di 0822960909096. Bagi yang ingin menyampaikannya melalui voice note juga kami persilakan, dan kami mohon untuk melengkapi data diri dan disertai dengan bukti-bukti pendukung seperti foto ataupun video mengenai kondisi dari aduan publik yang ingin Anda sampaikan. Aduan dan juga aspirasi Anda kami tunggu hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih menemani saya di program acara Halo RRI. Sebuah program yang akan menjadi wadah dan juga menjembatani Anda dengan instansi-instansi terkait dengan pelayanan publik yang ada di sekitar Anda. Nah, pendengar, berbicara mengenai dengan pelayanan publik dan juga kebutuhan masyarakat, beberapa hari kebelakang sebelum Hari Raya Idul Adha, sejumlah warga yang ada di sekitar wilayah Mamuju dan juga yang ada di sekitar wilayah Sulawesi Barat, tepatnya di wilayah Polman, juga menyampaikan keluhan terkait langkanya gas LPG 3 kg. Mengenai hal tersebut, Kepala Bidang Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju, yaitu Andi Tenri Saung, mengakui bahwa adanya keluhan masyarakat terkait ketersediaan LPG di pangkalan, dan pihaknya telah menggelar rapat koordinasi dengan PT Pertamina untuk membahas penambahan pasokan gas LPG menjelang dan juga sesudah Idul Adha. Ia menjelaskan bahwa PT Pertamina telah menyampaikan komitmen untuk menambah pasokan gas LPG secara bertahap pada periode sekitar Hari Raya Idul Adha. Namun hingga saat ini pihaknya juga belum mendapatkan kepastian jumlah pasokan tambahan yang akan didistribusikan kepada warga yang ada di sekitar wilayah Kabupaten Mamuju, dan diperkirakan pertambahan pasokan ini akan mulai dilakukan pada H-1, H-2 dan juga H+1 dan H+2 pada saat momen perayaan Hari Raya Idul Adha. Pendengar, bagi Anda yang juga memiliki aduan ataupun aspirasi mengenai pelayanan publik, boleh langsung menyampaikannya pada kami di 0426-232-2443 atau di WhatsApp kami di 0822-960-9096. Kami tunggu aduan Anda atau aspirasi Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti.

Baik, pendengar, kembali masih bersama saya Dwita Ardiana di program acara Halo RRI. Nah, pendengar, selain dengan ketersediaan gas LPG 3 kg yang harus tercukupi pada momen Hari Raya Idul Adha ini, ada satu hal lagi yang tidak boleh Anda lupakan nih pendengar. Apalagi bagi Anda yang memiliki tunggakan iuran BPJS Kesehatan, tenang saja karena sekarang ada program Rencana Pembayaran Bertahap atau REHAP. Program ini merupakan solusi tepat untuk mencicil tunggakan iuran dengan lebih ringan dan terencana. Jadi bagi Anda tidak perlu khawatir lagi karena Anda dapat melanjutkan perlindungan kesehatan keluarga. Dan untuk itu makanya manfaatkan program REHAP sekarang juga. Karena sehat itu penting dan bayar iuran kini lebih mudah.

0: Udah.
1: Anak kecil jangan diajak jadi backing vokal.
0: Iya, jangan diajak rekaman. Yuk, dek. Aduh, ampun. Dek. Pintar.
2: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: rri.co.id RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sama. Bukan hanya nak menggoda, jadi ku menghampiri.

0: Hanya dari kau bila cintaku.
1: Dari

Balik lagi masih bersama saya Duita Ardiana di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar masih mengenai keluhan masyarakat mengenai ketersediaan gas LPG 3 kg yang ada di sekitar wilayah Mamuju dan Sulawesi Barat. Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan panik buying pembelian gas LPG pada momen Hari Raya Idul Adha di tahun ini. Kepala Bidang Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju, Andi Tenri Saung, juga menekankan bahwa pentingnya masyarakat tetap tenang dan berbelanja sesuai kebutuhan. Ia menjelaskan bahwa keluhan kelangkaan LPG yang terjadi di beberapa pangkalan yang ada di sekitar wilayah Mamuju dapat diatasi jika masyarakat tidak melakukan penimbunan ataupun pembelian dalam jumlah yang besar. Dan dalam kesempatan yang sama, ia juga mengatakan PT Pertamina telah berkomitmen untuk menambah pasokan pada periode sekitar Idul Adha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Semoga ketersediaan pasokan gas LPG 3 kg di sekitar wilayah Mamuju dan juga yang ada di titik-titik lain di wilayah Sulawesi Barat dapat segera terpenuhi, karena mengingat di momen perayaan Hari Raya Idul Adha seperti saat ini, memang rutinitas masyarakat ataupun intensitas masyarakat dalam memasak ini meningkat. Apalagi baru-baru saja juga ada pembagian hewan kurban dan masyarakat pasti ingin secepatnya untuk mengolah daging pembagian hewan kurban tersebut. Semoga hal ini bisa segera teratasi, dan seperti yang tadi sudah disampaikan himbauan dari Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju agar masyarakat tidak panik buying dan juga tidak menimbun dari LPG 3 kg ini, sehingga semua masyarakat bisa dapat secara merata dan juga tidak ada kelangkaan lagi yang terjadi di masyarakat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar tanpa terasa, waktu telah menunjukkan sisa 1 menit menuju pukul 11 waktu Indonesia Tengah, yang berarti kebersamaan saya dalam program Halo RRI harus berakhir, dan juga kebersamaan saya menemani Anda di hari Kamis 28 Mei 2026 harus berakhir. Terima kasih Anda telah setia menemani dari subuh hingga siang hari ini. Dan saya kembali mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Selamat menikmati momen libur bersama dengan keluarga dan juga momen bersilaturahim di hari yang spesial ini. Akhir kata saya, Dwita Ardiana pamit dan tetap bersama kami, karena sesaat lagi nanti akan ditemani bersama dengan rekan Randy yang tentunya dengan berbagai informasi menarik dan program-program menarik lainnya. Akhir kata saya, Dwita Ardiana pamit, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

Narkoba bukan sekedar barang terlarang. Narkoba adalah ancaman nyata bagi masa depan generasi bangsa. Sekali terjerat, hidup bisa hancur perlahan. Narkoba merusak kesehatan, menghancurkan mimpi, dan memutus harapan keluarga. Prestasi menurun, hubungan rusak, bahkan masa depan bisa hilang. Tidak ada narkoba yang aman, tidak ada coba-coba tanpa resiko. Yang ada, hanyalah penyesalan di kemudian hari. Katakan tidak pada narkoba adalah pilihan berani. Pilihan untuk hidup sehat, pilihan untuk meraih cita-cita, dan pilihan untuk menjaga orang-orang yang kita cintai. Peran keluarga, sekolah, dan lingkungan sangat penting sebagai benteng pertama pencegahan. Saling mengingatkan, saling peduli, dan berani berkata tidak pada ajakan yang menyesatkan. Jika melihat atau mengetahui penyalahgunaan narkoba, jangan diam. Laporkan kepada pihak berwenang dan dukung upaya penyelamatan generasi bangsa. Karena generasi kuat lahir dari pilihan yang benar hari ini.

0: ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wala ali wa sahbihi ajma'in. Selamat Hari Raya Idul Kurban, suatu momentum sejarah, kejadian bagaimana Ibrahim mengorbankan anaknya Ismail. Kita maknai bagaimana seseorang yang ikhlas untuk berkorban, mau berbagi dengan sesama manusia yang lain. Banyak kejadian tengah masyarakat kita, ada orang yang ingin naik umroh tapi tiba-tiba tetangganya membutuhkan karena ia sakit dan lain sebagainya. Dia batalkan umrohnya dan membantu sesamanya. Ini adalah bahagian dari upaya kita untuk melihat bagaimana memaknai pengorbanan itu untuk sesama. Olehnya itu, momentum ini saya, Suhardi Duka, Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin, dan terus kita tanamkan jiwa pengorbanan kita dalam rangka membangun daerah ini di tengah keterbatasan. Demikian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: rri.co.id
3: rri.co.id
2: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyok kena tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jauh HP. Masa tolong orang kong bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini noh anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.
2: Pendengar siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu, sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku, hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101 RRI memujukan hal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama kami di Mamuju siang ini. Ya pendengar, 56 menit berlalu dari pukul 11. Kita akan hadirkan untuk Anda saat lagi dinamika olahraga yang disiarkan dari Pro 3 RRI. Nantikan, tetaplah bersama kami.

Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026. Belanda umumkan 26 pemain untuk skuad Piala Dunia 2026. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 28 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler sepak bola. Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026 usai menaklukkan Rayo Vallecano di Red Bull Arena dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan Palace mengamankan satu tiket di kompetisi Liga Eropa musim depan. Nurdiansyah menyampaikan laporannya.
1: Crystal Palace meraih gelar Eropa pertama mereka yang bersejarah di Leipzig setelah berjuang keras hingga menang 1-0 atas Rayo Vallecano di final Liga Konferensi UEFA 2025-2026 bertanding di Red Bull Arena Leipzig dini hari tadi. Kemenangan yang direbut oleh tim asuhan Oliver Glasner tersebut membuat mereka menjadi tim pertama dalam 38 tahun terakhir yang menangkan trofi kontinental pada percobaan pertama. Palace bermain dengan baik sepanjang pertandingan, kendati kalah secara penguasaan bola bila dibandingkan Rayo Vallecano dengan 58% penguasaan bola. Tim asal London tersebut mampu melepaskan 11 total tendangan dengan peluang gol hingga 2,57 XG. Serangan terus dilancarkan si elang London sejak peluit dibunyikan, mulai dari upaya Ismaila Sarr, Daichi Kamada, dan sundulan Tyrick Mitchell. Namun, tidak ada satupun gol yang tercipta pada babak pertama. Palace berusaha meningkatkan tempo permainan pada babak kedua dan Jean Philip Mateta berhasil memecah kebuntuan gol pada menit ke-51. Memanfaatkan bola pantul, striker asal Prancis itu dengan mudah membobol gawang yang dijaga kiper Florian Lujen. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Crystal Palace. Selesai pertandingan, manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner, menyampaikan timnya pantas mendapat tempat di Liga Eropa.
2: And this is what I see as my...
1: Inilah yang saya lihat sebagai tugas saya, untuk membuat semua orang selaras dalam cara bermain, cara bertahan, cara menyerang, dan untuk membuat semua orang selaras dalam pola pikir yang kami miliki. Oleh karena itu, Anda membutuhkan pemain sepak bola yang hebat, tentu saja bertalenta, tetapi Anda juga membutuhkan karakter yang hebat karena mereka perlu mengikuti arahan. Jadi, para pemainku pantas mendapat semua pujian. Dan pada akhirnya, kini dengan penundaan 1 tahun, Crystal Palace, para pemain, klub, dan supporter mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan tahun lalu setelah menjuarai Piala FA, dan itu adalah tempat di Liga Eropa. Sementara manajer klub Rayo Vallecano, Inigo Perez, menyampaikan ini merupakan kekalahan yang menyakitkan. Ketika Anda benar-benar hancur, rasanya seperti Anda mendekati orang-orang yang melihat mereka menangis atau mencoba menghibur Anda. Dampak pertama dari kekalahan itu menyakitkan, membuat Anda benar-benar kehilangan kekuatan. Semua orang yang mengetahui apa yang telah mereka lakukan untuk kami, mengetahui bagaimana mereka berkorban, mengetahui karena emosi, dan mereka juga menuntut Anda. Mereka menyuruh Anda untuk bersemangat, untuk mengangkat kepala, itu sulit untuk dicerna. Kemenangan ini memastikan Crystal Palace untuk tampil di Liga Eropa musim depan. Pertandingan ini sekaligus menjadi laga terakhir bagi Oliver Glasner bersama skuad asuhannya. Kemenangan ini manis untuk perpisahan bersama sang manajer asal Jerman yang telah mempersembahkan Piala FA, Community Shield, dan Piala Liga Konferensi Eropa kepada si elang London. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Pantai Gading menjadi salah satu wakil Afrika terkuat pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk Gajah Afrika itu di turnamen sepak bola terbesar musim panas nanti? Mari kita simak ulasannya dalam Bedah Tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau kita ngomongin tim Afrika dengan aura yang sangat mematikan, aura monster, satu nama ini akan muncul di benak kita. Siapa lagi kalau bukan Pantai Gading? Pantai Gading yang identik dengan permainan kerasnya, permainan cepat, ngotot, dan juga dipenuhi oleh talenta. Masih kita ingat di beberapa dekade lalu, mereka diperkuat oleh pemain-pemain top dunia. Mulai dari Didier Drogba, lalu ada Kolo Touré dan Yaya Touré, hingga Salomon Kalou dan Gervinho. Dan kini mereka membangun kekuatan yang baru dengan diisi oleh pemain-pemain muda yang sangat berbakat. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Pantai Gading datang dengan status sebagai juara Piala Afrika tahun 2023 lalu. Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada babak fase grup, namun berhasil comeback dan bahkan menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala Dunia edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Kessié. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger muda yang saat ini sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yann Diomande. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar.

0: Sementara itu, tim nasional Belanda resmi mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk menghadapi Piala Dunia 2026. Pelatih Ronald Koeman tetap mempertahankan sejumlah pemain inti meski beberapa di antaranya sempat mengalami masalah kebugaran dalam beberapa bulan terakhir. Bek Liverpool, Virgil van Dijk, tetap dipercaya sebagai kapten tim. Penyerang andalan Memphis Depay juga dipastikan masuk ke dalam skuad usai pulih dari cedera hamstring. Sementara itu, Belanda dipastikan kehilangan Xavi Simons akibat cedera ACL. Sedangkan absennya Jeremiah Frimpong menjadi kejutan dalam daftar akhir. Pelatih Koeman menegaskan timnya tetap memiliki keyakinan untuk bersaing di Piala Dunia 2026 meski menyadari ketatnya persaingan dengan negara-negara besar sepak bola dunia lainnya.
1: Ya, kami akan berusaha mewujudkannya. Tetapi saya memahami bagaimana realitasnya. Dan saya tahu kualitas yang dimiliki negara-negara lain. Tidak ada yang mustahil. Dan kami akan berjuang untuk itu. Saya yakin kami bisa melangkah jauh. Kami memiliki tim yang sulit ditembus. Namun, untuk mengalahkan negara-negara besar demi menjadi juara dunia, kami masih harus berkembang lebih jauh.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Belanda tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia. Tim berjuluk The Oranye itu akan memulai kiprahnya dengan menghadapi Jepang pada 15 Juni mendatang.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic sukses mengamankan tiket ke putaran ketiga turnamen tenis French Open 2026 usai menyingkirkan wakil tuan rumah Falang Tan Royer di Roland Garros Paris tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Novak Djokovic memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026 usai menaklukkan wakil Prancis Valentin Royer di lapangan Philippe Chatrier Paris tadi malam. Unggulan ketiga asal Serbia itu menang 6-3, 6-2, 6-7, dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 3 jam 28 menit. Djokovic sempat kehilangan match point pada tiebreak set ketiga sebelum kembali mengendalikan jalannya pertandingan. Hasil tersebut sekaligus memperpanjang rekor Djokovic menjadi 30 kemenangan beruntun atas petenis Prancis. Usai pertandingan, petenis berusia 39 tahun itu mengaku ini adalah laga yang sulit, namun senang dapat mengamankan kemenangan.
2: Ketika memainkan pertandingan 3,5 jam di lapangan tanah liat, itu sangat panjang dan menguras tenaga. Menurut saya, pertandingan seperti itu sangat melelahkan secara fisik. Saya menghabiskan banyak energi hari ini dalam cuaca yang sangat panas. Kondisinya benar-benar menantang. Jelas itu kesalahan saya karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan dalam 3 set. Saya sudah unggul, break 2 kali, dan memiliki match point pada set ketiga. Namun, saya terlalu pasif dalam poin-poin tersebut. Dia memanfaatkan peluangnya dan mendapatkan dukungan penonton yang diinginkannya. Momentum pertandingan kemudian berubah, tetapi saya berhasil bangkit kembali pada set keempat. Jadi, pertandingan ini memang sangat menantang.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, Iga Swiatek juga melangkah ke putaran ketiga Roland Garros setelah mengalahkan Sarah Bialek 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 31 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Swiatek mengakui dirinya sempat kesulitan menghadapi ritme permainan Bialek sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 24 tahun itu mengaku senang dengan caranya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan.
3: Yeah, for sure it was a tricky match in terms of.
4: Ya, tentu saja itu pertandingan yang cukup sulit dari segi ritme, karena Sarah bermain berbeda dibanding sebagian besar pemain lainnya. Namun, saya senang dengan cara saya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan, karena terkadang tidak selalu mudah menentukan kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Tapi pada akhirnya, saya merasa semuanya berjalan cukup baik.
3: At the end, I felt it pretty good.
1: Pada putaran berikutnya, Novak Djokovic akan menghadapi petenis Brazil João Fonseca. Adapun Iga Swiatek dijadwalkan bertemu rekan senegaranya, Magda Linde, pada Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Sejumlah klub Super League mengganti pelatih setelah musim 2025-2026 resmi berakhir. Pergantian terjadi pada tim papan atas seperti Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Borneo FC. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola Daniel Sihaan menilai perubahan dilakukan demi target lebih tinggi. Ia menyebut manajemen ingin memperbaiki performa sekaligus mengejar prestasi lebih besar musim depan.
1: Ya memang kalau kita lihat sampai saat ini dari 4 tim besar di Liga 2025-2026, 3 teratas melakukan pertukaran atau katakanlah pergantian pelatih, hanya Persebaya yang masuk tim pembesar yang tidak melakukan pergantian pelatih. Marcel Sousa memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta, tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas.
0: Di Persija Jakarta, Mauricio Souza tidak diperpanjang setelah gagal memenuhi target juara. Sementara Borneo FC juga resmi berpisah dengan Fabio Lefundes akhir musim ini, meski finish sebagai runner-up. Selain itu di Persib Bandung, Bojan Hodak juga dipastikan tidak lagi menjabat pelatih kepala musim depan, meski tetap berada di klub sebagai penasihat teknis kelompok pemegang saham.

0: Dari lapangan bulu tangkis, gugurnya Jonathan Christie dan pasangan Melati Bobby membuat Indonesia hanya menyisakan 3 wakil di Singapura Open 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Gosh, that's a good shot.
2: Hari kedua Singapura Open 2026 berakhir pahit bagi kontingen Indonesia. Dari 3 wakil yang bertanding di babak 32 besar pada Rabu kemarin, hanya satu yang berhasil melaju ke 16 besar, yakni ganda putra Fajar Alfian, Muhammad Soiful Fikri. Fajar Fikri sukses membalikkan keadaan usai kalah di game pertama. Mereka menaklukkan pasangan Chinese Taipei, Li Fangjian, Li Fangjian dengan skor 15-21, 21-17, dan 21-15. Sedangkan dua wakil lainnya harus mengakui keunggulan lawan. Jonathan Christie kalah dari Pranoy HS dari India dengan skor 21-10, 12-21, 18-21. Jojo mengakui sudah bermain sebaik mungkin meski hasil akhir tidak sempurna.
3: Ya, tadi cukup. Apa yang cukup? Ya, Singapura pernah biasa lapangan. Terus juga Singapura Open memang sedikit ada menguntungkan dan tidak menguntungkan. Ya, tadi sudah melakukan terbaik, mencoba juga caranya dari di set ketiga keluar dari tekanan juga. Ketika 11-10 ketinggalan, saya tahu itu pasti akan kerjanya lebih double lagi karena kondisi yang menangani itu pasti akan lebih sulit. Dan ya, saya rasa sudah melakukan terbaik.
2: Sementara itu, Bobby Setiabudi melatih Daiva Oktavianti ditundukkan ganda campuran Tiongkok Gao Jiaxuan Wei Yashin 21-19, 16-21, 15-21. Melatih mengaku sudah bermain semaksimal mungkin.
4: Kita sudah mencoba semaksimal mungkin, mencoba dengan segala cara. Cuma sayang aja yang di set kedua pas posisinya 14 sama tuh, kita langsung buang poin dari servis.

0: 2 poin gampang banget. Dari situ langsung mood, langsung mainnya berubah, langsung berubah semua. Ya kalau misalnya di situ bisa konsisten kan belum tentu ya. Jadi ya sangat disayangkannya di situ sih.
1: Di hari pertama pada Selasa kemarin, dua wakil Indonesia sudah lebih dulu mengumumkan tiket. Tunggal putra Awi Farhan menang 2 game langsung atas Thomas Junior Popov. Kemudian Sabar Karyaman, Reza Pahlevi, mengungguli wakil tuan rumah. Di sisi lain dari sektor ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti harus mengakui keunggulan asal Tiongkok, Liu Shengshu Tan Ning. Dengan demikian, Indonesia hanya mendapatkan 3 wakil di babak 16 besar Singapura Open 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Second time of asking, and Jonathan Christie converts and takes the opening game.

Kita beralih ke arena basket. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026 usai menaklukkan Hang Tuah Jakarta 105-100 di Bandung Arena tadi malam. Kemenangan membuat Satria Muda unggul 2-0 dalam seri playoff putaran pertama IBL 2026. Hang Tuah sempat mendominasi awal pertandingan dan menutup kuarter pertama dengan keunggulan 30-19. Namun, Satria Muda bangkit dan membalikan keadaan menjadi 60-55 sebelum turun minum. Hang Tuah kembali unggul 77-76 melalui tembakan Nicholas Hornsby. Sebelum buzzer pada akhir kuarter ketiga, Yuda Saputra kemudian menjadi penentu kemenangan dengan tambahan 14 poin dari 3 tembakan 3 poin pada kuarter terakhir. Di semifinal, Satria Muda Pertamina Bandung akan menghadapi pemenang laga penentuan antara Bogor Hornbills dan Kesatria Bengawan Solo. Sebelumnya, Hornbills berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada playoff usai menang 111-103 lewat overtime.

Dengan disampaikannya kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tanggal lo yang ngasena, sari batang yang ngasena panggil langirin acobek-cobek nawang kasara pendengar RRI Mamuju di mana saja ki berada. Si buntul magis ada yang kita jumpa lagi di hari ini di hari Kamis. Ya, di hari Kamis tanggal 28 Mei 2026 nakiran di Denguraga hadir temani ki di sini ya. Semoga semuanya ya kondisinya sehat-sehat ki baje-baje ngaseng ki ya. Baik-baik semua bersama keluarga, kemudian juga kondisinya juga sehat, berbahagia. Ya apalagi momennya sekarang juga masih momen Idul Adha, jadi kebahagiaan itu masih ada dan terasa. Apalagi juga yang dagingnya masih banyak mungkin di kulkas. Asauna ya. Ya, yang ngasihna seribatanku. Ri coba-coba nama kasar anak keren di Denguraga. Temani kita sampai jam 2 nanti sanggena tetek ruah ya. Kita hadirkan ke kelom-kelom Mangkasar yang tentu yang bisa bikin siang hari ini temani ki bersantai, temani ki berlibur bersama keluarga. Ya, jadi silakan kalau mau gabung boleh telepon ki di 0822 9609 0996. Juga di situ boleh ki kirim WhatsApp tak ya, kirim pesan di WhatsApp, ataupun juga boleh ki telepon di 0426 232 2443. Sumpahin dia kekelona no. Nih masih terdengar juga kita sama-sama nikmati di siang hari ini nih kekelona Udin Leaders Tenaki Baku Ero. Oke deh, kalau begitu paling tiap mungkin salom-salom poin, tidak usah berlama-lama lagi, langsung kita mau terima untuk yang sudah gabung sama kita di siang hari ini. Halo, selamat tanggal lo.
1: Selamat tanggal lo, cobi-cobi
0: namang kasara. Cobi-cobi namang kasara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Campak lagi yang kah?
1: Campak lagi yang pun rendi.
0: Campak lagi yang, ada Bang Bobi di sana.
1: Hei.
0: Pakar reba ki?
1: Alhamdulillah,
0: karyawan baji-baji. Baji-baji, jadi? Iya. Bagaimana ini persediaan anu? Idul Adha, habis mi?
1: Kebetulan kemarin kalau di tempatku itu Bung Rendi tidak ada yang korban.
0: Dari kitanya ya tidak ada juga? Pasti ada.
1: Tidak ada juga.
0: Daging ayam, ketupat, buras, itu kan semua.
1: Sama sekali tidak ada Bung Rendi.
0: Masa?
1: Iya, tidak ada.
0: Kenapa bisa?
1: Hai, anda tahu lah, mungkin ya, tidak kebagian, mungkin.
0: Tidak potong ayam ke juga?
1: Tidak.
0: Tidak bikin buras juga?
1: Ah, kalau buras ya.
0: Nah, itu maksud saya.
1: Tapi
0: juga.
1: Tapi kalau ayam ya, maaf, jujur tidak makan daging-dagingnya.
0: Oh, begitu. Oh, itu mungkin tidak dapat karena kita tidak makan.
1: Iya.
0: Jadi buras, ketupat habis mi?
1: Ah, kalau ketupat itu sama buras aja habis.
0: Sudah habis?
1: Habis mi.
0: Oh. Iya. Hari pertama langsung habis deh.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Padahal baru kita mau meluncur.
1: Iya.
0: Kelona apa pale?
1: Kelona siapa itu yang nyanyi Sulawesi Parasangan tak?
0: Sulawesi Parasangan tadi. Baik, saya hadirkan ki nanti. Lanjut, silakan.
1: Buat KMS, kemudian Asriani, Alia, ada Sultan, yang Pak Tumis, Pak Salman, Abdul Rahim, Pak Syukur, ada Ibu Murni, Ibu Lia, Ibu Nurma, Darmawati, Aco Herudin, Pangeran Kodok, ada Mama Nanda, Bunda Adi, ada Gibran, Kani Janggo dan semuanya tanpa dan terkecuali.
0: Iya nggak sih.
1: Mohon maaf lahir batin buat semuanya. Rendi ya. Nalai timur Pak Iting, maaf lahir batin. kalau selama ya saya gabung kalau ada salah-salah kata ya.
0: Iya, terima kasih. Siap.
1: Oke, berhenti lanjut tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Bobby di Campalagian Polman. Lah busuk ngasem ya Bapak. Alhamdulillah cepat habis ya di hari pertama. Saya juga ini belum dapat Kak Daging. Tidak ada donatur. Jadi kalau ada donatur melalui RRI ya kirim lagi atas nama saya pribadi. Iya. Selamat ke semua untuk yang menjalankan atau melaksanakan ibadah sholat id kemarin, sholat idul fit idul adha ya. Kita terima kembali untuk yang gabung di ujung telpon. Saya coba terima yang di WhatsApp dulu. Halo, selamat tanggal lo.
2: Halo, selamat tanggal lo.
0: Yeay.
2: Dari Tapalang, Denguraga.
0: Pak Gurua.
2: Iya.
0: Oh, apa karya bagi Pak Mahir?
2: Ya, karya baji-baji.
0: Baji-baji.
2: Selama hari raya Idul Adha, mohon maaf lahir batin tadi.
0: Mohon maaf lahir batin. Ya. Lebaran di mana ini kemarin?
2: Lebaran di kampung di Tapalang.
0: Masjid apa namanya?
2: Masjid Besar Nur Yakin, Kecamatan Tapalang.
0: Oh, itu masjid yang paling besar di situ, masjid rayanya ceritanya begitu.
2: Iya, masjid kalau di Tapalang
0: itu. Oh, begitu.
2: Iya.
0: Masjid raya.
2: Masjid Besar Nur Yakin, Kecamatan Tapalang.
0: Masjid Besar Masjid Nur Yakin.
2: Kecamatan Tapalang.
0: Oke, itu pinggir jalan poros itu.
2: Iya.
0: Oh, begitu.
2: Sampai sekali nih kalau subuh dari Makassar, dari Palu menurun di sehingga orang salat subuh ini.
0: Oh begitu.
2: Iya, biasa dari Makassar itu sampai Taompa di situ.
0: Yang sebelah kanan kalau kita dari arah Mamuju.
2: Betul sekali. Setelah kita lewati
0: pasar
2: square yang timbar di sana itu, pinggir laut berhenti.
0: Iya.
2: Terus meter dari Toer ada masjid sebelah kanan, itulah masjid saya.
0: Oh itu.
2: Dia tinggal.
0: Oh.
2: Sampai kita didapat di sini.
0: Jadi Pak Mahir dan keluarga itu cuma jalan-jalan jika situ jalan kaki.
2: Iya.
0: Iya. Kalau ngapa Pak Mahir?
2: Di kita salah satu lagu
0: Ridwan Sau. Ridwan Sau. Iya. Baiklah. Tunggu nanti kita hadirkan Ki.
2: Terima kasih. Sebelumnya salam-salam Bu.
0: Lanjut Ki.
2: Selamat siang, ada Bapak Rizal, bagaimana tentang apa sudah dari masa kalau masa saya panggil-panggil dari tadi yang
0: iya.
2: Ada di studio ini.
0: Iya.
2: Bapak Rizal, ada juga Viola di Mamuju, ada Pak Juhairudin, Pak Jamili yang sementara menaikkan ibadah haji, semoga sehat dan sampai kembali. Ada Pak Syukur, ada juga Ayah Mas Sohi, selamat siang. Ibu Norma, ada juga Pak Rektor Tomakaka, semoga di siang hari lagi monitor
0: dan
2: salam sehat sama kita.
0: Iya.
2: Dahlia, nah Pak Salman dan semuanya ada.
0: Iya.
2: Tidak ada yang dikecualikan.
0: Siap, makasih.
2: Untuk Denguraga, salam sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih Pak Mahir.
2: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi yang berikut, masih gabung lewat telepon. Halo, selamat tanggal lo. Halo, tersambung.
3: Halo,
0: dari siapa, di mana Ki?
3: Asri.
0: Oh, Asri. Asri Lewa Timur. Apa karya, Pak?
3: Baji-baji.
0: Baji-baji, Bu Asri. Ada anu ini, daging. Masih ada?
3: Masih banyak.
0: Oh, masih banyak? kasih saya ki.
3: Kemarin dari ini dari baru daging sapi ini.
0: Oh begitu. kita yang potong atau ada dibagi?
3: Ada bagian dari masjid.
0: Oh dari masjid. Oh iya. Serunya itu biasanya kalau di masjid-masjid nak kasih ki kupon nih, begitu?
3: Iya iya.
0: Di sini tidak ada.
3: Saya sudah berapa tahun berlaku di sini.
0: Oh begitu. Begitu juga saya dulu di Makassar.
3: Kita juga satu.
0: Iya.
3: Biasa ada kapal ini 20 kayak ini, 21.
0: Boy, banyaknya itu.
3: Iya, kan terkelompok orang.
0: Wih, bisa jadi coto itu. Banyak.
3: Baik.
0: Dulu di Makassar juga kita begitu, saya dapat juga di beberapa masjid, tapi kalau di Mamuju saya ini tidak pernah dapat.
3: Kalau sini sudah sekitar ada bang sekitar 5 tahun ini diadakan begini.
0: Oh, syukurlah ya.
3: Korban kelompok kan banyak, sebanyak orang lain masuk juga.
0: Iya. Iya. Syukurlah. Iya, mohon maaf lahir batin Bang Asri. Baiklah Bang Asri, kalau ngapa ini bisa menemani?
3: Kita pilihkan saja.
0: Pilihkan saja.
3: Iya.
0: Oh, oke deh. Baiklah nanti dihadirkan ki.
3: Iya.
0: Lanjut dulu.
3: Kirim salam paling dulu deh.
0: Iya.
3: Ya, yang baru lewat ada Pak Mahir, ada Pangeran Kodo, Amar, buat Erwin, ada Abrahan, ada Pak Syukur di Kutai Kartanegara, ada Farhan juga di sana, ada Pak Samadikal Lombok, Pak Sultan juga. Ada Baim Putra, ada Gunawan, ada Alex Sardino, Maulana, Bang Kumis, ada Bobby, ada siapa lagi Bang Fidan, Bang Fidan, buat Lady Parma, Bunda Adi, Mananda, Padila Ani, gitu, siapa lagi tu Abdul bersama Ali di Majene, buat Padila, buat siapa lagi Mirnawati di Pasangkayu, ada Purnama Kari ada di Pati Bahari, ada Anto dan Rekan Duri, buat Dina, Dino, buat semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Iya nggak sih, siap.
3: Karena sana. Buat Bung Randi, terima kasih banyak atas kesalahan sama keluarga di rumah.
0: Amin.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: cara dilakukan orang biar bisa viral di media sosial. Tapi sebaliknya, jemaah haji asal Sulawesi dari Embarkasi Makassar malah viral dengan sendirinya. Pakaian berwarna-warni yang mereka kenakan membuat netizen berlomba-lomba mengabadikan momen ini loh. Tahu nggak sih pakaian adat yang satu ini dipakai oleh mayoritas jemaah haji dari Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Di Sulawesi Selatan namanya pakaian turung, kalau di Sulawesi Barat namanya badawara. Biasanya juga dipakai saat menghadiri upacara adat pernikahan. Pakaian ini pada umumnya dipakai oleh orang-orang yang bergelar haja loh. Tapi di Sulawesi Barat, saat prosesi khataman Al-Quran, kalangan anak-anak, remaja, dan dewasa juga diperbolehkan loh memakai pakaian adat ini. Nah, sebenarnya pakaian adat badawara ini syarat akan makna euforia saat seorang hamba telah berhasil melaksanakan salah satu hal terbesar di dalam hidupnya. Itulah mengapa para haja dan santriwati akan sangat bersenang hati memakai pakaian pada warna ini.
1: Oke.
2: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bo Akram Dai, Kepala Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya tingkatkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Masih bersama kita di Cewek-Cewek ini emang kasar ya. Lagu dari Anti Larici, Mina Sangku. Sudah mengalun ki di Ronde Ngarta. Ya, serbatangku yang ngasin. Siaran RRI Mamuju bisa ki juga dengarkan ya melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming di rri.co.id. Kita teruskan lagi untuk terima untuk yang mau gabung di Cewek-Cewek Namang Kasar. Silakan kirimkan pesan atau juga telepon ya di 0822-9609-996, juga di 0426-2322-443. Halo, assalamualaikum, selamat tanggal lo.
1: Halo, selamat tanggal lo, Cewek-Cewek Namang Kasar.
0: Asik sekali, dari siapa di mana kini?
1: Erik di Makassar.
0: Oh, Bang Erik di Makassar, bagaimana ki, Bang Erik?
1: Ya, bagian Petarani.
0: Oh, di Petarani.
1: Iya.
0: Oh, sudah pernah bagi kayaknya masuk ya?
1: Iya, sering kali.
0: Oh, sorry.
1: Iya. Rodan tuh juga tak tidak bisa lolos biasa.
0: Oh, susah biasa tembus.
1: Iya.
0: Kan bisa kirim pesan di WhatsApp biasa itu kalau full telepon, kirim saja pesan. Iya. Dibacakan ki nanti pesan tak.
1: Apa tadi judul itu lagu Ridwan Sawi tadi?
0: Ridwan Sawi.
1: Iya.
0: Oh, Lantan Sura.
1: Oh, Lantan Sura di.
0: Iya.
1: Anu mau saya request ini.
0: Apa itu?
1: Susah mi kapal lapi ya.
0: Susah mi kapal lapi ya.
1: Iya.
0: Naik pakai lona.
1: Nenjo Rahmiarta kalau tidak salah.
0: Oh iya, iya. Sinampe di dicari kangki, ni boyang ki sinampe.
1: Apa rondi?
0: Iya, terus kangki.
1: Atau dari Bali. Ada tuh Antro Duri dari Medan. Ada Amar di Mamuju. Ada juga Pak Tapi. Lalu kok lagi ada Bobby.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Ada Tamara. Dan semua juga saya
0: pasti. Iya, ngasihin aja.
1: Iya.
0: Ada beberapa versi nih lagu tadi, ada dari Rahmi Hatta, Ina Natsir sama Iwan Tompo.
1: Rahmi Hatta.
0: Iya. Yeah?
1: Rahmi Hatta.
0: Rahmi Hatta. Iya, iya. Iya, disiapkan ki kelona. Terima kasih Pak Le. Ye. Ye.
1: Dengan siapa ini?
0: Randi Denguraga.
1: Oh, tendio. Randi selanjutnya.
0: Ye.
1: Minal
0: aidin wal faizin. Ye, mohon maaf lahir batin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ye, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Niki Bang Erik di Makassar atau bagian Petarani. Ya lain masih ditunggu dengan telepon tak juga kalau mau kirim pesan tak ya di WhatsApp, karena juga kayaknya belum banyak yang tahu nomor WhatsApp RRI Mamuju. Jadi saya sebutkan ulang di 0822 ya 0822 96 0909 96. Nah, gampang dulu jenis hafal 0822 96 0909 96. Saya terima lagi untuk yang berikut gabung tawannya kiri WhatsApp room. Halo, selamat tanggal lo. Yang di
2: WhatsApp.
0: Ya, selamat tanggal lo.
2: Selamat tanggal lo.
0: Dari siapa di mana ki?
2: Alif di baju ini.
0: Oh, Alif. Pakar reba Alif.
2: Baik.
0: Baik ji, baji ji. Bagaimana?
2: Urusan lagi nembus ini.
0: Iya. Makasih. Masih ada daging kah, Alif?
2: Habis nih.
0: Habis nih.
2: Dapat kah ini?
0: Dapat dikit-dikit tak daging.
2: Enggak dapat kah?
0: Tidak dapat. Tidak dapat karena habis mie kehabisan ki.
2: Enggak dapat kah, opong.
0: Oh, gitu. Jadi apa Jepal tidak dapat?
2: Enggak ada.
0: Enggak ada. sama ki 1-2 ki itu sama Bang Bobby juga tadi.
2: Enggak pernah dapat ini ya. Besok apa mungkin?
0: Kenapa ya?
2: Besok di kapan mungkin di puskesmas?
0: Oh besok. Oh masih besok. masih ada pemotongan besok.
2: Masih ada.
0: Oh, puskesmas mana namanya?
2: Rantai 1.
0: Hmm?
2: Puskesmas Rantai 1.
0: Rantai 1.
2: Rantai 1.
0: Oh iya iya pale. Kelona pale.
2: Pilihkan bahasa jadi.
0: Pilihkan.
2: Ketemu ke Makassar ini bulan depan nih.
0: Oh iya, siap. Mm-mm. Teruskan.
2: Mau apa buat kakakku yang ada di Mamuju, yang jual sambusa.
0: Iya. Mm-mm.
2: Itu saja.
0: Itu saja. Siap. Makasih Alif ya.
2: Iya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bising sekali Alif. Karena katanya Alif itu biasa dia sambung apa namanya mendengarkan lewat laptop juga ya. Berarti

0: tapi
1: ya mencoba.
0: Hmm, kalau Makassar apa? Masih diingat, Ji?
1: Tidak tahu.
0: Oh, tidak tahu. Baji-baji, Ji.
1: Oh, iya nih.
0: Mm-mm, baji-baji. Makanya ada biasa namanya orang Daimbaji. Ah. Artinya baik orangnya. Iya, iya, iya. Masih ada dagingnya nih?
1: Iya, alhamdulillah masih ada sedikit.
0: Iya, kalau Ani ya memang ada terus dagingnya ya. Daging sapi maksudnya masih banyak ya, masih ada ya?
1: Iya, masih ada sedikit.
0: Hmm, potong atau dapat dari?
1: Dapat.
0: Oh, pembagian ya?
1: Dari tetangga.
0: Oh, dari tetangga ya tahu. Wah. Baiknya tetangga nah.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Iya tahu. Siap dimasak itu atau sudah dimasak?
1: Iya, sudah dimakan nih.
0: Oh, sudah dimakan. Aduh. Oh, sebentar dimakan. Iya, iya. Selamat santap siang. Kelon apa tuh Ani?
1: Ini kelon apa ya?
0: Eh, Makassar. Kalau hari Kamis toh?
1: Kalau
0: Makassar ini. Apa? Apa Midi?
1: Suyana Salangudani.
0: Hah?
1: Bisa jadi.
0: Bugis itu.
1: Oh.
0: Kalau Salangudani hari Sabtu pi. Eh, hari apa itu, hari Rabu dia ya, Sabtu kayaknya ya.
1: Pilih kami saja.
0: Pilih kami lagunya.
1: Uh-huh.
0: Iya, baiklah.
1: Kira salam yang tadi lewat siapa itu Alif. Kira salam kenal.
0: Ada Alif, ada Pak Erik juga di Makassar.
1: Oh iya, baru monitor ini.
0: Iya, yeah, nah, siap.
1: Nah, ada juga Basi dan di Polman. Ada juga Pak Yusro di Kutai. Nah, mm-hmm. Juga tadi juga Dharma di Polkar.
0: Mm-hmm.
1: Ada Jore, Garudin,
0: Meda,
1: ya
0: buat
1: semuanya aja
0: tak pernah. Iya, siap.
1: Oh, selamat siang.
0: Hmm.
1: Siapa?
0: Randi Denguraga.
1: Oh iya, dengan Randi. Semoga tetap sehat.
0: Terima kasih, amin.
1: Semoga diberi umur yang panjang dan keluarga.
0: Terima kasih, amin.
1: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ani di Boteng. Satu lagi sebelum kita hadirkan kelong anu apa namanya dari Rahmi Ahata Susamika Panglapia dari Ridwan Basir. Saya terima di WhatsApp. Assalamualaikum, selamat tanggal lo.
2: Selamat tanggal lo.
0: Ye, dari siapa di mana kini?
2: Dari Sahara.
0: Sahara. Di Galuh Lengke, Di?
2: Ya.
0: Betul.
2: Tinggal di Lalawan sekarang.
0: Oh, tinggal di Lalawan sekarang.
2: Mm-mm.
0: Rumah keluarga.
2: Adek.
0: Oh, adekku. Berarti lebaran di situ?
2: Iya.
0: Hmm. Iya, iya. Banyak daging di
2: pilih
0: situ.
2: Pilih kamu saja banyak pilih kamu saja lagu.
0: Oh, pilih kamu lagi. Oh, kepala.
2: Iya.
0: Mm-mm. Jadi pilihkan. Ya, terus
2: ada kami. Darmawati, Ibu Norma di Babana, Ibu Lia,
0: mm-mm,
2: Pak Maher, Pak Jamili, Pak Arif, Pak Aco Herudin, Pak Rizal, Acore, Sidang, Piko, Bang Kumis.
0: Mm-mm.
2: Darmawati di Pulau Karampuang. Semuanya mau pendengar RRI tanpa dikecualikan. Semoga Karandi sehat selalu.
0: Oke, okay, makasih, amin.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Musik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulfakri Sultan, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, fraksi Partai Gerindra, mengucapkan selamat kepada RRI atas hak siar Piala Dunia 2026. Akhirnya masyarakat-masyarakat yang ada di pelosok bisa menikmati Piala Dunia melalui saluran-saluran yang disiarkan oleh RRI dengan mengakses channel RRI yang berada di radio.

0: Masih bersama kita di cewek-cewek na Mangkasar. Iya, serabat tangko yang ngasih nakannya Piala Dunia ke hampir mi apa namanya sudah hampir bergulir ya. Apalagi ini sudah tanggal 28. Nah, kabarnya itu tanggal 12 ya sudah ada mi jadwalnya. Terkait ini, TVRI Sulawesi Barat ini menemukan sebagian wilayah di Mamuju Tengah belum terjangkau siaran televisi secara optimal. Jadi TVRI berupaya memperluas jaringan siaran sampai ke wilayah blank spot atau wilayah yang tidak ada siarannya, siaran TVRI-nya. Jadi Kepala TVRI Sulbar Pak Mahyar mengatakan bahwa TVRI telah berkoordinasi dengan Direktorat Teknik di TVRI Pusat agar pembangunan transmisi di Topoyo segera direalisasikan. Dan Pak Mahyar kemudian menindaklanjuti dengan bertemu dengan Bupati Mamuju Tengah Arsal Aras. Jadi Bupati juga menyambut baik rencana ini, langsung memerintahkan Diskominfo Digital menyiapkan lokasi tower serta ruangan sesuai hasil survei dari tim teknik TVRI Sulawesi Barat. Pemkab Mamuju Tengah juga menyatakan siap untuk fasilitasi kebutuhan pendukung, mulai dari towernya, ruangan peralatan, hingga suplai listrik agar transmisi bisa segera beroperasi. Nah, di sisi lain juga ini Direktorat Teknik TVRI mengupayakan pengiriman perangkat TX ke Topoyo. Peralatan ini tiba di Mamuju pada Sabtu 23 Mei lalu dan kini dalam tahap instalasi. Ini ditargetkan untuk selesai di pekan depan dan setelah itu siaran uji coba akan dilakukan supaya masyarakat juga bisa menikmati siaran TVRI dengan kualitas lebih baik ya, termasuk juga siaran Piala Dunia di wilayah Mamuju Tengah. Nah, ini kabar baik untuk masyarakat Mamuju Tengah. Baiklah, kita teruskan lagi untuk jumpa tak di cewek-cewek na Mangkasar. Ini niat talipong ditari merone supaya supaya baca tau ye. Halo, selamat tanggal lo.
1: Selamat tanggal lo juga, cewek-cewek na Mangkasar.
0: Cewek-cewek na Mangkasar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya izin mohon maaf lahir dan batin.
0: Mohon maaf lahir dan batin. Dari Andre Kang ini.
1: Ya betul bang.
0: Betul. Apakah riba ki bang Anto?
1: Ya. Baji-baji.
0: Baji-baji, syukurlah. Kayak banyak-banyak ada kurasi ini bau-bau daging dari Andre Kang.
1: Baik kalau Andre Kang ya lu luar biasa kalau daging kurban.
0: Ku bilang memang.
1: Ini ini satu dusun ini, satu dusun jina. Jadi 50 ekor ya.
0: Satu dusun ada 50 ekor.
1: Iya.
0: Oh.
1: Hampir 60.
0: Ush, bagaimana sistemnya itu masyarakat?
1: Ya, satu dia no kalau dibagi-bagi tuh dikasih keluar dari anu kampung-kampung lain, desa-desa lain kalau anu.
0: Hmm. Tetap itu 77 orang begitu.
1: Ya, ada Tony yang tunggak-tunggak sendirian.
0: Oh, ada yang dia langsung beli satu ekor sapi begitu.
1: Ya.
0: Wih, bagusnya tawa.
1: Ya, ada tujuh orang.
0: Iya. Jadi satu dusun itu hampir dapat semua.
1: Iya, rata-rata ini.
0: Iya. Rata-rata satu kilo dapat.
1: Ya.
0: Kita dapat.
1: Ndar itu dibilang satu kilo sih.
0: Oh begitu.
1: Iya.
0: Oh.
1: Kita 3 kilo.
0: Oh iya iya iya.
1: Setengah.
0: Oh.
1: Nggak habis itu dibagi kalau satu kilo sih.
0: Iya ya. Masih ada banyak lebihnya.
1: Masih banyak. Biasa itu kasih keluar di daerah-daerah lain.
0: Oh begitu.
1: Iya. Waktu itu dulu.
0: Nyaman atau?
1: Tsunami. Iya. Tuna tsunami di
0: Palu.
1: Masamba dulu itu.
0: Oh Masamba.
1: Iya berapa? Lebih 5 pikul itu daging di sini dibawa ke sana.
0: Oh. Iya iya. Banyaknya di.
1: Iya.
0: Luar biasa. Apa namanya solidaritasnya.
1: Iya
0: iya iya iya. dapat.
1: Memang itu mengkurban itu luar biasa pahalanya. Itu.
0: Iya betul. Lebih banyak dek.
1: Kalau mampu ya, kalau orang mampu, kalau tidak mampu ya mau dia apa toh?
0: Iya betul.
1: Tapi ringan, ringan dia itu kan bisa gitu dua orang satu ekor. Satu.
0: Iya betul, termasuk ringan itu.
1: Iya.
0: Iya. Kita dapat berapa?
1: Nah, kalau saya tidak pernah dapat, saya karena membagi jadi saya.
0: Oh begitu.
1: Iya.
0: Oh.
1: Tidak pernah kesendirian, ikut-ikutan saja 7 orang.
0: Oh begitu.
1: Iya.
0: Oh.
1: Tidak bisa ya, kalau sendiri kan harga sapi di sini paling murah 20 juta satu ekor.
0: Oh besar berarti.
1: Tidak sih, baru satu pikul.
0: Dan oh yang biasa-biasa.
1: 20, iya.
0: Luar biasa tuh.
1: Belum cukup umurnya kalau 15 juta harganya di sini.
0: Masih anak itu masih kecil ceritanya ya.
1: Masih anak belum sampai umurnya.
0: Iya. Mantap.
1: Iya kalau 20-an itu ya bisa.
0: Hari ini masih ada potong tidak ada mi?
1: Ay, masih banyak ini potong, tapi kambing begini sekarang.
0: Oh begitu, iya. Seandainya saya ada di sana, saya meluncur.
1: Iya.
0: Oke, Pak Ale, Bang Anto, mantap sekali.
1: Iya, kemarin semua itu dipotong sapinya, tapi kambingnya baru ini masih.
0: Oh begitu, iya. Banyaknya tawa, ya. Bang Anto, mau dengar kelona apa?
1: Mau lagunya, Jene Mata Kukang.
0: Jene Mata Kukang. Iya, siap disiapkan,
1: Ki. Yang perempuan, ya perempuannya nih kalau.
0: Iya. Siap.
1: Ya kirim-kirim salam dulu untuk Dinan di Polman. Ana Oni, ada Dina, ada Lesardino Padi, Laila Yanti, An Irwan, Mama Masdar. Ana juga Bang Kunis, Mama Nanda. Ada Pak Salman, ada Pak Sukur di Kalimantan, Asri Timur. Dan semua-semuanya ini sampai dikecualikan.
0: Iya, siap.
1: Besok-besok lagi nanti kalau bisa tembus baru siapa yang belum disapa.
0: Iya, begitu, bagus.
1: Iya, maaf lari dan batin teman-teman. Iya, terima kasih, Mung Randi.
0: Iya, terima kasih kembali.
1: Iya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari cerita ia dipotong. Terima kasih Bang Anto, Hendrik Kang Duri. Kita terima lagi. Saya terapi. Halo, selamat tanggal lo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Selamat tanggal lo. Waalaikumsalam. Dari siapa ini? Di mana Ki?
2: Dari Kanek Janggo di Polman.
0: Kanek Janggo di Polman. Kecilnya suara tak?
2: Iya.
0: Bisa tambah-tambah volume itu sedikit. Atau sudah maksimal itu. Apakah reba, Ki?
2: Ya.
0: Apakah reba?
2: Bagi-bagi,
0: Ki. Bagi-bagi aja, Ki. Iya. Bagaimana, Buras? Ludes?
2: Masih ada.
0: Masih ada? Oh, silakan yang masih mau ke Kanek Janggo. Masih ada ya. Buras, katanya.
2: Akan siapa saudara kita di rumahnya kan Janggo, insya Allah masih ada buras juga.
0: Yang
2: tadi malam mulai datang saudara kita.
0: Siapa?
2: Dari sekarang ini datang Pak Maulana, Pak Guru.
0: Oh begitu. Ya. Datang ke tempat tak?
2: Di tempat di rumah kita.
0: Oh syukurlah kalau bisa bersilaturahmi sama pendengar.
2: Amin, alhamdulillah.
0: Iya. Karena silaturahmi yang bikin panjang umur tak.
2: Alhamdulillah.
0: Iya, banyak juga rezeki. Iya.
2: Kemarin itu saya sudah syarat ya cukup ramai di rumah, tidak cerita di ini karena ya memang pengunjung di rumah itu kalau hari-hari begitu ya alhamdulillah.
0: Iya.
2: Ada pengunjung di rumahnya kan Janggo.
0: Banyak datang ke rumah.
2: Alhamdulillah.
0: Oh iya. Oh, ketupat juga masih apa? Kita bikin juga ketupat.
2: Amin, alhamdulillah ada.
0: Ada juga.
2: karena tadi ini sudah mulai lagi anak-anak kita dan cucu kita
0: datang.
2: Membikin lagi karena ya banyak lagi anak-anak.
0: Oh, bikin lagi di hari ini. Iya, Mbak. Semoga sehat-sehat, banyak rezeki kita akan dijanggo. Iya. Yeah.
2: Ya mungkin ini sudah Pak Bangkumis dibawa, mudah-mudahan dia sementara ditunggu karena janggut dan Pak Salman.
0: Oh begitu. Yeah. Serunya ya.
2: Alhamdulillah.
0: Iya. Kapan-kapan saya ikut.
2: Amin alhamdulillah.
0: Iya.
2: Iya. Ah, kalau mau ke rumahnya karena janggut tidak ada salah, kalau memangnya di karena janggut lebat di jalan poros, karena jalan poros dari di sana 2 kilo sampai ke rumahnya karena janggut.
0: Iya. Siap. Kalau kenapa ini saya ikut kamu di jalan mataku kan di karena waktunya kayaknya nih.
2: Ikut saja. Alhamdulillah tidak bisa tembus lagi.
0: Siap.
2: Ya untuk Bung Dandi mohon maaf dan terima kasih.
0: Siap.
2: Tanya Bung Dandi Mas.
0: Iya. Oh maaf lahir batin ya.
2: Oke, semuanya tidak ada dikecualikan.
0: Iya.
2: Dengan lagu-lagu kita ini bersama, mudah-mudahan sehat semua.
0: Amin.
2: Apa namanya? Mohon maaf lahir dan batin karena yang semuanya yang mendengar.
0: Mohon maaf lahir batin. Iya.
2: Tetap di dinamakan. Mohon terima kasih semuanya untuk Bung Randi. Mudah-mudahan sehat menjalankan ibadah kita.
0: Amin. Makasih, siap.
2: Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sarabat tangguh yang kasih na palangiran na cewek-cewek na mangkasara era Rimamuju. Watuane kucini tena mona mencukupi untuk nilabui kebersamaan ta ri nelwal lokamisi tanggal 28 Mei 2026 ya, karena waktu yang membatasi setiap jumpa kita. Kita cukup kami dulu kebersamaan ta di cewek-cewek na Mangkasara. Terima kasih semuanya yang sudah gabung ya. Nakiran di Denguraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: Pendengar, segera kami hadirkan Kilas Sulbar.

Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Kilas Sulbar. Hari ini Kamis 28 Mei 2026 bersama saya Randy. Pendengar, kita masuki berita pertama. Gubernur Sulawesi Barat gelar open house di Rujab usai melaksanakan sholat Idul Adha. Usai melaksanakan sholat Idul Adha di Anjungan Pantai Manakara pada Rabu 27 Mei kemarin, Gubernur Sulawesi Barat Soehardi Duka menggelar open house di rumah jabatan gubernur. Kegiatan open house tersebut terbuka bagi umum dan dihadiri berbagai kalangan, mulai dari keluarga inti Gubernur Sulawesi Barat, jajaran internal pemerintah provinsi, hingga unsur Forkopimda. Selain itu, anggota DPR RI, juga DPD RI Dapil Sulbar, wakil ketua dan anggota DPRD Sulawesi Barat, kepala instansi vertikal, dan jajaran instansi lainnya. Soehardi Duka menyampaikan makna Idul Adha sebagai perjalanan spiritual yang dikisahkan Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail sebagai wujud pengorbanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menilai kondisi sosial saat ini menunjukkan masih banyak orang yang hanya memikirkan kepentingan pribadi tanpa memperhatikan kehidupan sosial di sekitarnya. Menurut Soehardi Duka, Islam sejak ribuan tahun lalu telah memberikan pelajaran bahwa kehidupan individualistis bukanlah nilai dan etika agama. Open house ini berlangsung di rumah jabatan gubernur dan dijadwalkan berlangsung sampai pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah kemarin. Anggaran AMDAL Sekolah Rakyat disepakati melalui APBD. Pasca ketidakjelasan penganggaran analis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL terhadap pembangunan sekolah rakyat di Sulawesi Barat, pemerintah daerah bersama Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulbar akhirnya menyepakati proses pembiayaan AMDAL akan dianggarkan melalui APBD. Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Mamuju saat ditemui RRI Selasa 26 Mei lalu. Ia mengatakan kesepakatan tersebut dicapai bersama jajaran pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun juga Kabupaten Polman, untuk memastikan proses pengurusan AMDAL pembangunan sekolah rakyat tetap berjalan. Dan melalui kesepakatan tersebut, proses administrasi dan persiapan pembangunan sekolah rakyat di Sulawesi Barat diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan tidak lagi terkendala persoalan penganggaran AMDAL. Jemaah Haji Sulawesi Barat Kloter 11 sampai 20 dijadwalkan tiba pada 9 dan 15 Juni 2026 di Makassar. Pendengar, rencana kepulangan jemaah haji asal Sulawesi Barat Kloter 11 dan 12 dijadwalkan tiba di Asrama Haji Embarkasi Makassar pada 9 Juni 2026 dan selanjutnya Kloter 19 dan 20 menyusul pada 15 Juni. Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji Ahmad Barambangi usai melaksanakan sholat Idul Adha Rabu 27 Mei kemarin. Ahmad Barambangi menyampaikan jadwal kepulangan ini berdasarkan koordinasi dengan panitia penyelenggara ibadah haji. Seluruh jamaah diharap tiba dalam kondisi sehat. Adapun saat ini jemaah haji asal Sulbar dilaporkan dapat menjalani rangkaian ibadah dengan lancar dan saat ini dalam kondisi sehat untuk melanjutkan tahapan ibadah haji di tanah suci. Pemerintah telah menyiapkan penjemputan dan transportasi menuju kabupaten masing-masing. Ahmad Barambangi berharap seluruh jemaah haji asal Sulbar dapat menyelesaikan rangkaian ibadah haji dengan lancar serta kembali ke tanah air dalam kondisi sehat dan selamat.
Pendengar, demikian Kilas Sulbar Radio Republik Indonesia Mamuju hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Berita dan laporan lengkapnya dapat Anda dengarkan di Warta Sulbar pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Randy mengucapkan terima kasih. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

0: dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: Pendengar, jangan lupa iuran program JKN dibayar paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Bayar tepat waktu agar perlindungan kesehatan tetap aktif dan nyaman digunakan kapan saja. Yuk disiplin bayar iuran BPJS Kesehatan tepat waktu. Sehat terjaga, keluarga pun tenang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 Era 5 Muji dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Randy di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, terima kasih untuk yang saat ini masih bersama kami ya. Baik Anda yang mendengarkan melalui frekuensi 96, 97,6, juga 100,2, dan juga Anda yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming di rri.co.id. Saya Randy menemani Anda saat ini hingga pukul 16 nanti dengan menghadirkan kembali lagu-lagu dangdut untuk Anda menikmati waktu saat ini di siang hari Anda, waktu bersantai, menikmati libur, menikmati momen Idul Adha bersama keluarga dan orang-orang tercinta di sekeliling Anda. Semoga sehat semuanya dan baik ya. Ya, untuk sore hari ini kita ajak kembali untuk mau gabung di sini di Pro Dangdut. Silakan boleh Anda deringkan telepon, kirim pesan juga boleh di 0822-9609-0996, juga di 0426-2322-443. Untuk Anda juga yang ingin ya gabung melalui fitur live chat yang ada di RRI Digital ya, di aplikasi yang bisa di-download di Play Store juga App Store, silakan boleh gabung di sana. Danang satu selamanya sudah mengalun untuk Anda. Dan baik, untuk yang lain yang mau dengar lagu-lagu dangdut favorit Anda, langsung kita tunggu untuk Anda yang menteringkan telepon dan juga pesan Anda, nanti kita akan bacakan bagi yang berkirim pesan di WhatsApp. Itu janjiku kepadamu. Aku lelaki memegang kau. Baik, saya terima untuk yang sudah ada gabung di line telepon kita dulu. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut kita.
0: Iya, baik. Agak putus-putus suaranya.
1: Oh,
0: iya. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, baik. Untuk yang gabung di line telepon ya, ini bisa diperbaiki dulu untuk sinyal teleponnya supaya komunikasi kita baik, lancar ya. Saya terima ke WhatsApp dulu. Selamat sore Pro Dangdut. Halo. Baik, tidak ada suaranya juga ya. Kita coba yang berikut lagi. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Dangdut adalah kita.
0: Baik, dari siapa, di mana ini?
2: Dari Ani di Boteng.
0: Ani di Boteng. Iya, ini kresek juga. Diperbaiki dulu jaringannya nih, sinyalnya.
2: Iya. Pusing lagi jaringan ini.
0: Iya, supaya komunikasi kita lancar baik. Saya terima requestannya, itu juga jelas ya. Iya. Makasih sudah hadir lagi di Pro Dangdut, Ani.
2: Iya.
0: Kita mau kasih lagu siapa?
2: Lagunya Iwan Dasaripin.
0: Apa? Apa itu?
2: Judulnya Tiada Duanya. Nada Margiana.
0: Apa?
2: Itu yang dueto Nada Margiana.
0: Dina Mariana.
2: Iya.
0: Oke deh, baik-baik dicatat, nanti kita hadirkan. Teruskan, mau sapa siapa? Lanjut.
2: Siaran tangan Mbak Sidan di Oman. Ada juga Ecewe. Ada juga Pasifor di Kutai. Ada juga Rudin, ada juga Pida. Ada juga tadi yang lewat. Kenam juga ya. Pokoknya buat semuanya aja yang mendengar ucapan selamat.
0: Baik, oke deh.
2: Selamat menyambut apa final Idul Adha.
0: Oke.
2: Buat Kari yang mudah-mudahan sehat selalu dan sampai sehat dan berikut yang panjang.
0: Dengan Randy.
2: Selamat ulang tahun.
0: Oke deh, baik. Terima kasih.
2: Iya, saya
0: baik, terima kasih Ane di Boteng ya. Kita bacakan yang berikut yang sudah gabung juga. Ada Viola di Mamuju, katanya dangdut adalah kita. Makasih, mau dengar lagu dari Ime, judulnya Dear Mantan. Salam untuk Anto, Ibu Murni, dan juga semuanya. Oke deh ya. Baik, kita terima untuk yang gabung di line telepon. Selamat sore, Pro Dangdut.
3: Dangdut kakak kita.
0: Baik. Dari Tondeng. Kenapa? Halo. Apa itu?
3: Daging.
0: Daging? Oh, daging.
3: Daging sate.
0: Kalau daging saya pribadi banyak daging.
3: Oh.
0: Tapi daging sapi tidak dapat saya. Siapa tahu ada dari Tondeng.
3: Ada.
0: Dikirim saja pakai ini. Pakai apa namanya? Pengiriman online. Iya, baiklah. Tondeng sehat kabarnya?
3: Alhamdulillah.
0: Oke deh. Baik, luar biasa, baik juga.
3: Oh iya.
0: Mohon maaf lahir batin, Tondeng ya.
3: Iya. Iya.
0: Siap. Oke. Lagu siapa?
3: Lagu ini.
0: Lagu siapa buat Tondeng?
3: Hah?
0: Lagu siapa? Ha?
3: Lagunya bisa gak? Lagunya Siti Nurhalisa.
0: Siti Nurhalisa asal ya. Dangdut pasti bisa.
3: Dangdut sih.
0: Lanjut, silakan teruskan.
3: Kalau tidak salah, suasana Idul Fitri.
0: Suasana hari raya mungkin ya?
3: Iya.
0: Oke, ya. Nanti kita coba cari lagunya. Teruskan, Tondeng.
3: Lagunya itu yang tadi saya kenal yang juga berani.
0: Iya.
3: Masih ada kah?
0: Banyak itu pasti.
3: Kita lihat lagu tadi. Ada kasidan.
0: Iya.
3: Kasidan Pak Salman, Pak Syukur. Ada juga Pak Abdullahin, pasalnya Ibu Bunda Nanda. Semoga saya selalu. Amin. Itu semua sudah itu.
0: Ya, siap.
3: Apa kecuali.
0: Oke, Tondeng.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Tondeng.

ada di Sidrap ya. Kita terima kembali yang juga gabung lewat. Oh ya, saya bacakan dulu untuk yang berkirim pesan di WhatsApp kita. Ada dari mana tadi? Oh ini Rian di Boteng. Katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita. Mau request lagu Om Kubus, judulnya Kurang Dana. Kirim salam untuk semua pendengar RRI. Makasih.

0: Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mantap sekali. Dari siapa di mana Ki ini?
1: Dari Kali Mamuju lagi ini, Bun.
0: Kali Mamuju.
1: Iya.
0: Oh, siapa lagi itu kalau bukan Ibu Murni?
1: Ibu Murni.
0: Baiklah, sehat Ki Ibu Murni?
1: Alhamdulillah, baru masuk ini karena kemarin itu ke anunya tetangga.
0: Baru masuk mana ini?
1: Masuk. Ini menelpon.
0: Oh begitu. Ya. Oh baik.
1: Ini monitor saja kemarin, Bun.
0: Makasih. Sibuk kemarin makan daging Ibu Murni.
1: Ya alhamdulillah.
0: Terima kasih, terima kasih. Masih banyak kah?
1: Ya.
0: Masih banyak.
1: Ya, lumayan.
0: Lumayan. 30 orang masih bisa datang?
1: Ya, biar 100 sebenarnya.
0: Oh, biar 100. Silakan menuju.
1: 30 dan biar 100.
0: Silakan menuju Murni yang mau datang. Oke deh, mohon maaf lahir batin tuh Murni dan keluarga.
1: Ya, mohon maaf lahir dan batin.
0: Lagu apa Bu Murni?
1: Lagu ikutan tadi di lagunya Tondeng
0: Siti Nurhalisa.
1: Iya.
0: Oke, diteruskan.
1: Ya, kirim salam ada tadi Bang Tondeng, terus ada juga Jidan Jore, ada juga Mulana, terus ada juga Anik tadi di Beteng. Pak Maher, terus ada juga Pak Joharudin, ada juga Belia, Bidarma, Amar, terus ada juga Pak Tukur, Pak Rahim juga di sana, terus ada juga KNS, terus ada juga Gibran, Abraham, ada juga Kamil Sando, terus siapa lagi Hakiriani, Adina, dan buat semuanya mesti sampai ada yang dipikir.
0: Baik, baik. Oke.
1: Okay. Yang tugas beneran dilanjut tugas yang selalu ingat Aidil wal faizin semuanya.
0: Baik, terima kasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Murni di Kali Mamuju. Saya bacakan dulu untuk yang sudah kirim pesan juga dari Ibu Norma di Babana Budong-Budong. Dangdut adalah kita katanya. Mau dengar lagu Nurhalima Pedi. Salam untuk Indah Sopeng, Aco Herudin, Sahara, Pamahir, Bulia, Sidan, Bobby, Pak Salman, Asri, Nanda, Mama Nanda ya, dan semuanya tanpa terkecuali. Katanya minal aidin wal faizin. Mohon maaf

Si nantikan yang lain yang mau gabung di sini di Prodangdut sama kita ya. Jadi untuk yang mau gabung boleh telepon, boleh juga kirim pesan. Kita hadirkan dulu ya Imam Esa Arifin, tiada duanya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa la ali wa sahbi ajma'in. Selamat Hari Raya Idul Kurban. Suatu momentum sejarah, kejadian bagaimana Ibrahim mengorbankan anaknya Ismail. Kita maknai bagaimana seseorang yang ikhlas untuk berkorban, mau berbagi dengan sesama manusia yang lain. Banyak kejadian tengah masyarakat kita. Ada orang yang ingin naik umroh, tapi tiba-tiba tetangganya membutuhkan karena ia sakit dan lain sebagainya. Dia batalkan umrohnya dan membantu sesamanya. Ini adalah bahagian dari upaya kita untuk melihat bagaimana memaknai pengorbanan itu untuk sesama. Olehnya itu, momentum ini saya, Suhardi Duka, Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin, dan terus kita tanamkan jiwa pengorbanan kita dalam rangka membangun daerah ini di tengah keterbatasan. Demikian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Cek Fakta. Anda mendengarkan Cek Fakta pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Pendengar dari komdigi.go.id, beredar sebuah gambar di media sosial Facebook yang mengklaim adanya kawanan monyet yang memanjat dan bergelantungan di sebuah tiang listrik yang dikaitkan menjadi penyebab pemadaman listrik di Pulau Sumatera. Faktanya, unggahan ini adalah tidak benar. Setelah dilakukan pengecekan menggunakan Google Lens, hasilnya mengarah ke unggahan dari akun Instagram go.bsd. Tayang pada 15 Oktober 2025, dalam unggahan itu memperlihatkan kawanan monyet melintasi atap rumah warga dan memanjat tiang listrik dari kabel. Peristiwa dalam video ini disebut terjadi di Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan. Dan selain itu, mengutip dari pemberitaan berjudul Bareskrim ungkap dugaan penyebab kabel transmisi putus pemicu blackout Sumatera, diketahui Bareskrim Polri telah mengungkap dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi listrik yang memicu pemadaman listrik atau blackout massal di sebagian besar di Pulau Sumatera. Cek fakta berikutnya, pendengar. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang berisi narasi bahwa mobil bermesin di atas 1400 cc tidak lagi diperbolehkan membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026. Faktanya, unggahan ini tidak benar. Dilansir dari Komdigi, Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert N.V. Dumatubun menegaskan bahwa informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite dipastikan tidak benar karena hingga saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari pemerintah dan regulator. Robert juga menjelaskan kebijakan di sektor energi sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah dan akan diputuskan melalui proses kajian sebelum ditetapkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bakhtiar Rahmatullah, Ketua Forum Komunikasi dan Pemerhati RRI Mamuju, bersama pengurus Forum MKP mengucapkan selamat mendengarkan siaran RRI Mamuju, media informasi, hiburan dan sosial kontrol dalam setiap konten siarannya. Media yang diharapkan selalu menjunjung tinggi peradaban dan local wisdom di Sulawesi Barat tercinta ini. Selamat menikmati siarannya, silahkan menyampaikan ide-ide konstruktif secara aktif, ide-ide yang diharapkan dapat lebih memajukan pembangunan di Provinsi Melabi, Provinsi Sulawesi Barat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Masih bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Titip cintaku dari Hajana Sutra. Dan baik pendengar, kita lanjutkan lagi untuk perjumpaan kita di Pro Dangdut. Saya Randy, masih menemani Anda saat ini. Dan masih cukup panjang untuk kita sama-sama di Pro Dangdut sampai jam 4 sore nanti. Saya bacakan dulu untuk pesan yang sudah masuk, ada dari Raja Aryan di Banggai Majene. Katanya, Assalamualaikum, selamat siang, jelang sore. Makasih ya. Waalaikumsalam. Katanya salam untuk anggota Taman Majene, anak Karang Taruna Mamesa Panggalo Salabose, juga buat Ponpes Hairunas Rusung, serta yang nongkrong di rumah makan Sure Tunda Labuang Utara. Mau dengar Arjun dari Yus Yunus. Terima kasih. Kemudian yang berikut juga kirim pesan dari Kaco Mamis di Panggalo Salabose. Katanya salam salam layuliasana pendengar. Artinya salam katanya untuk LPPSD Majene, seluruh petani juga nelayan juga buru-buru yang beraktivitas di pasar, sekolah adat Makayam Banggai juga pendengar di lingkungan RW Panggalo, Kelurahan Panggaliali. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Lagu 100 kali dari Safar Kadei. Baik, nanti kita hadirkan ya. Kita ke yang gabung lewat telepon dulu di WhatsApp. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Banduk adalah kita.
0: Baik. Agak kencang mungkin suara radio, tak dikecilkan dulu.
1: Iya.
0: Dengan siapa di mana, Ki?
1: Dengan Mida Diadi.
0: Mida Diadi. Bagian mana ini Diadi?
1: Bagian Diadi. Boteng Utara.
0: Boteng Utara.
1: Iya.
0: Dekat dengan Pak Acu Hairudin, bukan?
1: Tidak di depan. Kalau Pak Acu Hairudin Pasada.
0: Oh, Pasada di. Oh iya. Oke, deh, sehat ki kabarnya?
1: Iya, alhamdulillah kabar
0: alhamdulillah, sehat.
1: Sehat.
0: Masih ada buras di rumah?
1: Masih ada.
0: Oh, masih ada. Iya. Yang lain-lain juga masih ada temannya buras.
1: Masih ada.
0: Oh, masih ada. Masih ada. Wih, iya. Bisa ini. Ya, bertamu. Mungkin lagu apa?
1: Lagunya Irfan Mansur.
0: Yang mana?
1: Sejengkal Tanah.
0: Sejengkal Tanah.
1: Iya.
0: Nanti kita coba putarkan, ya. Teruskan, iya. Silakan. Iya. Ki.
1: Ya, salam-salam dulu ada Ani di Boteng, ada Co Heruddin, ada juga Papa Rizal di Taludu, ada juga Papa Ulan di Adi-Adi, ada juga Ibu Murni, Ibu Lia, Ibu Dharma, salam kenal semuanya. Ada juga Pak Guru Rita Palang, Pak Sidang, semuanya tanpa terkecuali.

0: Ya. Ya, dijawab apa kalau saya bilang Pro Dangdut?
1: Dangdut adalah kita.
0: Nah, gitu dong. Dengan siapa di mana, Ki?
1: Dengan Baim Putra di Campalagian Purnama.
0: Baim Putra di Campalagian. Kabar sehat, Ki?
1: Alhamdulillah, kau sekarang di sana gimana?
0: Baik, luar biasa baik.
1: Kita rekis lagu kah ini?
0: Masih bisa.
1: Lagunya Rumah Irama Bahtera Cinta.
0: Bahtera Cinta.
1: Iya.
0: Oke. Dicatat ya. Ki lagunya.
1: Ya, kirim salamnya.
0: Iya, silakan.
1: Ada Jure, ada Pak Salman, Pak namanya Anto di Tekan Jure, Astri, Ibu Timur, Ibu Ria, Ibu Murni, Ibu Surma, Asriani, Dina, Alia di Majene, ada juga Ira Andini, Ahli Sahira di Semarang sana, dan semuanya saya tanpa terkecuali.
0: Baiklah, siap.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikut satu lagi kita terima sebelum dihadirkan lagunya. Selamat sore, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Baik. Dari?
2: Dari Aco Herudin.
0: Oke deh. Pak Aher Aco Herudin.
2: Iya,
0: di Pasada. Baik, kabarnya sehat, Ki?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Wih, lebaran di mana Ki kemarin, Pak Aco?
2: Lampung Rapi.
0: Sehat ya? Ya, luar biasa, alhamdulillah. Kemarin lebaran di mana, Pak Aco? Di Mamuju kah atau di mana?
2: Di kampung, jadi di depan rumah.
0: Oh, depan rumah itu, oh dipakai di situ.
2: Iya.
0: Oh, ramai juga, ramai. Penuh masjidnya.
2: Ya, ada di luar.
0: Banyak. Oh, begitu. Ada di situ juga kurban, potong sapi juga di masjid situ.
2: Iya, baru-baru kayaknya, saya yang potong sendiri.
0: Oh, kita yang potong. Begitu. Jadi sudah dibagi semua kemarin itu.
2: Oh, itu biasa potong sapi, potong kambing.
0: Oh, iya. Itu dipotong hari ini atau kemarin, Pak Cok?
2: Hari ini
0: baru dipotong.
2: Sampai malam sudah ya, ini hari.
0: Oh, kemarin ada lagi yang lain atau baru hari ini?
2: Kambing.
0: Oh, kemarin kambing. Oke deh. Kalau ada bisa dibagi ya boleh.
2: Boleh. Saya nggak bisa dikirim.
0: Oh, begitu.
2: Kalau
0: iya. Baik, Pak Aco. Mantap. Mohon maaf lahir batin ya.
2: Yeah.
0: Lagu apa, Ki?
2: Kalau boleh saya minta lagunya Ida Elisa.
0: Siapa?
2: Ida Elisa. Ida Elisa.
0: Oh, Ida Elisa. Apa itu?
2: Ya, Serius.
0: Judulnya Serius.
2: Iya.
0: Oh.
2: Ya, kita nih serius.
0: Iya, sudah serius ini, tidak main-main. Apalagi kalau potong hewan kurban ya serius.
2: Serius. Iya, betul.
0: Teruskan, Pak Aco.
2: Kirim salam dulu ya.
0: Iya.
2: Ada tadi siapa namanya, Mida?
0: Iya. Di Boteng Utara katanya.
2: Iya, ada juga Murni. Ini ada juga Mama Eti, ada juga Pak Rizal, ada juga Pak Mahir, ada juga Pak Pida, Bapak Abang, dan ada juga Purnamasari, Asriani, Acore, Didan, Salman, Bobby, Alex, Anto juga ada, Norma, Nandia. Semuanya mau tanpa terkecuali.
0: Baik, Pak Aco.
2: Buat Bung Randi, selamat bertugas.
0: Kasih.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Serta keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Aco. Hairudin di Pasada Boteng. Kita hadirkan pedih dari Nur Halimah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wala ali wa sahbihi ajma'in. Selamat Hari Raya Idul Kurban. Suatu momentum sejarah, kejadian bagaimana Ibrahim mengorbankan anaknya Ismail. Kita maknai bagaimana seseorang yang ikhlas untuk berkorban, mau berbagi dengan sesama manusia yang lain. Banyak kejadian tengah masyarakat kita. Ada orang yang ingin naik umroh, tapi tiba-tiba tetangganya membutuhkan karena ia sakit dan lain sebagainya. Dia batalkan umrohnya dan membantu sesamanya. Ini adalah bahagian dari upaya kita untuk melihat bagaimana memaknai pengorbanan itu untuk sesama. Olehnya itu, momentum ini, saya Suhardi Duka, Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha, mohon maaf lahir dan batin, dan terus kita tanamkan jiwa pengorbanan kita dalam rangka membangun daerah ini di tengah keterbatasan. Demikian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita memasuki waktu asar untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bakhtiar Rahmatullah, Ketua Forum Komunikasi dan Pemerhati RRI Mamuju bersama pengurus Forum FKP mengucapkan selamat mendengarkan siaran RRI Mamuju, media informasi, hiburan dan sosial kontrol dalam setiap konten siarannya. Media yang diharapkan selalu menjunjung tinggi peradaban dan local wisdom di Sulawesi Barat tercinta ini. Selamat menikmati siarannya, silahkan menyampaikan ide-ide konstruktif secara aktif, ide-ide yang diharapkan dapat lebih memajukan pembangunan di Provinsi Melabi, Provinsi Sulawesi Barat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Mm-mm. Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

0: Saya Jengkal Tanah, Irfan Mansyur S. Sudah mengalun untuk Anda dan lagu ini tadi di request sama Mida di Boteng ya. Oke deh, baik kita lanjutkan lagi dan waktu kita sepertinya tidak begitu lama lagi ya. Kurang lebih 12 menit ke depan perjumpaan kita di Prodangdut edisi kali ini. Dan ini ada beberapa lagu yang sudah antri yang akan kita hadirkan ya. Ada 3 lagu lagi. Oke dan baik, saya Randy juga masih bersama Anda. Pendengar siaran RRI Mamuju bisa pula Anda dengarkan ya melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming di rri.co.id. Kita terima dulu untuk yang sudah gabung di line telepon. Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Iya, Dangdut ada kita ya, begitu kan.
0: Baik, dari siapa, di mana ini?
1: Dari Jack.
0: Jack.
1: Iyalah.
0: Iya, di mana?
1: Di selatannya, selatan kota.
0: Selatan kota Mamuju, kota Mamuju. Oh, saya kira kota ini, yang lain.
1: Kira kota Nepal ya.
0: Iya. Sehat Ki, kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, sepertinya ini untuk request lagu tidak cukup lagi waktunya.
1: Iya, enggak apa-apa, penting bisa gabung.
0: Iya, terima kasih. Mau salam-salam kah? Lanjut kalau mau salam-salam.
1: Iya, salamnya buat semua, buat Ajo Herudin juga. Semuanya, semua yang dengarnya.
0: Iya,
1: siap. Hiburnya. Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah telepon juga, ada Bang J katanya di selatan kota. Kita terima yang berikut. Selamat sore, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Baik, dari siapa di mana?
2: Timur Timbali.
0: Oh, Bang Asri di sana, Lutim. Yes. Oke, makasih Bang Asri sudah hadir lagi.
2: Iya.
0: Ya. Lanjut, silakan Bang Asri.
2: Iya. Kirim salamnya buat ada Ampe dan Tegang Duri, ya. Ibu Murni di Kalimamuju, ada Ibu Lia di Mamuju Tengah, ada Ibu Norma, Ibu Dharma juga. Buat Pak Salam di Karung Lombok, ada Pak Sultan juga, ada Asriani bersama Lidu Mejene, ada Mama Nanda, Idi Parma, Bunda Adi, Gunawan, Bayu Putra, Pak Erwin, ada Pak Guru juga, Pangeran Kur, buat semuanya saja tanpa terkecuali. Buat Bung Randi,
0: yeah.
2: Terima kasih banyak sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Asri di Luwu Timur. Lagunya kita ikutkan di yang berikutnya ya. Ada Safar KDI 100 kali.
3: Mana mungkin.
0: Ya, karena waktu juga yang tidak begitu panjang lagi untuk jumpa kita di sini di Pro Dangdut, kita langsung kasih dulu untuk lagunya 100 kali dari Safar KDI.

Mendengar sampai di sini dulu untuk jumpa kita di Pro Dangdut ya. Terima kasih untuk semua yang sudah ikut gabung dan semoga di lain kesempatan yang belum sempat semoga bisa hadir lagi ya. Baiklah pendengar, akhir kata saya Randy undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju. Mamuju Sore.
1: Terima kasih Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, segera kami hadirkan untuk Anda beranda Stacita Perjaringan Nasional, disiarkan di seluruh RRI Pro 1 seluruh Indonesia, dan juga kami hadirkan siaran ini disiarkan dari RRI Pro 1 Jakarta.
2: Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat sore pendengar Pro 1 Kilas Berita, bersama saya Dedi Firdaus. Informasi pertama, polisi menangkap seorang wanita yang nekat mencuri sepeda motor di Gang Masjid Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Kadit Reskrim Polsek Pasar Rebo AKP Lili mengatakan, mereka dapati identitas pelaku pada hari ini langsung melakukan penangkapan di salah satu ruang kontrakan wilayah Pasar Rebo. Aksi pelaku terekam kamera pengawas atau CCTV pada Selasa kemarin dan viral di media sosial. Dalam rekaman tersebut, pelaku berinisial AK terlibat langsung berjalan seorang diri di sekitar lokasi kejadian. Wanita tersebut tanpa melihat kondisi sekitar sebelum akhirnya membawa kabur sepeda motor milik warga yang terparkir di halaman rumah. Kita beralih ke informasi lainnya. Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU DKI Jakarta menggandeng Perumda Dharma Jaya untuk menyembelih sebanyak 13 hewan kurban di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dengan lebih modern dan juga higienis. Langkah ini disebut sebagai upaya modernisasi pemotongan hewan kurban agar lebih higienis, praktis, dan sesuai standar kesehatan pangan di Jakarta. Sekian kilas berita.
2: Kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Selamat sore pendengar, kita ketemu lagi di Jakarta sore hari ini ya, di Kamis 28 Mei 2026 bersama saya Dedi Firdaus sampai malam nanti. Dan setelah mungkin kemarin udah libur, kemudian kumpul sama keluarga, udah sholat id, udah nyembeli kurban gitu ya, sate-satean juga, hari ini kembali beraktivitas ataupun masih menikmati suasana libur Anda, kita temani di Jakarta sore ini. Dan tentunya juga kita akan hadir dengan beranda Asta Cita Nasional. Apa saja akan hadir pada sore hari ini nanti ya, setelah kita punya dari Nino dan Nagita dengan Benar Nyata.

0: Hari ini ya kita akan masuk di beranda Asta Cita Nasional. Saya juga ucapkan selamat sore untuk Anda yang sedang mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Nusantara. Tentunya juga sore hari ini, satu jam ke depan, kita akan hadirkan beranda Asta Cita yang akan hadir dari 4 RRI yang akan kita dengarkan bersama. Yang pertama akan hadir dari RRI Bandung dengan judul UMKM Melek Digital Cuan Maksimal. Kemudian RRI Manado dari offline ke online, langkah awal digitalisasi UMKM. Dan RRI Antikong, gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Yang terakhir akan hadir RRI Singaraja, membuka akses pasar lewat digitalisasi UMKM.
1: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Saat pagi menyapa kota Bandung, denyut ekonomi rakyat mulai terasa dari sudut-sudut kota. Warung kecil membuka etalase sederhana, pedagang menyiapkan bahan dagangan, aroma kopi menguar dari kedai-kedai lokal, dan bunyi notifikasi ponsel menjadi penanda awal aktivitas pelaku UMKM dimulai. Di balik rutinitas yang tampak biasa ini, tersimpan perubahan besar tentang cara usaha kecil bertahan dan berkembang di tengah arus teknologi digital. UMKM selama ini dikenal sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Keberadaannya bukan hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat secara langsung. Namun, perubahan perilaku konsumen dan pesatnya perkembangan teknologi menuntut UMKM untuk tidak hanya bertahan, melainkan juga beradaptasi agar tetap relevan. Digitalisasi UMKM menjadi salah satu kunci penting dalam menghadapi tantangan tersebut. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan pelaku usaha meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pasar, serta membangun daya saing di tengah persaingan yang semakin ketat. Meski demikian, proses adaptasi ini tidak selalu mudah bagi semua pelaku usaha. Sebagai kota kreatif dengan kekayaan kuliner dan produk lokal, Bandung menjadi rumah bagi ribuan UMKM, mulai dari usaha rumahan hingga bisnis rintisan yang berkembang pesat. Untuk melihat bagaimana digitalisasi benar-benar dirasakan di lapangan, inilah cerita dari salah seorang owner snack Pangeran Cilembu, Muhammad Al-Farij.
3: Sejak 2022, saya sudah menjalankan digital marketing, yaitu berbagai e-commerce ya, dalam bidang usaha yang saya jalankan. Pertama kali saya pakai platform FB Ads atau Marketplace, karena sekarang sudah meningkat dari sebelumnya. Saya menggunakan Lazada, dan Lazada sudah menurun sekarang karena memang booming-boomingnya. Saya sekarang pakai Shopee sama TikTok. Alasan saya menggunakan sistem digital memang sangat peluang bagi saya, karena dapat memperluas jangkauan atau jaringan pasar secara global. Perubahan yang saya alami setelah memakai sistem digital sekarang ini sangat cepat pemasarannya dan sangat luas. Kelebihan terbesar sistem digital ini yang saya alami adalah peluang bagi saya yang menjalankan dari bidang usaha UMKM. Saya bisa memasarkan secara global.
2: Bagi sebagian pelaku UMKM, digitalisasi membuka peluang yang sebelumnya sulit dijangkau. Produk lokal kini bisa dikenal lebih luas, transaksi menjadi lebih praktis, dan promosi dapat dilakukan dengan biaya yang relatif terjangkau. Teknologi digital perlahan mengubah cara pelaku usaha berinteraksi dengan konsumennya. Namun, di balik peluang tersebut, tidak sedikit tantangan yang harus dihadapi. Keterbatasan pengetahuan teknologi, rasa takut mencoba hal baru, hingga keterbatasan modal dan waktu menjaga. menjadi hambatan nyata. Proses belajar yang berkelanjutan menjadi kunci agar digitalisasi tidak berhenti sebatas tren, tetapi benar-benar memberi dampak positif.
3: Kalau tantangan bagi saya di era digital ini, persaingan pertama, terus yang kedua, kita harus menyesuaikan aturan dari platform. Yang ketiga, hasil produk kita yang harus benar-benar bagus atau berkualitas. Dampak digitalisasi yang saya alami dari sehari-harinya, ya alhamdulillah kita berjalan dengan stabil dan turun naiknya tergantung dari platform ya atau pemasaran globalnya. Kalau dukungannya, kita juga harus kompak dengan tim untuk menjalankan pengguna digital marketing tersebut. Yang saya harapkan kepada pemerintah mungkin di platform tersebut kan, karena memang sekarang PPN-nya sama. Ya mungkin pajaknya ya, mungkin bisa didukung oleh pemerintah, pajaknya bisa dikurangi lah gitu.
2: Pengalaman pelaku UMKM memperlihatkan bahwa digitalisasi bukan sekedar soal penggunaan gawai atau aplikasi. Lebih dari itu, digitalisasi menuntut perubahan pola pikir, kesiapan mental, dan kemauan untuk terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Disinilah peran pemerintah menjadi sangat penting. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai pendamping yang memastikan transformasi digital berjalan inklusif dan berkelanjutan. Lalu bagaimana strategi pemerintah Kota Bandung dalam mendorong UMKM agar mampu naik kelas melalui digitalisasi? Berikut perbincangan kami bersama perwakilan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Bandung, Kang Edo dari tim program Marema.
4: UMKM yang disebut usaha mikro, apalagi yang baru memulai usaha itu, memang ada yang menggunakan, tapi banyak juga yang menggunakan secara formalitas atau belum maksimal. Jadi artinya penggunaan teknologi ini belum masif dan belum secara baik digunakan untuk pelaku usaha mikro ya, atau pelaku usaha junior. Salah satu yang dibuat program oleh Dinas Koperasi KUKM yaitu Marema, Maju Sareng Digital Market Bandung Utama, itu gunanya adalah kita mendampingi, kemudian melatih, dan juga ujungnya akan di coaching ya. Tentunya kalau coaching itu kan punya data grup yang untuk di maintenance begitu. Jadi data yang terdata oleh pemerintah itu baru dikelola di tahun ini gitu ya. Walaupun tahun-tahun sebelumnya sudah berjalan, tapi coaching atau pelatihan intensnya atau maintenance-nya itu baru di tahun ini. Di 30 kecamatan juga ada yang namanya pendamping UMKM. Jadi setiap kecamatan itu punya delegasi dampingan pendamping UMKM untuk mendampingi minimal 30 pelaku usaha di kecamatan tersebut. Sektor kuliner itu masih mendominasi, yang keduanya baru fashion, ketiganya craft, keempatnya lain-lain, jasa dan lain sebagainya. Jadi kuliner ini karena mostly di Bandung ini diminati ya, kuliner khas-khas Bandung atau inovasi Bandung, tentunya ini yang paling cepat beradaptasi dengan market atau kebutuhan pasar hari ini. Peran dari pemerintah itu banyak sekali ya. Salah satunya pemerintah juga selain tadi mendorong pelaku usaha agar bisa melek digital atau go digital, di program Marema ini juga salah satunya adalah teman-teman pelaku usaha itu dikenalkan dengan yang namanya platform milik pemerintah nasional ya. Jadi kayak Tokopedia-nya pemerintah ya, namanya Inaprok atau LPSE. Di situ mereka bisa memasarkan atau mempromosikan barang mereka ya, dari mulai stek dan lain sebagainya, untuk dapat dipakai oleh kegiatan pemerintah.
2: Upaya digitalisasi UMKM tidak dapat berjalan sendiri. Dibutuhkan pendampingan yang konsisten, pelatihan yang berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor agar UMKM mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan digital. Pemerintah daerah pun terus berupaya menyesuaikan program dengan kebutuhan nyata para pelaku usaha.
4: Tantangan yang paling masif, yang paling banyak adalah pelaku UMKM di Kota Bandung itu hampir 80%-nya adalah ibu paruh baya, karena sektoralnya memang tadi kuliner. Jadi memang penyesuaian dengan sistem digital atau platform digital itu memang harus sabar ya, melayani untuk bisa mereka belajar, mengenal, kemudian menggunakan. Sehingga pendampingan dan pelatihan itu menjadi faktor wajib untuk para pelaku usaha. Digitalisasi itu hanya faktor, salah satu faktor saja. Dan faktor utama untuk dapat keberlangsungan bisnisnya itu dari tahun ke tahun tetap berjalan adalah konsistensi tentu.

0: Jalan dengan misinya Pak Wali Kota, yaitu UMKM harus naik kelas. Dan naik kelas itu tentunya ada literasi digital yang dimiliki oleh pelaku usaha. Tentunya kolaborasi pemerintah dengan komunitas ya atau platform digital itu saya rasa tidak hanya di Dinas Koperasi KUKM saja, tapi di seluruh dinas ini sudah saatnya di 2026 sampai 2029 nanti itu kita berkolaborasi. Artinya kita juga membuka peluang-peluang usaha dengan para mitra atau para pembuat platform begitu ya, yang tentunya untuk memudahkan si pelaku usaha. Jangka panjang dari pemerintah ini berharap ketika nanti UMKM itu sudah naik kelas, sudah melek digital, kemudian omsetnya bertambah, itu kan akan menghasilkan PAD ya, pendapatan asli daerah untuk Kota Bandung. Jadi program jangka panjangnya tentunya nanti si UMKM yang sukses atau sudah melek digital atau sudah naik kelas ini, harapannya mereka akan mengajarkan junior-juniornya di daerahnya atau di wilayahnya agar bisa menduplikasikan kesuksesan ini.
1: Digitalisasi UMKM pada akhirnya bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang pemberdayaan ekonomi rakyat. Ketika pelaku UMKM memiliki akses, pengetahuan, dan pendampingan yang tepat, peluang untuk tumbuh secara berkelanjutan semakin terbuka. Dari ruang-ruang usaha kecil yang berani beradaptasi dan bertransformasi, fondasi ekonomi daerah dibangun. Karena UMKM yang tangguh adalah kekuatan utama ekonomi bangsa, dan merekalah masa depan ekonomi Indonesia perlahan dibentuk.

0: Asta Cita.
1: Pendengar, salam jumpa dari RRI Manado dalam program Beranda Asta Cita bersama saya Novita Yiras. Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menghadapi tantangan besar di era digital yang terus berkembang. UMKM dituntut untuk tetap kompetitif di pasar global, meningkatkan daya saing menjadi solusi penerapan strategi pemasaran yang berfokus pada produk berkelanjutan. Hal ini dapat membantu UMKM untuk mempromosikan produk berkelanjutan mereka dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam strategi pemasaran mereka, seperti penggunaan platform e-commerce, media sosial, dan produk ramah lingkungan, dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar domestik dan internasional. Digitalisasi secara efektif mampu membantu UMKM mencapai target konsumen yang lebih luas, memperkuat merek, dan memenuhi permintaan konsumen yang semakin sadar akan pentingnya keberlanjutan. Temuan ini memberikan pengetahuan bagi UMKM tentang pentingnya adaptasi terhadap
2: yang berlebih yang berhubungan dengan personal kita. Nah, misalkan contoh
1: digital dan penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan untuk meraih keberhasilan jangka panjang. Seperti salah satu pemilik UMKM yang berhasil kami temui beberapa waktu lalu, yang bernama Ambrosius Montolalu, owner dari UMKM Wale Gonofu. Wale Gonofu adalah inisiatif kerajinan berbasis komunitas dari Likupang, Minahasa Utara, yang berdiri sejak tahun 2017. Berfokus pada pengolahan limbah kelapa menjadi berbagai produk seni dan kerajinan. Inisiatif ini menjawab melimpahnya limbah kelapa di Minahasa Utara dengan mengubah sabut, empurung, dan bagian lain menjadi dekorasi rumah, sikat, aksesoris, tas, gantungan kunci, dan produk handmade lainnya. Selain itu, Wale Gonofu berkomitmen untuk memberdayakan perempuan setempat dengan memberikan kesempatan untuk terlibat dalam usaha itu, sekaligus menjadi bagian dari perkembangan ekonomi kreatif di Sulawesi Utara. Merintis usaha sejak tahun 2017, owner Wale Gonofu, Ambrosius Montolalu bersama istri, menyulap limbah kelapa menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. UMKM yang kini sudah merambah hingga ke mancanegara tersebut berhasil menciptakan produk unggulan yang mampu meningkatkan perekonomian keluarga dan juga membuka lapangan pekerjaan baru. Dari limbah kelapa mereka boleh menghadirkan produk yang tidak kalah kualitasnya dengan bahan dasar lainnya. Dari limbah kelapa ini mereka sudah buat tas, gelang, kalung, asbak, bahkan juga pot bunga. Adapun kerajinan tangan yang dihasilkan dari ragam produk unggulan ini diproduksi dari bahan dasar gonofu atau sabut kelapa dan juga tempurung atau batok kelapa hingga batang sampai ke lidi. Menurut owner Wale Gonofu bahwa menjual produk secara online merupakan suatu keharusan, bahkan merupakan tuntutan

0: agar UMKM dapat naik kelas.
1: Kalau berbicara tentang online, itu sudah menjadi tuntutan dan keharusan bagi UMKM supaya UMKM itu bisa naik kelas, bisa lepas landas. Tetapi terkait dengan Wale Gonovo sendiri untuk digitalisasi, itu skalanya masih kecil. Karena memang kami terkendalanya apalagi berkaitan dengan produk kerajinan. Itu tidak seperti produk pangan, produk makanan. Kami butuh effort yang luar biasa, apalagi berkaitan dengan online. Kalau pengalaman kami, misalnya harga produk kami seperti ini, ada gelang harganya cuma 25.000. Tetapi begitu orang mau beli dari luar Sulawesi Utara, ongkos kirimnya ini sudah berasa. 50.000 sampai 70.000 itu yang membuat akhirnya orang yang berniat beli mengurungkan niatnya. Nah, kami memang target pasar kami itu ada dua, ada yang online, tetapi yang lebih besar saat ini adalah masih offline. Karena kami mengejar B2B-nya, kami mengejar toko oleh-oleh yang beli dalam jumlah besar. Nah, berbicara tentang online, yang kami pikirkan di awal usaha kami adalah bagaimana usaha kami bisa masuk dalam pencarian di Google. Kami langsung membuat Google Business, sehingga yang kami jual selain produk adalah layanan, layanan pelatihan untuk kerajinan, sehingga akhirnya begitu orang dari luar ingin mencari pelatihan kerajinan sabut kelapa atau batu kelapa, itu mereka menemukan kami di Google. Itu yang penting untuk setiap UMKM itu, bagaimana usahanya itu ada dalam pencarian Google.
0: Pendengar, Wale Gonovo sendiri sudah memiliki hak paten untuk merek dagang yang mereka dagangkan agar lebih mempermudah aktivitas produksi hingga penjualan, dan sudah terdaftar secara sah.
1: Hak kekayaan intelektual Wale Gonovo sendiri sudah punya untuk khususnya terkait merek Wale Gonovo itu sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Dan ada satu merek usaha lagi yang melibatkan komunitas perempuan di Desa Pindonek itu, nama brandnya The Chaco, itu dalam proses, sudah jalan. Itu pun yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan semuanya gratis. Okay. Jadi dukungan pemerintah bagi UMKM itu luar biasa besar. Tinggal bagaimana kita UMKM itu memanfaatkan sebesar-besarnya peluang yang ada. Seperti yang Bu Kadi sampaikan tadi ya, kita harus rajin-rajin mengetuk pintu, menunjukkan bahwa kita ini ada, produk kita seperti ini. Kalau hanya diam di rumah menunggu pemerintah yang datang atau menunggu pembeli yang datang, ya sulit untuk berkembang. Setelah produk kita diketahui baik oleh pemerintah ataupun masyarakat luas, maka ya secara perlahan-lahan produk kita akan dikenal lebih luas. Dan pemerintah terutama yang ada di Minahasa Utara juga sering mempromosikan produk kita sampai ke tingkat nasional. Di pameran-pameran di tingkat nasional juga produk-produk terbaik dari Minahasa Utara itu dibawa dan dipromosikan, sehingga jangkauan produk kami dan usaha kami itu lebih luas, baik nasional maupun internasional.
0: Dengan digitalisasi UMKM, proses mengubah cara kerja bisnis UMKM yang biasanya masih tradisional menjadi lebih modern dengan memanfaatkan teknologi digital. Ini mencakup penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menghadapi tantangan ekonomi modern. Ketika menggunakan teknologi digital, proses bisnis UMKM dapat dilakukan lebih cepat. Selain itu, biaya operasional juga lebih efisien, produktivitasnya pun bisa meningkat. Studi terbaru dari Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa UMKM yang mengadopsi teknologi digital mengalami peningkatan pendapatan hingga 30% dibandingkan dengan yang tidak. Jadi bisa dikatakan jika penerapan strategi digitalisasi ini telah menjadi kebutuhan agar bisnis UMKM bisa bertahan di persaingan saat ini. Demikian Beranda Astacita, produksi RRI Manado untuk hari ini. Saya Novita Yuras pamit undur dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa.

0: hasta Chita.
1: Salam jumpa, kami hadirkan Beranda Asta Cita, produksi RRI Antikong dari wilayah perbatasan Antikong Indonesia dengan Sarawak, Malaysia. Kali ini, kami hadir untuk menyampaikan topik gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, berbagai peluang usaha terus bermunculan. Nah, menariknya, peluang tersebut tidak hanya datang dari produk-produk modern, tetapi juga dari kuliner tradisional yang telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Salah satu produk yang tetap bertahan dan bahkan semakin diminati adalah serundeng. Makanan berbahan dasar kelapa yang dikenal sebagai pelengkap aneka hidangan ini kini berkembang menjadi produk usaha yang memiliki nilai ekonomi menjanjikan. Dengan sentuhan inovasi dan pemanfaatan media digital, serundeng mampu menjangkau pasar yang lebih luas serta menarik perhatian konsumen dari berbagai kalangan. Lalu, seperti apa peluang usaha serundeng di era digital saat ini? Bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan agar produk tradisional tetap relevan di tengah persaingan bisnis modern? Kita akan menggali lebih dalam bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional Tiga Dara.
2: Kebetulan kalau di kita serundengnya ini khusus untuk serundeng kelapa. Jadi kita memang mengangkat sumber daya alam lokal, para petani kelapa lokal, tetapi para petani kelapa lokal tersebut tidak mendapatkan nilai tambah ketika mereka melakukan jual beli ketika panen gitu ya. Jadi kita emang pure semuanya tuh kelapa. Nah, untuk kelapanya sendiri tentunya kita punya standar kualitinya, di mana kelapa ini harus benar-benar pure tua dan kalau bisa kadar airnya tuh udah sedikit gitu. Karena semakin tua dan semakin kadar airnya sedikit itu semakin mudah kita untuk mengolahnya. Untuk bahan bakunya sendiri kita memang udah ada petani-petani yang udah kita jalankan bisnis bersama kak. Salah satunya itu memang ada di Mempawa juga, tetapi kita keseringan ngambilnya ada di daerah Sungai Kakap dan juga Punggur kak. Untuk satu kali produksi satu hari itu kita di 70 kilo kelapa bersihnya kak, tetapi untuk hasil akhirnya itu bisa susut 30%. Karena kan jujur kami belum ada basic tentang usaha yang apalagi F&B yang membuat produk seperti ini kan. Untuk awal mulanya sebelum kita meredikan barang ini memang kita memasarkannya dulu dan pakai sistem PO kak. Jadi emang yang beli tuh orang-orang yang dikenal aja. Sampailah kita melengkapi sertifikasi yang sudah seharusnya dimiliki oleh UMKM. Nah, itu kita sudah mulai beda cara promosinya. Kita udah mulai promosi melalui mulut ke mulut lah. Karena kan kalau misalkan UMKM, sering banget Pemda ataupun Pemprov itu mengumpulkan para UMKM ini menjadi satu buah forum. Dari situ kita belajar promosi satu sama lain, Kak.
1: Pria setiap usaha pasti memiliki cerita dan perjuangan tersendiri. Begitu pula dengan serundeng tradisional Tiga Dara yang lahir dari semangat untuk menghadirkan cita rasa khas Nusantara sekaligus membuka peluang ekonomi melalui produk lokal.
2: Jadi alasannya tuh pengen banget ngebantuin orang-orang sekitar Hasya, khususnya para-para perempuan lansia ya, ibu-ibu lansia yang udah terkendala ketika mereka melamar pekerjaan gitu Pak. Memberdayakan para perempuan di sekitaran Hasya lah. Nah, di situ juga Hasya ngeliat salah satu sumber daya alam di Kalimantan Barat ini yang mempunyai potensi yang sangat besar, tetapi belum banyak orang yang bisa melihat hal tersebut. Sehingga terjadilah serundeng tradisional Tiga Dara ini. Kita inovasikan kelapa tersebut agar mendapatkan value added ketika dijual. Kalau serundengnya sendiri kan memang kalau resep itu ya turun menurun. Tetapi resep yang zaman dahulu itu kan berbeda ya. Kita sesuaikan dengan lidah-lidah zaman sekarang. Kita sesuaikan dengan lidah-lidah apakah bisa masuk untuk di kancah nasional dan juga internasional.
1: Pendengar, kisah tersebut menunjukkan bahwa peluang usaha bisa berawal dari hal-hal sederhana yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ketika potensi lokal dikembangkan dengan kreativitas dan ketekunan, sebuah produk tradisional dapat memiliki nilai tambah yang besar. Di era digital saat ini, pelaku UMKM juga memiliki kesempatan lebih luas untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat melalui berbagai platform digital, mulai dari media sosial hingga marketplace. Lalu bagaimana peran teknologi digital dalam membantu pemasaran serundeng tradisional Tiga Darah?
2: Dan untuk promosi di kancah nasional, itu promosi di lokalnya ya Kak. Kita dibantu oleh Bank Indonesia dengan cara kita dikirim untuk melakukan exhibition ataupun pameran di dalam maupun luar negeri. Itu sih Kak. Nah, untuk sekarang sih tentunya digital ya Kak. Jadi kayak selain dari mulut ke mulut, orang tuh bisa mempunyai trust untuk membeli produk kita itu melalui platform digital. Salah satunya adalah media sosial. Jadi kami juga memang memanfaatkan media sosial ini untuk agar pelanggan ini percaya terhadap produk kita dengan cara kita memposting sertifikasi di media sosial maupun jualan-jualan yang akan kita tawarkan.
1: Pemanfaatan teknologi digital memang menjadi salah satu kunci penting dalam pengembangan usaha saat ini. Dengan promosi yang tepat, produk lokal tidak lagi terbatas pada pasar di sekitar wilayah produksi, melainkan dapat dikenal oleh konsumen dari berbagai daerah. Namun di balik peluang yang besar, tentu terdapat tantangan yang harus dihadapi, mulai dari menjaga kualitas produk, memenuhi kebutuhan pasar, hingga menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat. Nah, bagaimana ya tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan usaha serundeng di tengah perkembangan pasar digital saat ini?
2: Untuk masalah keuangan, yang pastinya kunci dari bisnis itu kita harus mencatat pembukuan keuangan bisnis tersebut. Karena dari situ kita bisa menentukan apakah bisnis kita ini berkembang ataupun jalan di tempat. Ketika kita melihat dari pembukuan tersebut bahwasannya bisnis kita ini jalan di tempat, nanti kita bisa mencari akar permasalahannya itu ada di mana. Sehingga dari akar permasalahan itu kita akan mencari solusinya.
1: Peringkat usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Kehadiran pelaku usaha mampu mengolah produk lokal menjadi bernilai jual tinggi tentu menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk mulai berwirausaha.
2: Untuk teman-teman yang sudah membuka bisnis ataupun yang akan membuka bisnis, jangan pernah takut untuk mencoba, apalagi kalau jangan pernah gampang menyerah ketika gagal, karena pada saat kita gagal, disitulah kita bisa improve diri kita supaya terhindar dari kegagalan-kegagalan berikutnya. Jadi tetap semangat dan jangan gampang menyerah. Itu aja pesannya buat teman-teman yang akan membangun bisnis ataupun yang sudah mempunyai bisnis.
1: Pria demikian Beranda Astacita RRI Antikong dengan tema gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional Tiga Darah. Semangat inovasi, kualitas yang terjaga, dan juga pemanfaatan teknologi digital, produk lokal mampu menembus pasar yang lebih luas serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Saya Natasha Aidila mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam hangat dari perbatasan negeri RRI Antikong. Sampai jumpa pada Beranda Astacita berikutnya.

0: anda hasta Chita.
1: Perubahan zaman yang semakin cepat, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dituntut untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga beradaptasi. Digitalisasi kini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Melalui teknologi, batasan jarak, dan keterbatasan pasar perlahan mulai terhapus, membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk berkembang. Dalam Beranda Asta Cita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana digitalisasi mampu membuka akses pasar yang lebih besar bagi UMKM. Selengkapnya kita simak perbincangan Ayu Sundari bersama Nikade Desi Ariyati, owner Kunyit Ayu.
2: Ya, selamat sore.
3: Iya.
2: Lancar selalu ya usahanya ya, Mbak Desi ya.
3: Ya, astungkare ada aja.
2: Astungkare, apalagi tepat kita topiknya sore hari ini, membuka akses pasar lewat digitalisasi. Selama ini sudah begitu optimalnya memanfaatkan digitalisasi ya, Mbak Desi?
3: Iya, kebetulan saya 90% di online.
2: Apa yang Mbak Desi dapatkan ketika sudah memanfaatkan teknologi seperti itu?
3: Perkembangan usaha tuh lebih cepat terus untuk brandingnya lebih berkuranglah biayanya.
2: Oh gitu. Biasanya biaya apa saja yang dikenakan sebelum menggunakan teknologi Mbak Desi?
3: Kalau kita jualannya hanya di offline itu kan kita harus brandingnya harus bayar iklan gitu. Kalau di sosial media kita cuma pakai sosial media kita aja. Kalau di online itu lebih murah brandingan. Aksesnya lebih luas.
2: Yang Mbak Desi manfaatkan platform digitalnya apa selain TikTok?
3: Kita manfaatkan Facebook.
2: Terus siapa lagi? Apa lagi?
3: Instagram. Untuk marketplace-nya kita ada di Shopee sama Tokopedia.
2: Okay. Itu semua optimal ya Mbak Desi manfaatkan. Dan memang pemasukannya kira-kira bagaimana Mbak Desi? Mana yang lebih cepat gitu?
3: Lebih cepat di online.
2: Online, iya. Salah satunya TikTok.
3: Iya.
2: Berarti hampir setiap hari live ya Mbak Desi?
3: Iya, saya live 4 jam per hari. 4, dari jam setengah 10 sampai jam 3 sore.
2: Nah, itu apa saja yang Mbak Desi pasarkan, Mbak?
3: Kebetulan saya punya produk sendiri, yaitu produk-produk dari Kunyit Ayu yang berupa masker wajah dari berbahan organik dan juga lulur.
2: Sudah dikenal produk Kunyit Ayu ini sampai ke mana aja, Mbak?
3: Kalau orderan yang masuk itu sudah hampir seluruh Indonesia, sampai ke Papua sudah ada yang pernah order.
2: Terus kira-kira dengan memanfaatkan multi-platform digital, bagaimana ini peran digitalisasi dalam mendukung UMKM, Mbak Desi?
3: Peran digitalisasi itu kalau dari yang saya sudah jalani, itu sangat bagus. Karena sekarang kan 70% orang itu sudah pegang HP. Hampir 90% masyarakat itu memiliki sosial media. Kalau interaksi sosial itu kebanyakan di sosial media. Ya, makanya kalau kita punya sesuatu yang ingin dipasarkan, lebih baik kita langsung memposting di sosial media kita. Walaupun kita follower masih kecil, yang penting tetangga sekitar lah minimal udah tahu kalau kita jualan.
2: Iya.
3: Prinsip saya.
2: Karena tantangannya kira-kira apa yang perlu diantisipasi Mbak Desi?
3: Kalau kita jualan di online, kita harus on minimal 12 jam.
2: Oke.
3: Karena kita harus pas respon. Sama mood kita itu harus tetap stabil kalau kita jualan online. Karena kita kan selain jadi marketing, juga kalian jadi admin.
2: Oke. Kalau strategi, berbicara masalah strategi ya Mbak Desi, yang dilakukan pelaku UMKM agar tetap bersaing di era digital. Nah, menurut Mbak Desi apa kira-kira Mbak?
3: Untuk strategi yang sudah saya lakukan, terutama upgrade ilmu tentang sosial dunia maya, sosial media, baik itu edit foto, terus edit video, terus perkembangan di sosial media kayak gimana, terus harus on terus juga di online. Terus itu aja sih untuk saya sendiri. Terus juga harus kita konsisten. targetkan diri. Kalau saya sendiri, dulu kalau belum punya tim, saya haruskan diri saya untuk bikin video, dua video. Terus live-nya itu saya haruskan 1 jam per hari. Waktu itu saya belum punya tim.
2: Berarti ada target-target tertentu ya, Mbak Desi, setiap ya, harinya itu?
3: Harus target diri kita.
2: Oke. Nah, itu dengan pembentukan tim ini apakah efektif, Mbak Desi? Berarti kan masing-masing sudah mengambil peran ya, tugas dan fungsinya seperti itu.
3: Iya, kalau saya tim marketing, kita ada dua, selain afiliator yang ada di TikTok. Dari official ininya, tokonya, kita ada dua, yang live sama yang bikin konten. Sama saya sendiri juga di bagian bikin kontennya, jadi kita bertiga.
2: Oke, berarti bagian medsosnya bertiga, cukup bertiga ya, ya, Mbak Desi?
3: Iya, cukup-cukupin, namanya juga UMKM.
2: Iya, benar, oke. Iya, kira-kira ada nggak permasalahan yang pernah dihadapi, tetapi walaupun ada permasalahan, tapi bisa diatasi gitu ya, ada solusinya? Mbak Desi, itu bagaimana?
3: Kalau permasalahan untuk di online, itu sih kebanyakan diretur barangnya.
2: Oh, gitu.
3: Ya, kita harus siap mental. Walaupun kita sudah dapat orderan, sudah dikirim, kita harus tetap siap mental bahwa itu nggak 100% bakal diterima sama customer. Itu tantangannya. Kadang orderan 100, diretur 20 paket. Itu tantangannya. Terus kalau di online kita kan nggak tahu bakalan berapa yang laku, berapa orderannya. Kita harus tetap siapkan produk, terutama bahan baku itu harus tetap siap. Terus sama kalau kita jualan di online, terutama di e-commerce, itu kan nggak langsung cair uangnya. 2 minggu setelah barang sampai baru cair. Tantangannya di permodalan.
2: Tapi bisa dicarikan solusinya kan, Mbak Desi?
3: Astungkara sudah.
2: Ya, namanya kalau kita buka usaha apapun itu jenisnya gitu ya, Mbak Desi, tidak terlepas dari permasalahan. Ya. Tapi itu sudah bisa teratasi dengan baik gitu ya.
3: Iya.
2: Nah, ini memang digitalisasi dianggap sangat penting ya, Mbak Desi, bagi perkembangan UMKM saat ini.
0: Pemanfaatan ya, lahan kering penting, harus diopinakan.
3: Terutama bagi saya, sangat penolong digitalisasi ini. Saya bersyukur hidup di dunia yang sudah digitalisasi.
2: Oke, luar biasa. Baik, sebagai penutup, sebagai pelaku UMKM juga yang memanfaatkan multi platform digital, apa yang ingin Mbak Desi sampaikan?
3: Nah, untuk teman-teman, baik itu UMKM atau yang baru mau jadi UMKM, mau jadi pengusaha, jangan pernah malu untuk memamerkan dagangan kita di sosial media. Karena melalui sosial media kita bisa membuka peluang usaha baru. Walaupun kita bertetangga, belum tahu tetangga kita itu bakalan tahu kalau kita jualan. Tapi kalau kita upload di sosial media, semua orang bisa, bahkan tetangga jauh, dekat, semua bisa. Hanya dengan satu klik jari, kalian bisa menjangkau pasar yang lebih luas.
1: Perjalanan Nikadek Desi Ariyati bersama Kunyit Ayu menjadi bukti nyata bahwa digitalisasi bukan sekedar tren, melainkan jembatan menuju peluang yang lebih besar. Dengan keberanian untuk beradaptasi dan kemauan untuk terus belajar, UMKM dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan daya saing, dan memperkuat eksistensinya di tengah persaingan global. Kini, saatnya bagi pelaku UMKM lainnya untuk tidak ragu melangkah ke dunia digital. Karena di balik layar teknologi, tersimpan peluang tanpa batas bagi mereka yang siap memanfaatkannya. Digitalisasi bukan hanya membuka akses pasar, tetapi juga membuka masa depan yang lebih cerah bagi UMKM Indonesia. Demikian Beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Henny Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita selanjutnya.

program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Dan ya pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang saat ini tengah mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming di rri.co.id. Sesaat lagi, tepat pukul 17 nanti, kami hadirkan himpunan berita RRI Pro 1 Sekorwil 4 dalam Gema Saripati Maju. Tetap bersama kami.

0: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar RRI Pro 1 Mamuju. Kembali bersama Gema Saripati Maju berjaringan liputan berita RRI Pro 1 sewilayah 4, Makassar, Kendari, Palu, Mamuju, Ampana, Toli-Toli, Baubau, dan Bone. Untuk edisi hari ini Kamis 28 Mei 2026 bersama saya Randy. Saudara, kita akan masuki informasi yang pertama dari RRI Makassar. Di sana ada rekan Saiful Malik. Selamat sore rekan Saiful. Masuki informasi dari RRI Malik. Selamat sore rekan Saiful. Masuki informasi. Halo, dari selamat sore. Selamat sore rekan Saiful. Saiful. Masuki informasi. Selamat sore. Baik, silakan informasinya rekan Saiful. Selamat sore rekan Saiful. Saiful. Masuki informasi.
2: Makassar amankan 5 remaja anggota geng. Selamat sore. Tangkapnya dilaporkan Sarifuddin.
3: Video geng motor tersebar di media sosial membawa senjata tajam di kota Makassar hingga viral, sehingga aparat Polsek Makassar melakukan penyelidikan dan mengamankan 5 orang remaja yang terekam di dalam video yang beredar hingga melakukan penyerangan terhadap warga. Kelima orang pelaku geng motor yang diamankan masing-masing berinisial RA 16 tahun, AN 17 tahun, MR 16 tahun, M 15 tahun, dan MR 16 tahun. Dua pelaku yakni RA dan AN diduga membawa senjata tajam dan mengayun-ayunkan saat melakukan penyerangan. Kanit Reskrim Polsek Makassar, Ibtu Suryadi Samal, mengatakan pihaknya menindaklanjuti aksi komplotan geng motor yang viral di media sosial, membawa senjata tajam dan melakukan penyerangan terhadap warga di wilayah Polsek Makassar. Kelima orang anggota geng motor melakukan penyerangan, diamankan di rumahnya masing-masing di wilayah Kota Makassar. Mereka melakukan penyerangan terhadap warga sekitar pukul 3.00 WITA, namun aksi mereka terekam CCTV, memudahkan untuk mengidentifikasi para pelaku.
4: Telah terjadi penyerangan yang dilakukan oleh sekelompok remaja yang berada di Jalan Macini Raya, di mana sekelompok remaja ini, untuk korban jiwa tidak ada, tapi setelah kami memeriksa video yang beredar, terduga pelaku ini membawa senjata tajam.
3: Komplotan geng motor melakukan penyerangan di Jalan Macini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, menggunakan sepeda motor saling berboncengan, membawa senjata tajam lalu mengayung-ayungkan. Selain mengamankan 5 orang remaja anggota geng motor, aparat Polsek Makassar juga berhasil mengamankan 2 bilah pisau dan 1 unit sepeda motor jenis KLX warna putih yang digunakan para pelaku saat melakukan penyerangan.
2: Laporan reporter RRI Makassar Sarifuddin, saya Saiful Malik bersama rekan Fahrul yang bertugas kembali ke RRI Mamuju.
1: Baik, terima kasih informasi dari RRI Makassar bersama rekan Saiful Malik. Kita ke RRI Baubau bersama rekan Syahribul di sana. Selamat sore rekan Syahribul.
5: Selamat sore.
1: Baik, silakan informasi dari RRI Baubau.
5: Baik, terima kasih rekan Randi. Pendengar dan pemirsa, pelataran Masjid Keraton Wolio kembali menjadi pusat geliat sosial ekonomi masyarakat saat momen Lebaran. Aktivitas masyarakat ini tidak hanya soal perputaran ekonomi, namun bagian dari pelestarian budaya. Mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan reporter RRI Baubau, Hairul Mulku.
6: Yang menariknya ini apa, penjual luar kawasan Benteng, terutama yang tinggal di bagian.
7: Momentum Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha selalu menghadirkan geliat sosial ekonomi masyarakat di kawasan Benteng Keraton Wolio. Pelataran masjid dan kawasan parkiran belakang masjid keraton selalu dipenuhi pedagang musiman jajanan tradisional hingga permainan anak yang ramai dikunjungi warga dan wisatawan. Salah seorang pelaku UMKM di kawasan Benteng Wolio, Siti Musdalifah, mengatakan tradisi pasar dadakan saat hari raya telah berlangsung turun-temurun sejak puluhan tahun silam dan menjadi momen yang paling dinantikan masyarakat.
6: Yang menariknya ini, penjual-penjual ini bukan cuma masyarakat lokal. Itu yang dari di luar kawasan Benteng, terutama yang tinggal di bagian jantung kota Bau-Bau. Dan yang lebih meramaikan lagi, biasanya event kurban ini, karena lepas salat idnya itu, anak-anak itu tunggu penyembelihan di depan masjid. Nah, itu bikin rame juga kalau Idul Adha itu. Tapi just, kalau event tahunan Idul Fitri dan Idul Adha itu memang momen untuk anak-anak di belanja di sinilah, berbagai macam, mau jajanan ringan, berat, mainan, terutama banyak di sini, semua include lah, semua di sini.
7: Wanita yang akrab disapa Mama Aldo ini menyebutkan tradisi tersebut merupakan refleksi sejarah kawasan keraton yang sejak masa Kesultanan Buton menjadi pusat kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Pelataran masjid dahulu menjadi tempat transaksi warga sekaligus ruang pertunjukan dan aktivitas masyarakat.
6: Saya mengajak masyarakat, ini bukan hanya sekedar event tahunan jualan, tapi mari kita bersama-sama membangun kembali, kita mengajarkan kepada generasi yang akan datang bahwa pasar kaget atau jualan mainan di keraton itu kalau bisa tetap lestari, karena ini bagian dari cerita kita, bagian dari sejarah kehidupan kita, supaya kita ingat bahwa memang dulu pusat kegiatan itu berada di pelataran Masjid Keraton. Saya mengajak juga masyarakat lokal untuk mari apapun kedepannya modernisasi kita itu, tapi tetap kita menjaga apa yang memang nenek moyang kita sudah wariskan.
7: Selain menggerakkan UMKM, aktivitas pasar kaget juga melibatkan Karang Taruna dan pemuda setempat dalam pengelolaan kebersihan dan keamanan, sehingga memberi dampak ekonomi langsung bagi masyarakat lokal selama perayaan hari raya berlangsung. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku melaporkan.
5: Itu dia laporan dari reporter RRI Bau-Bau, Herul Mulku. Saya, Lodi Muhammad Syahribul, dan Samsul Bari yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kita kembali ke rekan Randi di RRI Mamuju.
1: Baik, terima kasih rekan Syahribul. Dan pendengar, berikut kami hadirkan informasi dari RRI Mamuju. Pasca puncak ibadah haji, seluruh jemaah haji Sulawesi Barat dalam kondisi sehat. Terkait hal ini, laporannya disampaikan Muhammad Ahyan Irsyada.
8: Pasca pelaksanaan puncak ibadah haji yaitu wukuf di Arafah pada Selasa 26 Mei 2026, jemaah haji asal Sulawesi Barat dilaporkan dapat menjalani rangkaian ibadah dengan lancar dan saat ini dalam kondisi sehat untuk melanjutkan tahapan ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kanwil Kementerian Haji Sulawesi Barat, Ahmad Barambangi, dalam wawancaranya Rabu 27 Mei 2026 mengatakan saat ini jemaah haji Sulawesi Barat sedang berada di Mina setelah menjalani rangkaian ibadah dari Arafah menuju Musdalifah. Ia menjelaskan, berdasarkan laporan para ketua kloter, seluruh jemaah haji asal Sulawesi Barat yang berjumlah 1.450 orang dipastikan dalam kondisi sehat selama menjalankan ibadah haji. Selain itu, hingga saat ini belum terdapat laporan resmi terkait jemaah haji Sulawesi Barat yang dipulangkan akibat sakit maupun karena pelanggaran selama pelaksanaan ibadah haji.
9: Alhamdulillah, saat ini jemaah haji Sulawesi Barat sedang berada di Mina. Proses perjalanan pendorongan dari Arafah menuju ke Musdalifah dan insya Allah terus ke Mina. Insya Allah khusus jemaah haji Sulawesi Barat, menurut laporan para ketua kloter, alhamdulillah jemaah haji dari Provinsi Sulawesi Barat berjumlah 1.450, semua dalam keadaan sehat walafiat.
8: Ahmad Barambangi berharap seluruh jemaah haji asal Sulawesi Barat dapat menyelesaikan rangkaian ibadah haji dengan lancar serta kembali ke tanah air dalam kondisi sehat dan selamat. RRI Mamuju, Muhammad Ahim Irsyada melaporkan.
1: Baik, pendengar. Berikutnya kita akan ke RRI Kendari untuk mengikuti wawancara. Di sana ada rekan Jihan Fauzia. Selamat sore rekan Jihan.
10: Ya, selamat sore.
1: Baik, silakan informasi yang disampaikan dari RRI Kendari.
10: Ya baik, terima kasih. Dari RRI Kendari, informasi mengenai tingginya tingkat berbagi dari pengguna media sosial selalu dianggap sebagai ancaman karena dampak negatif yang ditimbulkan. Berikut kita ikuti wawancara RRI bersama akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kendari dengan pewawancara Yuliana Linda.
11: Pendengar, saat ini saya bersama Ibu Nisrina Hamid, merupakan dosen dari Universitas Muhammadiyah Kendari. Apa sih yang dimaksud dengan oversharing di media sosial dan mengapa hal itu bisa berbahaya?
12: Oke, baik. Terima kasih. Jadi kalau kita bicara tentang oversharing, berarti kita menyampaikan sesuatu informasi yang berlebih, yang berhubungan dengan personal kita. Nah, misalkan contoh, kita paham bahwa media sosial itu adalah sebagai tools, sebagai alat bagi individu untuk mengaktualisasikan dirinya, untuk menyampaikan kepada publik secara personal siapa dirinya dan apa yang dia lakukan. Nah, tetapi jangan lupa bahwa ada hal-hal tertentu yang tidak boleh terlalu disampaikan kepada publik, misalkan yang bersifat secara pribadi, karena banyak case ya ketika kita terlalu oversharing yang berhubungan dengan personal kita. Contohnya misalkan kita memberikan informasi kepada publik bahwa posisi kita, rumah kita ada di sini, atau misalkan ada pernah kejadian melakukan home tour yang niatnya sebenarnya mungkin untuk memotivasi orang, tetapi justru berbalik pada tindakan kejahatan. Yang kedua adalah misalkan mengupload yang berhubungan dengan identitas kita. Bisa saja kita akan menjadi korban kejahatan. Kita sebagai user atau pengguna media sosial itu harus lebih berhati-hati. Nah, jadikan media sosial itu sebagai tulus bagi kita atau sebagai cara untuk kita untuk personal branding. Tapi bukan pencitraan, Bu, ya. Jadi beda antara personal branding dan juga pencitraan. Saya mengutip pernyataan dari Ibu Shirley, gubernur ya, salah seorang gubernur, yang menyatakan bahwa apa yang dia promosikan itu sebenarnya bukan karena dia haus validasi atau karena dia tidak butuh itu, tetapi itu adalah cara untuk menyampaikan kepada publik, ini loh yang saya lakukan. Itu pun juga harus dibatasi. Tidak semua harus kita share kepada publik, karena kadang-kadang hal yang positif pun yang kita share, justru kadang-kadang opini publik juga berbeda.
11: Tadi kan Ibu katakan informasi secara pribadi ya, yang diberikan. Nah, apa saja sebenarnya yang diberikan secara pribadi ini di publik atau di media sosial?
12: Ya, yang pertama adalah kondisi di rumah kita, misalkan memposisikan bahwa ini kamar anak saya, ini ruang tamu saya, ini ruang saya, misalkan bekerja dan seterusnya. Itu harus privat, harus privat. Kemudian yang kedua, identitas diri, misalkan KTP, kita upload ke media sosial, SIM kah, kan kadang-kadang anak-anak sekarang ketika misalkan sudah mendapatkan SIM atau KTP, kadang-kadang kan di-upload ke media sosial, alhamdulillah sudah berusia 17 tahun misalkan, itu sangat berbahaya. Yang jelas bagi saya secara pribadi, kita harus bisa memetakan hal-hal apa saja yang harus kita sharing kepada publik. Jadi jadikan kegiatan kita, aktivitas kita yang kita share kepada publik sebagai cara kita untuk meningkatkan perkembangan karir kita di masa depan, cara kita untuk bekerja secara profesional, begitu, Bu.
11: Iya. Nah, kemudian Ibu Rina, langkah apa yang bisa dilakukan untuk menghindari kebiasaan oversharing di media sosial? Okay.
12: Yang pertama sebenarnya kalau kita tahu ini kan Gen Z, Gen Alpha, termasuk juga gen milenial atau siapapun itu, kita dikategorikan sebagai digital native, khususnya Gen Alpha dan juga Gen Z. Nah, yang ini mungkin terlalu klasik dan sudah sering kita dengar adalah bagaimana mengedukasi mereka literasi digital, menggunakan menggunakan media sosial itu lebih bijak. Memang tidak bisa dilakukan secara parsial ya, secara sendiri-sendiri, tetapi memang ini harus ada tanggung jawab semua, mulai dari sekolah, orang tua, lingkungan sekitar dan seterusnya. Kita harus membatasi diri, kita harus membentengi diri kita, apa sebenarnya yang perlu diketahui oleh khalayak, apa yang tidak perlu diketahui khalayak. Makanya kita harus lebih bijak menggunakan media sosial. Seperti itu, tidak semuanya harus di-share. Kegalauan, kegelisahan itu tidak semuanya harus di-share.
11: Nah, pendengar, demikianlah tadi wawancara kita dengan Ibu Nisrina Hamid yang merupakan dosen dari Universitas Muhammadiyah Kendari. Terima kasih.
10: Ya, demikian informasi dari RRI Kendari. Saya Jihan Benazir bersama rekan Made Sudiarta kembali ke RRI Mamuju.
1: Baik, terima kasih rekan Jihan.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan Gema Saripati Maju. Kita beralih ke informasi yang berikutnya, kali ini dari RRI Toli-Toli. Di sana ada rekan Jasmine. Selamat sore, rekan Jasmine. Rekan Jasmine, selamat sore.
13: Baik, selamat sore rekan Randi di RRI Mamuju.
1: Baik, silakan untuk informasi dari RRI Toli-Toli.
13: Untuk informasi dari RRI Toli-Toli, sebagai wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta bentuk tanggung jawab sosial aparatur di momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Kejaksaan Negeri Toli-Toli berkurban 4 ekor sapi. Selengkapnya dilaporkan rekan Sardono.
14: Di momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Kejaksaan Negeri Toli-Toli berkurban 4 ekor sapi yang dipotong di mes kejaksaan samping Taman Kota. Kepala Kejaksaan

0: di tahun 2026 ini sebanyak 41.
1: Pak, untuk sasaran pembagian hewan kurban?
0: Ya, sebagaimana ketentuan syariat kita kan. Ya. Sepertiga untuk memang yang orang berkurban, sepertiga lagi kepada kita berikan istilahnya sebagai hadiah lah ya, kepada mungkin tetangga, rekan, rekan sejawat, pemitra kita, dan sepertiga lagi yang berhak ya, fakir miskinnya.
2: Kajari Tritoli menambahkan sebagaimana kisah Nabi Ibrahim yang ikhlas akan mengorbankan anaknya Nabi Ismail. Semangat Idul Adha tentunya dapat terus diimplementasikan dalam pekerjaan dan kehidupan sosial setiap harinya, yakni nilai keikhlasan, solidaritas, serta kepedulian nyata untuk mau berbagi kebahagiaan, serta mempererat tali persaudaraan dengan masyarakat luas.
0: Akan juga pada prinsipnya berkorban ya, kita ambil dari riwayat Nabi Ibrahim mengorbankan anak yang ditunggu-tunggu ya, Ismail lah itu. Jadi semangat kurban itu adalah semangat ya kegotong royongan, jiwa sosial kita yang memang kita mungkin dalam artian mampu ya, kita berbagi dengan yang tidak mampu lah itu. Konsepnya seperti itulah, kita mengambil dari sejarah Nabi Ibrahim.
2: Dari 4 ekor sapi yang dipotong sebanyak 130 kupon yang didistribusikan kepada warga yang berhak mendapatkan daging hewan kurban dengan berat 1 kg per orang. Pemotongan dan pembagian hewan kurban berjalan tertib, aman dan lancar meskipun sempat diguyur hujan yang cukup deras.
3: Demikian untuk informasi dari RRI Tolitoli mengenai Kejaksaan Negeri Tolitoli berkurban 4 ekor sapi. Rekan-rekan TNI Sobat Tugas, Sela dan Darwis, saya Jasmin kembali ke RRI Mamuju bersama rekan Randi.
4: Baik, terima kasih untuk informasi dari RRI Tolitoli. Selanjutnya kita akan ikuti informasi dari RRI Bone di sana bersama rekan Arviani. Selamat sore.
5: Selamat sore, Randi.
4: Baik, Arviani silakan informasi dari RRI Bone.
5: Baik, informasi dari RRI Bone untuk hari ini, dua desa yang absen dari PAW tahun ini dijadwalkan tahun depan. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
6: Dua desa di Kabupaten Bone tidak diikutkan dalam Pilkades Antarwaktu atau PAW pada 21 Mei lalu, yakni Desa Jompie Kecamatan Ulaweng dan Desa Lebae Kecamatan Ajangale. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kabupaten Bone Andi Akbar menjelaskan bahwa kedua desa tersebut tidak diikutkan karena tersandung persoalan status hukum kepala desa sebelumnya yang saat ini belum berkekuatan hukum tetap atau INKRA. Andi Akbar menambahkan kedua desa tersebut akan diikutkan pada Pilkades tahap 3 tahun 2027 mendatang.
7: Jadi masih ada dua, karena kemarin kan belum ingkrah semua atau jadi mungkin tahun depan. Belum pilih dilakukan karena kan belum ingkrah atau di Jompie satu. Jadi yang satu lupa kak, desa apa itu ya. Kan ada 10 desa tahun depan, ini 2027 yang anu pemilihan serentak, 10 desa yang angkatan ketiga kan 2027, 10 ditambah dengan 2 PAW.
6: Tahun 2027 mendatang dijadwalkan 10 desa bakal gelar pilkades reguler dan 2 desa PAW.
5: Demikian informasi dari RRI Bone, saya yang bertugas Arviani dan rekan teknik Andi Asir. Kami mengucapkan terima kasih dan kembali ke RRI Mamuju bersama Randi.
4: Baik, terima kasih informasinya. Kita akan ikuti informasi berikutnya pendengar dari RRI Ampana. Lahan kering untuk perkebunan di Tojo Una-Una sangat berpotensi untuk memperkuat ekonomi masyarakat lokal. Berikut laporannya disampaikan Ibnu Abbas.
8: Pemanfaatan lahan kering harus dioptimalkan guna meningkatkan produksi pertanian di Tojo Una-Una. Menurut mantan Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Tojo Una-Una, Amir DG Masiki, petani harus memanfaatkan dengan baik lahan perkebunan yang ada untuk ditanami. Berbagai jenis komoditas palawija yang punya daya jual tinggi, salah satunya adalah jagung. Selain itu, potensi perkebunan yang cukup besar juga dapat berkontribusi untuk menunjang kebutuhan pangan lokal masyarakat Tojo Una-Una.
9: Kita hanya mengandalkan lahan kering menanam tanaman-tanaman palawija. Ingat, harga jagung bisa bikin berat. Itu yang kebutuhan lain. Itu keuntungan kita. Kita juga ada potensi perkebunan. Itu juga yang bisa menunjang masyarakat kita.
8: Potensi lahan kering dan perkebunan di Tojo Una-Una cukup besar, membantu memenuhi kebutuhan pangan lokal masyarakat setempat. Amir DG Masiki mengaku masih ada beberapa kendala yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Salah satunya terkait dengan penyediaan infrastruktur yang belum memadai. Ibnu Abbas,

0: melaporkan.
1: Berikutnya pendengar, kami segera hadirkan laporan langsung dari rekan Muhammad Rusdiansyah, reporter RRI Mamuju, terkait penganggaran AMDAL Sekolah Rakyat di Sulawesi Barat disepakati melalui APBD. Selamat sore, sore rekan Rusdiansyah.
2: Iya, baik. Sore, Randy.
1: Silakan informasinya.
2: Iya, baik. Pendengar, pasca ketidakjelasan penganggaran analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL terhadap pembangunan sekolah rakyat di Sulawesi Barat, pemerintah daerah bersama Dijen Perbendaharaan DJPB Provinsi Sulawesi Barat akhirnya menyepakati proses pembiayaan AMDAL akan dianggarkan melalui APBD. Pendengar, hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Mamuju saat ditemui RRI. Ia mengatakan kesepakatan tersebut dicapai bersama jajaran pemerintah daerah, baik pemerintah Provinsi Sulawesi Barat maupun pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, untuk memastikan proses pengurusan AMDAL pembangunan sekolah rakyat tetap berjalan. Ia juga menjelaskan besaran anggaran untuk pengurusan AMDAL nantinya akan disesuaikan dengan ketentuan tarif yang ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
3: Terkait dengan AMDAL ini, dokumen yang terkait dengan proses pembangunan sekolah rakyat, kemarin mengalami kendala terkait dengan keluarnya. Dan alhamdulillah atas dasar kesepakatan kami bersama dengan para pimpinan, juga yang dihadiri oleh para pejabat di pemerintah daerah, disepakati bahwasanya untuk proses penganggaran AMDAL itu akan dimasukkan ke dalam penganggaran di daerah, baik di Provinsi Sulawesi Barat maupun di Kabupaten Polewali Mandar. Kalau untuk anggarannya tergantung dari tarifnya, Pak. Jadi kemarin disepakati tergantung dari tarif yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
2: Baik, pendengar, melalui kesepakatan tersebut, proses administrasi dan persiapan pembangunan sekolah rakyat di Sulawesi Barat diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan tidak lagi terkendala persoalan penganggaran AMDAL. Dari Kabupaten Mamuju, Rusdiansyah, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, terima kasih informasi dari Muhammad Rusdiansyah. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti paket news feature yang diproduksi RRI Palu. Di sana ada rekan Waode Rina. Selamat sore rekan Waode. Selamat sore rekan Waode.
4: Selamat sore rekan Randy.
1: Baik, silakan untuk paket news feature sore hari ini. Selamat sore rekan Waode.
4: Oke, selamat sore rekan Randy. Selamat sore rekan Randy.
1: Baik, silakan untuk
4: Baik, terima kasih Randy dan pendengar Pro 1 Sekorwil Nusantara 4 untuk paket news feature di sore hari ini. Kita akan angkat topik potensi pengembangan ternak sapi di Sulawesi Tengah. Informasinya bersama Susanti Aketaba.
5: Dataran Napu di Kabupaten Poso dikenal sebagai kawasan 1000 megalit. Namun di balik itu, Napu juga menyimpan potensi besar di sektor peternakan sapi. Hamparan padang rumput yang luas dengan kondisi alam yang cocok untuk pengembangan ternak menjadikan kawasan ini memiliki peluang untuk dijadikan sentra peternakan sapi unggulan di Sulawesi Tengah. Sayangnya, besarnya potensi tersebut belum mampu berkembang maksimal. Konflik lahan akibat saling klaim kawasan pengembalaan masih menjadi persoalan utama yang dihadapi peternak. Di sisi lain, pola pengelolaan ternak yang masih tradisional serta minimnya infrastruktur pendukung menyebabkan pengembangan peternakan di wilayah Napu berjalan lambat. Sekretaris Desa Wasa, Alexander Kabi, mengatakan kawasan pengembalaan di Desa Wasa, tepatnya di dataran Napu, telah dikelola masyarakat sejak tahun 1978. Lahan seluas 814 hektar tersebut kini dimanfaatkan sekitar 125 peternak untuk mengembangkan ternak sapi dengan total populasi lebih dari 400 ekor sapi.
6: Ini sudah dikelola sejak tahun 1978. Kemudian sebelumnya itu sudah dikelola, namun belum dikelola sebaik mungkin. Nanti berkembang hari demi hari, ya ada perhatian dari pemerintah. Kemudian cara pengelolaannya ini ini dibentuk kelompok. Jadi satu kelompok yang ada untuk mengelola peternakan ini. Di dalamnya, peternakan ini mendatangkan juga PAD untuk desa Buasa. Pertama, ada kesepakatan-kesepakatan yang dibangun oleh kelompok itu ketika mereka mungkin mengambil sapi itu, ada bagian-bagian tertentu yang diberikan kepada pemerintah itu merupakan PAD.
0: Ya.
6: Kemudian ini juga sudah terus-menerus dikelola oleh masyarakat, khususnya kelompok yang ada di sini. Ini juga tidak lepas dari perhatian pemerintah. Sejak ini juga berdiri ini kelompok ini, ada bantuan-bantuan pemerintah yang diterima oleh kelompok itu. Peternakan ini pengelolaannya saya bisa katakan masih belum modern,
0: ya,
6: masih banyak ya tradisional lah begitu toh. Ya, artinya pelan-pelan ini dibenahi bagaimana supaya peternakan ini makin hari makin baik. Dan pertama ini tempat Bapak kan lihat sendiri tempat toh. Kemudian kondisi jalan toh. Ya. Kan salah satu akses yang menunjang
0: ya.
6: Untuk bagaimana meningkatkan potensi peternakan ini tentu akses jalan itu.
5: Potensi dataran Napu secara khusus dan wilayah Sulawesi Tengah secara umum memiliki potensi besar untuk pengembangan ternak sapi. Potensi ini berpeluang memberikan kontribusi terhadap ekonomi daerah melalui sektor peternakan. Namun hingga saat ini, mayoritas peternak masih mengembangkan sistem peternakan tradisional. Kepala Bidang Peternakan dan Penyuluhan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah, Salman Ruslan, mengungkapkan, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus mendorong pengembangan sektor peternakan melalui program peningkatan sumber daya manusia peternak. Meski diakui pengembangan peternakan berskala besar, di dataran Napu secara khusus dan secara umum di wilayah Sulawesi Tengah belum dapat diwujudkan karena masih terbentur berbagai persoalan, baik itu persoalan lahan maupun infrastruktur.
7: Dari dulu hingga sekarang bahwa khususnya kita di Indonesia dan khususnya Sulawesi Tengah itu kan di sektor pertanian dan peternakan, Bu. Lebih dominan lah masyarakat kita di situ. Nah, karena kita sudah tahu basically-nya masyarakat di situ, ya memang sih tipe-tipe kembali lagi ke oknum, ke masyarakat, ada yang memang jiwa pertaniannya, peternakannya bagus. Kalau tidak dibilang, mau dibilang rasis atau diskriminasi, memang sih daerah-daerah transmigrasi itu top markotop memang dia dalam hal semangat untuk pengelolaan itu kami melihat. Artinya sarana-prasarananya masih tradisional lah. Contohnya Bu, di beberapa lokasi kayak di Kota Raya, kayak di Mamo Salato, Morowali Utara, Parigi Motong, Toili, yang memang kita mencontohkan yang best practice yang baik lah. Contoh masyarakat di daerah transmigrasi itu banyak yang sukses melakukan inseminasi buatan, Bu. Satu tahun satu ekor dengan bobot dan performance yang unggul semua itu. Bapunya sangat, Bu. Iya, sangat. Cuman mengakselerasi program pemerintah ini yang kadang pas, kadang tidak.
5: Wilayah Sulawesi Tengah memiliki lahan pengembalaan yang luas, populasi ternak yang terus berkembang, serta masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor peternakan. Namun di sisi lain, minimnya infrastruktur dan pola pengelolaan tradisional masih menjadi penghambat utama dalam mengembangkan sektor peternakan di Sulawesi Tengah. Jika berbagai persoalan tersebut mampu diselesaikan, Sulawesi Tengah dapat tumbuh menjadi salah satu sentra peternakan sapi terbesar dan terkuat di wilayah Sulawesi.

0: Ya, demikian untuk news feature dari RRI Palu. Kembali ke Randy di RRI Mamuju.
1: Baik, terima kasih rekan Wawade dari RRI Palu. Dan pendengar, demikianlah Gema Saripati Maju, RRI Sekoril 4, Makassar, Kendari, Palu, Mamuju, Ampana, Toli-Toli, Bau-Bau, dan Bone. Hari ini, Kamis 28 Mei 2026, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Randy bersama Weni, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa la alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat Hari Raya Idul Kurban. Suatu momentum sejarah, kejadian bagaimana Ibrahim mengorbankan anaknya Ismail. Kita maknai bagaimana seseorang yang ikhlas untuk berkorban, mau berbagi dengan sesama manusia yang lain. Banyak kejadian tengah masyarakat kita. Ada orang yang ingin naik umroh, tapi tiba-tiba tetangganya membutuhkan karena ia sakit dan lain sebagainya. Dia batalkan umrohnya dan membantu sesamanya. Ini adalah bahagian dari upaya kita untuk melihat bagaimana memaknai pengorbanan itu untuk sesama. Olehnya itu, momentum ini saya, Suhardi Duka, Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin, dan terus kita tanamkan jiwa pengorbanan kita dalam rangka membangun daerah ini di tengah keterbatasan. Demikian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tanggap bencana gempa bumi. 1. Pemahaman zona gempa. Ketahui apakah Anda berada di zona gempa dan pahami resiko potensial di wilayah Anda. Identifikasi struktur bangunan dan tempat aman di sekitar Anda. 2. Rencana evakuasi. Buat rencana evakuasi yang mencakup lokasi aman di luar gedung atau rumah. Latih dengan anggota keluarga atau rekan kerja secara rutin. 3. Pemeliharaan bangunan. Pastikan bangunan memenuhi standar konstruksi gempa dan perkuat struktur yang mungkin rentan. Periksa dan perbaiki kerusakan bangunan secara berkala. 4. Identifikasi titik pengepungan. Kenali titik terbuka di luar ruangan yang bisa digunakan sebagai tempat pengungsian setelah gempa. Hindari tempat-tempat yang berpotensi berbahaya seperti bangunan yang retak atau tiang listrik yang roboh. 5. Perlengkapan darurat. Siapkan tas darurat dengan air minum, makanan ringan, selimut, pakaian cadangan, obat-obatan, dan senter. Letakkan tas darurat di tempat yang mudah dijangkau. 6. Latihan drop, cover, dan hold on. Latihan teknik drop, cover, dan hold on untuk melindungi diri saat gempa terjadi. Ingat, hindari tempat yang dapat roboh seperti kaca jendela atau perabotan berat. 7. Komunikasi darurat. Tetap terhubung dengan anggota keluarga atau tim kerja melalui pesan singkat atau panggilan darurat. Tentukan titik pertemuan setelah gempa untuk memastikan keamanan semua orang. 8. Pertolongan pertama. Pelajari teknik pertolongan pertama untuk cedera ringan atau luka yang mungkin terjadi selama gempa. Sertakan perlengkapan pertolongan pertama dalam tas darurat. 9. Kewaspadaan setelah gempa. Hati-hati terhadap potensi gempa susulan, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman jika diperlukan.

RI Mamuju dengan tips tanggap bencana. Tips tanggap bencana abrasi pantai. Pertama, pemantauan perubahan pantai. Pantau perubahan kondisi pantai secara berkala untuk mendeteksi tanda-tanda awal abrasi. Pahami faktor-faktor seperti gelombang tinggi dan tingkat pasang surut yang dapat mempercepat abrasi. Kedua, rencana evakuasi awal. Buat rencana evakuasi yang mencakup langkah-langkah awal jika terjadi abrasi pantai. Tentukan jalur evakuasi dan titik-titik pertemuan yang aman. Ketiga, identifikasi tempat perlindungan. Kenali tempat-tempat tinggi atau bangunan yang dapat digunakan sebagai tempat perlindungan saat terjadi abrasi. Pastikan anggota keluarga atau tim kerja mengetahui lokasi-lokasi tersebut. Keempat, pengamanan barang berharga. Amankan barang-barang berharga dan dokumen penting di tempat yang aman dan tahan air. Pastikan perlengkapan darurat seperti makanan ringan dan air minum tetap siap di tempat yang mudah dijangkau. Kelima, penguatan struktur pantai. Dukung program pengelolaan pantai yang mencakup penguatan struktur pantai untuk mengurangi resiko abrasi. Partisipasi dalam kegiatan penanaman vegetasi pantai yang dapat memperkuat tanah. Keenam, informasi masyarakat. Sosialisasikan informasi mengenai abrasi pantai dan tindakan pencegahan kepada masyarakat setempat. Tingkatkan kesadaran akan pentingnya konservasi lingkungan dan pengelolaan sumber daya pantai. Ketujuh, tanggap cepat terhadap perubahan. Tanggapi cepat terhadap perubahan kondisi pantai dan peringatan dini yang dikeluarkan oleh otoritas setempat. Ikuti petunjuk evakuasi dan hindari risiko tinggi di daerah yang terkena abrasi. 8. Sistem peringatan dini. Dukung pengembangan dan implementasi sistem peringatan dini untuk abrasi pantai. Berpartisipasi dalam pelatihan dan simulasi untuk merespon peringatan dini dengan cepat dan efektif. 9. Bantuan sosial dan evakuasi. Koordinasikan dengan pihak berwenang dan lembaga kemanusiaan untuk mendapatkan bantuan sosial dan evakuasi jika diperlukan. Berikan bantuan kepada mereka yang terdampak secara langsung. 10. Pemulihan dan rehabilitasi. Setelah abrasi, ikuti langkah-langkah pemulihan dan rehabilitasi yang direkomendasikan oleh otoritas setempat. Dukung upaya untuk membangun kembali daerah yang terkena dampak dengan mempertimbangkan solusi yang berkelanjutan.

RRI Mamuju dengan tips tanggap bencana. Tips tanggap bencana badai. 1. Pemantauan cuaca. Pantau perkiraan cuaca dan peringatan dini tentang badai dari sumber yang dapat dipercaya. Simpan radio bertenaga baterai untuk mendapatkan informasi terkini. 2. Rencana evakuasi. Buat rencana evakuasi yang mencakup lokasi aman, rute evakuasi, dan titik pertemuan keluarga atau tim kerja. Lakukan simulasi evakuasi secara berkala. 3. Identifikasi tempat perlindungan. Kenali tempat perlindungan yang aman dari badai seperti ruangan dalam rumah atau gedung bertahan angin. Pastikan keluarga atau tim kerja tahu lokasi tempat perlindungan Anda. 4. Persiapan perlengkapan darurat. Siapkan tas darurat dengan air minum, makanan ringan, selimut, obat-obatan, pakaian cadangan, dan perlengkapan lainnya. Pastikan tas darurat selalu siap di tempat yang mudah dijangkau. 5. Penguatan bangunan. Periksa dan perkuat struktur bangunan, terutama atap dan jendela. Pastikan peralatan tahan angin seperti penahan jendela atau pintu terpasang dengan baik. 6. Kewaspadaan terhadap gelombang pasang. Hindari pantai atau daerah pesisir saat badai mendekat, terutama saat terjadi gelombang pasang. Jauhi sungai dan area banjir yang dapat meningkatkan resiko bahaya. 7. Komunikasi darurat. Tetap terhubung dengan keluarga atau tim kerja melalui pesan singkat atau panggilan darurat. Informasikan lokasi Anda dan kondisi Anda kepada orang terdekat. 8. Persiapan alat kesehatan. Sertakan obat-obat penting dan perlengkapan medis dalam tas darurat. Pastikan persediaan obat-obatan tetap cukup selama periode potensi isolasi. 9. Pemeliharaan kendaraan. Periksa kondisi kendaraan sebelum badai. Pastikan bahan bakar cukup dan aman dari potensi kerusakan. Hindari berkendara saat badai sedang berlangsung. 10. Mengamankan barang benda. Amankan barang-barang yang dapat terbang atau rusak akibat angin kencang. Pastikan perabotan di luar rumah atau halaman terikat atau disimpan agar tidak menjadi proyektil selama badai.

0: Allahumma rabb hazi da'wati tamma wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Mendalami dan mengamalkan ajaran Islam ternyata tidak dapat dilakukan sekaligus, tetapi harus bertahap. Seorang ustadz terkadang memaksakan kepada seseorang yang baru masuk Islam atau mu'alaf agar menjalankan semua syariat Islam. Padahal yang bersangkutan belum tahu banyak tentang hakikat yang sesungguhnya dari perintah dan larangan yang terkandung dalam syariat Islam. Akibat dipaksakan, iman seorang mu'alaf bisa menjadi goyah. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Maka jika aku memerintahkan kepadamu akan sesuatu, maka laksanakanlah semampumu. Dan jika aku melarang akan sesuatu kepadamu, maka tinggalkanlah perkara yang dilarang itu." Yang dimaksud mampu di sini ialah tidak memaksakan sesuatu di luar kemampuannya. Tentu bagi para mu'alaf adalah sebatas pengetahuannya. Namun seseorang tetap dituntut untuk mengkaji dan mengamalkan ajaran Islam agar kelak ia mampu menunaikannya secara total.

riwayat Abu Daud, Ibnu Mas'ud menceritakan, ketika kami bersama Rasulullah dalam bepergian dan Rasulullah pergi berhajat, kami melihat seekor burung yang mempunyai dua anak. Kami ambil kedua anaknya itu, kemudian datanglah induknya terbang di atas kami. Maka datanglah Rasulullah dan berkata, siapa yang menyusahkan burung ini dan mengambil anaknya? Kembalikanlah kepadanya. Kemudian Nabi melihat sarang burung terbakar, maka beliau bertanya, siapakah yang membakar ini? Jawab kami, kamilah ya Rasulullah. Nabi bersabda, sesungguhnya tidak patut menyiksa dengan api, kecuali Tuhan yang menjadikan api.

ternyata merupakan salah satu karunia Allah yang sangat besar sekali. Sebab dengan mata itu, manusia dapat melihat alam raya nan indah ini. Namun Allah juga sangat memuliakan hamba-Nya

tidak dapat melihat, tetapi dia tetap memuji Allah. Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, apabila telah kuambil penglihatan kedua mata hambaku yang sangat dimuliakannya di dalam dunia, dan tetap memujiku atas kehilangannya, tidak lain balasannya yang akan kuberikan hanyalah surga.

hanya membeberkan kita perkara pahala dan dosa-dosa semata. Padahal masih banyak aspek dalam kehidupan manusia yang disentuh dan diarahkan oleh ajaran Islam. Salah satu di antaranya adalah pentingnya para pemeluk Islam menjaga fisik dan ketangkasan gerak. Dalam hadis riwayat At-Tabrani dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Segala sesuatu dengan tidak menyebut nama Allah, maka ia adalah senda gurau belaka, kecuali empat perkara. Berjalannya seseorang untuk suatu latihan memanah, latihan menunggang kuda, bermain dengan keluarga, dan belajar berenang." Nah, mulai saat ini, Anda dapat melakukan segala kegiatan olahraga dengan nilai lebih di hadapan pencipta. Sebab, menurut konsep Islam, segala kegiatan pembinaan fisik dengan niat yang positif adalah juga ibadah. Nah, selamat berolahraga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Di meja makan kita, tersaji makanan yang sering dianggap biasa. Namun bagi sebagian orang, sepiring nasi adalah harapan, dan setiap butirnya adalah perjuangan. Makanan tidak datang begitu saja. Ada petani yang menanam, ada proses panjang sebelum sampai ke tangan kita. Membuang makanan berarti menyia-nyiakan usaha, dan mengurangi rasa peduli sesama. Mulailah dari hal sederhana, ambil secukupnya, habiskan makanan, dan simpan dengan bijak. Dengan tidak membuang makanan, kita belajar menghargai kehidupan dan menjaga masa depan bersama.

Dengar gak bunyinya? Yap, itu notifikasi kamu lagi. Pernah gak merasa ketinggalan kalau gak buka feed terus-menerus? Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. FOMO bisa bikin kita cemas, stres, bahkan hilang fokus. Rasanya kayak gak pernah cukup, apalagi kalau lihat teman atau influencer lagi asik di media sosial. Tips pertama, batasi waktu scroll sosial media. Pakai timer atau reminder di HP supaya kamu gak terus-terusan nge-scroll. Kedua, fokus pada hal yang penting buat kamu. Bisa belajar, olahraga, atau quality time sama teman dan keluarga. Ingat, hidupmu gak harus sama dengan orang lain. Dan yang terakhir, jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain. Nikmati momenmu sendiri karena setiap orang punya perjalanan uniknya masing-masing. Mulai sekarang, lawan FOMO dan fokus pada dirimu sendiri. Ingat ya, jangan ikut semua, ikuti hati kamu.

0: dok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Sulawesi Barat edisi 28 Mei 2026. Sari berita. Penganggaran AMDAL Sekolah Rakyat di Sulbar disepakati lewat APBD. Masalah ekonomi disebut menjadi salah satu faktor dominan pemicu kekerasan berbasis gender di Sulawesi Barat sepanjang beberapa tahun terakhir. Inilah Warta Sulawesi Barat selengkapnya bersama saya Fitriani Umar.

0: Pasca puncak ibadah haji, seluruh jamaah haji Sulbar dalam kondisi sehat. Ahyan Irsada melaporkan.
1: Pasca pelaksanaan puncak ibadah haji yaitu wukuf di Arafah pada Selasa 26 Mei 2026, jemaah haji asal Sulawesi Barat dilaporkan dapat menjalani rangkaian ibadah dengan lancar dan saat ini dalam kondisi sehat untuk melanjutkan tahapan ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kanwil Kementerian Haji Sulawesi Barat, Ahmad Barambangi, dalam wawancaranya Rabu 27 Mei 2026 mengatakan, saat ini jemaah haji Sulawesi Barat sedang berada di Mina setelah menjalani rangkaian ibadah dari Arafah menuju Muzdalifah. Ia menjelaskan, berdasarkan laporan para ketua kloter, seluruh jemaah haji asal Sulawesi Barat yang berjumlah 1.450 orang dipastikan dalam kondisi sehat selama menjalankan ibadah haji. Selain itu, hingga saat ini belum terdapat laporan resmi terkait jemaah haji Sulawesi Barat yang dipulangkan akibat sakit maupun karena pelanggaran selama pelaksanaan ibadah haji.
2: Alhamdulillah, saat ini jemaah haji Sulawesi Barat sedang berada di Mina. Proses perjalanan penderungan dari Arafah menuju ke Muzdalifah dan insyaallah terus ke Mina. Insyaallah khusus jemaah haji Sulawesi Barat, menurut laporan para ketua kloter, alhamdulillah jemaah haji dari Provinsi Sulawesi Barat berjumlah 1.450, semua dalam keadaan sehat walafiat.
1: Ahmad Barambangi berharap seluruh jemaah haji asal Sulawesi Barat dapat menyelesaikan rangkaian ibadah haji dengan lancar serta kembali ke tanah air dalam kondisi sehat dan selamat. RRI Mamuju, Muhammad Ahin Irsyada melaporkan.
0: Hukum kurban, kambing satu keluarga, sapi boleh patungan 7 orang. Marhadi Umar melaporkan.
3: Jadi kalau di apa namanya di pembahasan fikih itu, kalau sapi itu boleh.
4: Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju, Hendri Gunawan, menjelaskan ketentuan fikih terkait pelaksanaan ibadah kurban. Sapi dan unta boleh dipatungkan untuk 7 orang, sementara kambing cukup untuk 1 orang, namun sudah bisa mewakili satu keluarga. Hal tersebut disampaikannya dalam dialog moderasi beragama bersama RRI Mamuju pada Selasa 26 Mei 2026. Hendri mengatakan, dalam pembahasan fikih, sapi dan unta diperuntukkan untuk 7 orang, sedangkan kambing secara individu cukup untuk 1 orang. Namun jika diniatkan untuk 1 keluarga, 1 kambing sudah mewakili seluruh anggota keluarga. Ia mencontohkan bahwa Nabi Muhammad pun berkurban dengan 2 ekor kambing. Yang pertama diniatkan untuk keluarganya, lalu yang kedua diniatkan untuk umatnya. Henry menambahkan bahwa hal tersebut merupakan bentuk cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya.
3: Jadi kalau di apa namanya di pembahasan fikih itu, kalau sapi itu boleh patungan 7 orang. Jadi kurban sapi itu bisa diperuntukkan untuk 7 orang. Ya, begitu juga dengan unta. Jadi unta itu juga boleh diperuntukkan untuk 7 orang. Bahkan ada beberapa pendapat yang mengatakan 10 orang, tapi pendapat yang populer adalah 7 orang. Adapun dengan kambing, nah kambing ini diperuntukkan untuk 1 orang. Tetapi kalau korban kambing ini diatasnamakan keluarga, itu sudah bisa mewakili semua keluarga. Sebenarnya kurban satu kambing pun itu sudah bisa mewakili satu keluarga. Begitu pula kalau misalnya satu keluarga itu ingin berkurban dengan sapi, itu juga bisa.
4: Dengan pemahaman ini, masyarakat tidak perlu bingung memilih hewan kurban. Satu kambing untuk satu keluarga sudah cukup. Atau jika ingin patungan, sapi dan unta bisa untuk 7 orang. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Program Pertanian Modern Advanced Agricultural System atau PMAS 2026 siap dongkrak produktivitas padi di Sulawesi Barat. Nur Asmi Saleh melaporkan.
5: Sekarang kita ada program PMAS yang kebetulan dipusatkan di Kabupaten Polewali Mandar.
6: Kementerian Pertanian melalui program Pertanian Modern Advanced Agricultural System atau PMAS mulai mendorong transformasi pertanian modern di Sulawesi Barat guna meningkatkan produktivitas padi pada tahun 2026. Program tersebut dipusatkan di Kabupaten Polewali Mandar sebagai lokasi percontohan penerapan sistem pertanian modern di daerah. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian atau BRMP Sulawesi Barat, Sumarni Panikai, mengatakan PMAAS merupakan program transformasi pertanian yang mengintegrasikan mekanisasi alat mesin pertanian atau alsintan dengan teknologi budidaya modern untuk menciptakan sistem pertanian yang presisi, terukur, dan efisien. Menurutnya, pelaksanaan program tersebut menjadi tantangan tersendiri karena merupakan uji coba perdana di Sulawesi Barat sekaligus diterapkan di sejumlah provinsi lain di Indonesia. Ia menjelaskan, tantangan utama terletak pada proses adaptasi terhadap sistem baru, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kesiapan infrastruktur pendukung di lapangan.
5: Terkait pertanian modern, sekarang kita ada program PMAAS yang kebetulan dipusatkan di Kabupaten Polewali Mandar, dan ini merupakan program untuk 2026 supaya bisa meningkatkan produksi atau produktivitas padi di Sulawesi Barat. Tantangannya karena ini adalah uji coba PMAAS di Sulawesi Barat dan beberapa provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Tantangannya mungkin karena ini hal baru dan kita harus belajar dan kita harus menjawab kebutuhan petani dan menyediakan sarana dan prasarana yang ada di Sulawesi Barat.
6: Namun, Sumarni optimis jika implementasi PMAAS berjalan sesuai perencanaan, program tersebut dapat menjadi tonggak modernisasi pertanian di Sulawesi Barat dan mendorong peningkatan produksi pangan secara berkelanjutan. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Masalah ekonomi jadi pemicu utama kekerasan di Sulbar, Muhammad Ilham melaporkan.
7: Masalah ekonomi disebut sebagai salah satu faktor dominan pemicu kekerasan berbasis gender di Sulawesi Barat sepanjang beberapa tahun terakhir. Koordinator Program dan Advokasi LSM Kartini Manakara, Naim Irmayani, menjelaskan banyak korban yang sulit keluar dari hubungan penuh kekerasan karena bergantung secara finansial pada pelaku. Menurutnya, perempuan yang tidak memiliki kemandirian ekonomi cenderung menahan diri untuk melapor sebab khawatir kehilangan sumber nafkah bagi diri dan anak-anak mereka. Naim menegaskan tekanan ekonomi juga berkelindang dengan beban ganda perempuan di rumah tangga sehingga konflik mudah muncul dan berujung pada kekerasan baik fisik maupun psikologis.
8: Jadi Saat ini banyak sekali orang yang melakukan upaya untuk membantu para korban untuk speak up, betul, untuk sampai ke pihak hukum, kan Kak? Banyak banget. Yeah. Tapi tidak banyak lembaga maupun perseorangan yang akan membantu sampai pemberdayaan ekonomi, Kak. Banyak sekali kasus itu yang terjadi karena ketidakmampuan ekonomi. Yeah, sehingga salah satu cara untuk bagaimana mereka bisa berdaya adalah membantu mereka keluar dari itu.
7: Lebih lanjut, ia menilai upaya pencegahan kekerasan harus dibarengi pemberdayaan ekonomi perempuan agar mereka memiliki pilihan realistis ketika berhadapan dengan situasi tidak aman. Kartini Manakara mendorong pemerintah daerah, lembaga sosial, dan sektor swasta memperluas program penguatan ekonomi bagi kelompok rentan sebagai strategi jangka panjang menekan kekerasan berbasis gender di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
9: Masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Masih bersama kami pendengar. Penganggaran AMDAL Sekolah Rakyat di Sulbar disepakati lewat APBD. Ahyan Irsyada melaporkan.
1: Pasca ketidakjelasan penganggaran analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL terhadap pembangunan sekolah rakyat di Sulawesi Barat, pemerintah daerah bersama Ditjen Perbendaharaan atau DJPB Provinsi Sulawesi Barat akhirnya menyepakati proses pembiayaan AMDAL akan dianggarkan melalui APBD. Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Mamuju saat ditemui RRI Mamuju Selasa 26 Mei 2026. Ia mengatakan kesepakatan tersebut dicapai bersama jajaran pemerintah daerah baik pemerintah Provinsi Sulawesi Barat maupun pemerintah Kabupaten Polewali Mandar untuk memastikan proses pengurusan AMDAL pembangunan sekolah rakyat tetap berjalan. Ia menjelaskan, besaran anggaran untuk pengurusan AMDAL nantinya akan disesuaikan dengan ketentuan tarif yang ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
10: Ya baik, terkait dengan AMDAL ini, dokumen yang terkait dengan proses pembangunan sekolah rakyat, waktu kemarin mengalami kendala terkait dengan keluarnya. Dan alhamdulillah atas dasar kesepakatan kami bersama dengan para pimpinan, juga yang dihadiri oleh para pejabat di pemerintah daerah, disepakati bahwasannya untuk proses penganggaran AMDAL itu akan dimasukkan ke dalam penganggaran di daerah, baik di Provinsi Sulawesi Barat maupun di Kabupaten Polewali Mandar. Kalau untuk anggarannya tergantung dari tarifnya, Pak. Jadi kemarin disepakati tergantung dari tarif yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
1: Melalui kesepakatan tersebut, proses administrasi dan persiapan pembangunan sekolah rakyat di Sulawesi Barat diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan tidak lagi terkendala persoalan penganggaran AMDAL. RRI Mamuju, Muhammad Ahin sedang melaporkan.
0: Pasokan ikan lokal jadi tantangan di program makan bergizi gratis atau MBG di Provinsi Sulawesi Barat. Nurasmi Saleh melaporkan.
11: Tantangan yang lebih besar lagi, pertama, kalau kita berbicara bahan pangan lokal, harusnya pada setiap menu makanan itu ada minimal satu jenis pangan produk ikan sebenarnya yang harus ada.
12: Ketersediaan pangan di Sulawesi Barat secara umum dinilai masih mencukupi. Namun, pemenuhan bahan pangan lokal khususnya komoditas ikan sebagai sumber protein hewani masih menjadi tantangan besar dalam mendukung keberlanjutan program penyediaan pangan di daerah, khususnya program makan bergizi gratis atau MBG. Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Dinas Pangan Daerah Sulawesi Barat, Sofiawati Sofian, mengatakan dari sisi ketersediaan secara umum tidak terdapat persoalan berarti. Meski demikian, jika ditelaah lebih jauh, terdapat sejumlah tantangan yang harus segera diatasi, terutama dalam pemenuhan bahan pangan lokal untuk kebutuhan dapur dalam skala besar. Ia menjelaskan, salah satu tantangan utama terletak pada pemenuhan komoditas ikan sebagai bahan pangan lokal yang idealnya hadir dalam satu menu makanan sebagai sumber protein hewani. Menurutnya, potensi perikanan lokal di Sulawesi Barat sejatinya cukup besar. Namun hingga kini, pasokan ikan belum mampu memenuhi kebutuhan dapur secara konsisten, baik dari sisi jumlah maupun keberlanjutan distribusinya.
11: Kalau dari aspek ketersediaan cukup, tapi kalau misalnya kita lihat lagi lebih jauh, ada beberapa yang memang menjadi tantangan. Tantangan yang lebih besar lagi, pertama, kalau kita berbicara bahan pangan lokal, harusnya pada setiap menu makanan itu ada minimal satu jenis pangan produk ikan sebenarnya yang harus ada. Sampai sekarang ini salah satu bahan pangan utama kita, potensi lokal kita ini, ikan ini yang belum bisa memenuhi dapur dari sisi jumlah dan keberlanjutannya, karena kan dapur itu membutuhkan dalam jumlah besar dan berlanjut. Pernah satu dua kali tetapi ini tidak berlanjut, dan ini adalah tantangan terutama barangkali bagaimana dinas yang terkait supaya bahan pangan jenis ikan ini bisa ada sebagai sumber protein hewan.
12: Sofiawati mengungkapkan, upaya pemenuhan pasokan ikan sebenarnya pernah dilakukan, namun belum berjalan secara berkelanjutan. Ia menilai, kondisi tersebut menjadi tantangan bersama yang membutuhkan sinergi lintas sektor, terutama dinas teknis terkait, agar komoditas ikan dapat tersedia secara stabil sebagai sumber protein hewani dalam mendukung ketahanan pangan daerah khususnya di program makan bergizi gratis. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Arsi Snack tumbuh dari usaha pandemi jadi rumah produksi di Majene. Muhammad Ilham melaporkan.
13: Arsi Snack UMKM Keripik Bawang asal Majene, Sulawesi Barat berkembang dari usaha rumahan saat pandemi menjadi rumah produksi dengan 9 karyawan. Usaha ini dirintis Yulianti pada 2021 ketika aktivitas masyarakat dibatasi dan kondisi ekonomi keluarga ikut terdampak pandemi. Ia memilih memproduksi cemilan rumahan agar tetap produktif dan memiliki tambahan penghasilan. Seiring waktu permintaan keripik bawang meningkat membuat proses produksi tak lagi bisa ditangani sendiri. Yulianti kemudian membangun rumah produksi khusus di Majene untuk memperluas kapasitas sekaligus memenuhi standar kebersihan dan pengemasan yang lebih baik.
14: Jadi Arsi Snack itu saya mulai produksi pada tahun 2021, Kak. Waktu itu masa pandemi. Jadi karena aktivitas kita waktu itu terbatas, ekonomi juga kurang bagus. Jadi saya berpikir saya mau tetap produktif dengan memproduksi dari rumahan seperti makanan rumahan begitu, Kak. Waktu itu kan, waktu 2021 itu puncak-puncaknya juga orang-orang beli online, Kak. Peminatnya dari banyak orang yang lebih minat belanja makanan daripada pakaian. Jadi saya berpikir saya mau buka usaha cemilan. Iya, karena kan kalau cemilan itu minim resiko kerugian karena bisa disimpan dan tidak basi dalam sehari.
13: Rumah produksi tersebut kini mempekerjakan sekitar 9 karyawan tetap ditambah pekerja harian saat pesanan meningkat terutama menjelang hari raya. Mereka terlibat dalam proses rantai produksi mulai dari pengadonan, penggorengan, penirisan minyak hingga pengemasan keripik bawang. Transformasi Arsisnek dari usaha rumahan menjadi rumah produksi menunjukkan peran UMKM dalam menjaga ekonomi keluarga di masa krisis sekaligus membuka lapangan kerja lokal. Yulianti menargetkan keripik bawangnya bisa menjadi dikenal cemilan khas Sulawesi Barat dan menjadi pilihan oleh-oleh bagi tamu dari luar daerah. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Pelepasan Persima juga Liga 4 PSSI Momentum Kebangkitan Sepak Bola Sulbar. Marhadi Umar melaporkan.
15: Kegiatan pelepasan sekaligus sedikit.
4: PLT Sekretaris PSSI Sulawesi Barat, Bayu Adi Pratama menyebut, pelepasan tim Persimaju Mamuju oleh Gubernur Sulawesi Barat menuju ajang Piala Presiden menjadi momentum kebangkitan sepak bola Sulbar di level nasional. Hal tersebut disampaikannya saat melepas Persimaju di kantor Gubernur pada Selasa 26 Mei 2026. Menurut Bayu,

0: Dan sekaligus sedikit masukan untuk gubernur memberikan motivasi ke anak-anak agar kiranya Sulbar tidak jadi bulan-bulanan dan dapat mencapai target di 16 besar. Intinya kami mau Sulbar tidak seperti yang kayak kemarin-kemarin lagi dibantai. Tapi kita mau Sulbar per hari ini dapat memajukan sepak bola khususnya di tingkat nasional. Dan Pak Gubernur memberikan target ke teman-teman yang ikut berpartisipasi di Piala Presiden, khususnya Persimaju, bisa lolos ke 16 besar. Kami juga masyarakat Sulbar dan PSSI Sulawesi Barat pasti mendukung.
1: Bayu bahkan menyebut dukungan pemerintah dan KONI merupakan salah satu yang terbaik bagi atlet Sulbar yang berlaga di Piala Presiden. RRI Mamuju, Mahdi Umar melaporkan.
2: Demikian rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Warta Sulawesi Barat Radio Republik Indonesia Mamuju hari ini 28 Mei 2026. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Redaksi dan tim reporter mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Fitriani Umar, selamat malam dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wala ali wa sahbihi ajma'in. Selamat Hari Raya Idul Kurban. Suatu momentum sejarah, kejadian bagaimana Ibrahim mengorbankan anaknya Ismail. Kita maknai bagaimana seseorang yang ikhlas untuk berkorban, mau berbagi dengan sesama manusia yang lain. Banyak kejadian tengah masyarakat kita. Ada orang yang ingin naik umroh, tapi tiba-tiba tetangganya membutuhkan karena ia sakit dan lain sebagainya. Dia batalkan umrohnya dan membantu sesamanya. Ini adalah bahagian dari upaya kita untuk melihat bagaimana memaknai pengorbanan itu untuk sesama. Olehnya itu, momentum ini saya, Suhardi Duka, Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha, mohon maaf lahir dan batin, dan terus kita tanamkan jiwa pengorbanan kita dalam rangka membangun daerah ini di tengah keterbatasan. Demikian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, pendengar masih sering lupa bayar iuran, sekarang gak perlu khawatir lagi. Bayar iuran BPJS Kesehatan lebih satset dengan auto debit, praktis, tepat waktu, dan otomatis terbayar setiap bulan. Aktifkan auto debit melalui bank atau aplikasi pembayaran favoritmu sekarang juga. Karena perlindungan kesehatan keluarga jangan sampai terlewat. Auto debit BPJS Kesehatan lebih mudah, lebih nyaman tanpa ribet.
1: Inspirasi Indonesia.
2: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
3: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
2: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
3: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
2: Mereka menjawab,
4: kami melihat simbol asapmu.
2: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Di sebuah desa sederhana, pagi selalu dimulai dengan harapan. Dulu saya jualan cuma buat makan hari ini, tapi sekarang alhamdulillah usaha saya sudah mulai berkembang. Lewat pelatihan dan dukungan dari desa, usaha kecil seperti Bu Sari kini punya masa depan.
1: Sekarang kami nggak perlu jauh-jauh cari kerja. Di desa juga bisa maju, asal kita mau berusaha.
0: Inilah arti membangun dari desa dan dari bawah. Memberi kesempatan, membuka harapan, menggerakkan ekonomi rakyat. Karena ketika desa kuat, ekonomi merata, dan kemiskinan bisa kita lawan bersama. Bangun desa, bangun harapan, bangun Indonesia.

Pembangunan desa bukan hanya soal anggaran dan proyek. Pembangunan desa dimulai dari kepedulian dan kebersamaan. Saat warga saling membantu, pekerjaan terasa lebih ringan dan hasilnya bisa dinikmati bersama. Gotong royong adalah kekuatan desa yang tak tergantikan. Dengan semangat kebersamaan, desa tumbuh lebih cepat, lebih kuat, dan lebih sejahtera. Mari jaga budaya gotong royong, karena desa yang rukun adalah desa yang maju.

0: Koperasi Desa Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan dan kemandirian ekonomi masyarakat desa. Melalui koperasi, warga bisa menabung, meminjam, dan mengembangkan usaha secara adil dan transparan. Hasil pertanian, perikanan, dan produk UMKM desa dikelola bersama demi kesejahteraan anggota. Koperasi Desa Merah Putih bukan milik segelintir orang, tapi milik kita semua. Dengan semangat gotong royong dan kejujuran, koperasi memperkuat ekonomi desa dari akar rumput. Mari bergabung dan aktif di Koperasi Desa Merah Putih. Dari desa, oleh desa, untuk kesejahteraan bersama.
1: Halo sahabat RRI Mamuju, saya Hidayat, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Sulawesi Barat, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026 yang akan dilaksanakan di Amerika dan Meksiko. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Semangat terus

0: Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi Presiden Prabowo di Prancis sukses. Prancis akan mengerahkan ribuan polisi untuk mengamankan KTT G7 pada Juni mendatang. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 28 Mei 2026, saya Rudy Zain. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan potensi ekonomi kurban yang besar setiap tahunnya dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Tetapi faktanya setelah usai hari raya kurban, banyak peternak yang menghadapi kesulitan ekonomi untuk melanjutkan usahanya. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
1: Perayaan kurban yang berlangsung setiap tahun bukan hanya memiliki dimensi sosial yang kuat, tapi juga menjadi potensi ekonomi yang besar. Kebutuhan hewan kurban yang cukup banyak dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut saat ditanya soal potensi ekonomi kurban. Pada kesempatan itu, Menkyu Purbaya juga meminta agar daging hewan kurban didistribusikan dengan merata untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat.
2: Untuk orang-orang yang biasanya nggak semuanya bisa makan daging tiap hari kan, setahu saya ya. Jadi akan meningkatkan kesejahteraan mereka walaupun jangka pendek. Tapi jelas kan perdagangan sapi, domba, dan lain-lain meningkat juga. Ini memberi pendapatan juga ke peternak, para peternak. Potensi ini amat baik dan amat signifikan. Dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikorbankan itu.
1: Sementara itu, peneliti di Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Nurhastuti Wardani mengatakan hari raya kurban seharusnya tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tapi juga harus dilihat sebagai instrumen strategis ketahanan pangan. Selain itu, menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan 13 juta peternak di Indonesia. Menurut Nurhastuti, banyak peternak yang hanya sejahtera saat perayaan kurban, tetapi setelah perayaan selesai, para peternak kembali mengalami kesulitan finansial untuk melanjutkan usaha peternakannya. Nurhastuti melontarkan ide tabungan kurban guna mendukung kebutuhan finansial para peternak.
3: Memang kita melihat bahwa para peternak kita ini mereka tidak sejahtera ya, sejahtera hanya pada masa kurban saja, tapi sesudah masa kurban mereka kembali kesulitan secara keuangan ya. Jadi dari pilar hulu ya, kita berupaya untuk memberdayakan peternak lokal. Jadi bagaimana masyarakat secara luas itu terlibat dalam menyediakan modal untuk para peternak lokal, jadi bank syariah, keuangan syariah, mereka bisa menyediakan program tabungan kurban, jadi kita mensupport peternak lokal kita ya.
1: Berdasarkan data Indef, potensi ekonomi kurban di tahun 2026 masih besar, tetapi menurun dibandingkan tahun 2025. Dari sisi jumlah hewan kurban, misalnya tahun 2026 tercatat sebanyak 1,59 juta ekor hewan kurban. Jumlah itu menurun dibandingkan hewan kurban tahun 2025 yang mencapai 1,92 juta ekor. Nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan sebesar 26,9 triliun rupiah. Sedangkan di tahun 2025, nilai ekonomi kurbannya lebih besar, yaitu 27,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan hewan kurban yang disembelih pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi sehat, layak, dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Laporan selengkapnya bersama dengan Ofra Regina.
4: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjadi perhatian pemerintah sebelum daging dibagikan kepada masyarakat pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah Rabu di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Tim Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau DKPP setempat diterjunkan ke 15 kecamatan. Mereka melakukan pemeriksaan di rumah pemotongan hewan maupun lokasi penyembelihan kurban. Pemeriksaan dilakukan setelah hewan disembelih atau dikenal dengan pemeriksaan postmortem. Petugas memeriksa bagian daging dan organ dalam untuk melihat ada atau tidaknya kelainan yang dapat memengaruhi keamanan daging kurban. Perwakilan Tim Pemantauan Kurban DKPP Kabupaten Madiun, Dr. Hewan Deni Irawan mengatakan, pemeriksaan ini penting agar daging yang dibagikan kepada masyarakat benar-benar aman dikonsumsi.
5: itu dari dinas penanaman dan peternakan seluruh kabupaten itu kita petugas menyebar. Jadi setiap kecamatan ada melakukan pemeriksaan postmortem saat penyembelian hewan kurban. Kita periksa organ dalam seperti jantung, hati, paru-paru itu apakah ada perubahan atau tidak. Kalau semuanya normal, boleh kita katakan sehat. Untuk khusus itu hati kita periksa daging hati. Kalau semuanya ada daging hati kita akhir.
4: Selain memastikan daging aman dikonsumsi, pemerintah juga memastikan hewan kurban yang disalurkan kepada masyarakat memenuhi syarat kesehatan dan ketentuan syariat Islam. Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyampaikan hewan kurban bantuan Presiden yang disalurkan ke berbagai daerah di Indonesia telah dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan. Hewan tersebut juga dipastikan sehat, cukup umur, berjenis kelamin jantan, dan tidak cacat.
6: Secara kesehatan sudah memiliki sertifikat atau surat keterangan kesehatan hewan. Jadi sapi-sapi sehat. Selain itu juga sapi ini sesuai dengan syariat Islam untuk menjadi sapi kurban, umurnya atau usianya sudah di atas 2 tahun dan jantan serta tidak cacat. Jadi sapi-sapinya sapi-sapi premium dan memiliki kualitas yang sangat baik.
4: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dengan pemeriksaan yang dilakukan langsung oleh petugas kesehatan hewan, daging kurban yang dibagikan diharapkan layak konsumsi, sehat, dan sesuai dengan ketentuan ibadah kurban. Dari Jakarta, Ova Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan RRI bersama dengan Human Initiative untuk berbagi daging kurban kepada masyarakat sekitar lingkungan RRI Jakarta. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
7: Dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi.
8: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia untuk berbagi bersama masyarakat. Bekerja sama dengan Human Initiative atau HI, puluhan paket daging kurban dibagikan di lobi gedung penunjang Stasiun Luar Negeri RRI Jakarta hari ini. Paket daging kurban diberikan kepada pengemudi ojek online, petugas kebersihan, pelaku UMKM, petugas keamanan, hingga warga sekitar. Kepala Pusat Pemberitaan RRI, Yuliana Marta Doki mengatakan, kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian sosial sekaligus mempererat kebersamaan di momentum Idul Adha.
7: Kegiatan kita hari ini berkaitan dengan peringatan Idul Adha. Kita bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan ya, Human Initiative, dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi dengan saudara-saudara kita, di mana kita berharap dengan berbagi seperti ini, hewan kurban yang diinisiasi oleh HI ini mereka juga bisa merasakan rezeki. Dan kita juga mengucapkan terima kasih pada para donatur yang telah berpartisipasi melalui lembaga kemanusiaan HI.
8: Meti berharap bahwa kerjasama antara RRI dan Human Initiative tidak hanya berlangsung pada momentum Idul Adha, tetapi juga berlanjut dalam berbagai kegiatan sosial lainnya. Sementara itu, Humas Human Initiative Ade Lukmanul Hakim mengatakan, program Sebar Kurban tahun ini menargetkan 26.000 per kurban di berbagai daerah. Menurut Ade, RRI menjadi salah satu media partner yang dinilai tepat untuk membantu menyebarluaskan program kemanusiaan kepada masyarakat.
9: Pro 3 menjadi salah satu media partner kami ya, yang menurut kami sangat layak untuk diajak kolaborasi di program Sebar Kurban ini untuk menginformasikan ke masyarakat luas program-program Human Initiative, terutama di program Sebar Kurban ini gitu ya. Penerima manfaatnya itu RRI Pro 3 mencarikan. Jadi ternyata saya juga appreciate ya, ternyata saya pikir warga sekitar gitu ya, ternyata malah sangat majemuk gitu ya. Ada ojol, ada petugas kebersihan, ada juga umum gitu ya, ada juga pedagang. Menurut saya sangat-sangat bagus dalam pemilihan penerima manfaat program Sebar Kurban dari Human Initiative.
8: Kegiatan berbagi daging kurban ini menjadi kolaborasi perdana antara Pusat Pemberitaan RRI dan Human Initiative yang dimulai pada tahun ini. Program tersebut juga menjadi bagian dari program Sebar Kurban 2026 yang diinisiasi Human Initiative untuk memperluas manfaat kurban kepada masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warga negara Indonesia antusias dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris, Perancis. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi kenegaraan di Perancis berlangsung sukses. Sugandi Avandi melaporkan.
10: Presiden Prabowo Subianto berada di Paris, Prancis dalam rangka kunjungan resmi kenegaraan dari Presiden Emmanuel Macron. Sebelum acara resmi, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan untuk menyapa warga negara Indonesia atau diaspora di Wisma KBRI di Paris. Suasana silaturahmi berlangsung dengan penuh kehangatan. Presiden Prabowo bernyanyi bersama ketika sejumlah lagu nasional seperti Maju Tergentar dan Indonesia Tanah Air Beta diputar. Pelajar, diaspora, dan WNI menyambut antusias kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris. Akifan, diaspora Indonesia, datang bersama istri dan anak, tidak menyangka dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Akifan berharap pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Macron akan berjalan dengan sukses dan membawa manfaat untuk rakyat Indonesia.
11: Gak nyangka sih.
12: Sudah
11: mengira
12: ya?
11: Sudah mengira sih, kita sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden, jadi ini nice surprise lah, kita sangat bangga lah, saya benar-benar momen spesial gitu. Kami yang menyampaikan semoga Bapak Presiden sukses dengan misinya di Paris dan di secara internasional, karena kalau Pak Prabowo sukses, artinya bangsa kita juga sukses.
10: Sementara itu, di tempat yang sama, Kezia, pelajar Indonesia di Paris, juga menyampaikan rasa bangga dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.
13: Itu tuh kayak bercandaan aja ya, tiba-tiba saya nggak daftar, terus tahu-tahu diterima di depan, boleh masuk, ya ini sih alhamdulillah banget sih, benar-benar nggak disangka-sangka.
14: Tentunya sangat spesial ya, apalagi pas banget kayak kita lagi di Prancis dan kebetulan bertemu sama Bapak Presiden, and it's such an honor, jadi sangat-sangat hormat sekali kepada seluruh pejabat yang ada di sini.
10: Kegiatan silaturahmi di KBRI menjadi momen berkumpul warga negara Indonesia. Dihidangkan pula makanan khas Indonesia sebagai pengobat rasa rindu terhadap tanah air. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto menjadi pengingat dimanapun berada, masyarakat Indonesia tetap menjadi bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Program pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Jombang, Jawa Timur masih menghadapi sejumlah hambatan dan sekitar 96 desa menunggu penyediaan lahan. Anu Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
15: Pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang belum sepenuhnya berjalan sesuai target. Hingga akhir Mei 2026 ini, tercatat masih terdapat 96 desa dan kelurahan yang belum memulai pembangunan. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan lahan yang harus memenuhi ketentuan pemerintah pusat, yakni memiliki ukuran minimal 20 x 30 meter. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Saiful Anwar, dalam hal ini menjelaskan pemerintah daerah telah menerima arahan dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan fasilitasi penyediaan lahan. Namun, sejumlah desa padat penduduk dan wilayah kelurahan mengalami kesulitan memenuhi persyaratan tersebut karena minimnya aset tanah kosong. Di sisi lain, keterbatasan kemampuan fiskal daerah serta tingginya harga tanah membuat upaya pengadaan lahan baru maupun skema pembiayaan bersama antara pemerintah kabupaten dan juga desa belum dapat dilaksanakan secara optimal.
16: Kalau harus membeli tanah dalam situasi efisiensi anggaran seperti sekarang, kami tidak bisa membantu penuh. Jadi kalaupun sharing dengan desa, kemampuan desa juga terbatas. Jadi 4 kelurahan itu tidak memiliki tanah ukuran 20 x 30 meter. Maka dari itu, nanti kami meminta arahan dari pemerintah pusat terkait solusi yang bisa dilakukan.
15: Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi turut menyampaikan bahwa dari total 306 desa dan kelurahan di Kabupaten Jombang, sebanyak 210 desa telah memasuki tahap pembangunan gerai KDKMP. Dari jumlah tersebut, 167 desa diantaranya telah menyelesaikan pembangunan hingga 100%.
17: Kita akan tentu total ada 300 desa 4 kelurahan. Saya belum memiliki
12: tanahnya yang kurang pas. Nanti tetap akan kami mintakan ke pusat bagaimana terkait dengan pengadaan tanah atau yang kurang pas, apa bisa di gang atau yang diminta ini kan jalan boros desa pertama. Yang kedua nanti apa boleh di dalam jalur jalan lingkungan desa.
15: Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari alternatif kebijakan terkait penyediaan lahan KDKMP tersebut. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program nasional Koperasi Merah Putih dapat berjalan dengan merata di seluruh desa dan kelurahan. Anugrah Kusuma melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.

Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Idul Adha. Semoga amal ibadah dan kurban kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta langkah kita selalu dipenuhi keberkahannya. Berikut kami sampaikan informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat, tanggal 29 Mei 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di laut Filipina Utara Papua dengan kecepatan angin maksimum 35 knots, tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konferensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Lalu sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Sumatera Barat hingga Riau, Sumatera Selatan hingga Bangka Belitung, dari Jawa Timur hingga Laut Jawa, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Nusa Tenggara Timur hingga Sulawesi Tenggara, dari Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Utara, dari Maluku hingga Maluku Utara, dari Papua hingga Papua Selatan. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Papua, dan kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon.

0: Pangkal Pinang, Bandung, Semarang, Pontianak, dan Samarinda. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Serang, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di kota Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Manado, lalu hujan sedang di kota Merauke, hujan ringan di kota Gorontalo, Palu, Mamuju, Ternate, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kepolisian Nasional Perancis akan mengerahkan 8.000 petugas dari berbagai unit untuk mengamankan pelaksanaan KTT G7 yang berlangsung pada 15 hingga 17 Juni 2026 di Evian-les-Bains dan termasuk dengan penggunaan drone dan pengamanan ketat di perbatasan. Selain pengamanan oleh Perancis, Swiss juga menyiapkan hingga 5.000 personel militer serta pembatasan wilayah udara di sekitar Jenewa guna mendukung keamanan para pemimpin dan delegasi negara anggota G7. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI berkolaborasi bersama dengan EA Sports meluncurkan The Garuda Club sebagai penanda hadirnya Timnas Indonesia di EA Sports FC26 dan FC Mobile. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abduli Tiloli langsung dari kawasan SCBD Jakarta Selatan. Niar.
2: Ya baik, dan saat ini kami berada di kawasan SCBD di kawasan Jakarta, di mana saat ini bisa kami sampaikan tengah dilakukan launching ataupun peluncuran baru saja digelar atau dibuka, yaitu peluncuran dari Timnas atau pengenalan resmi Timnas Indonesia dalam konsep konsol untuk EA Sport ataupun e-sport, yang dimana pada hari ini merupakan kerjasama antara PSSI dan juga EA Sport yang meluncurkan ataupun membentuk Timnas Indonesia untuk konsol game EA Sport. Dan bisa kami sampaikan dalam acara hari ini yang hadir adalah beberapa perwakilan pemain tim nasional Indonesia, diantaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada Marcelino Ferdinand serta Witan Sulaiman. Mereka ada beberapa pemain yang mewakili Timnas Indonesia serta pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang tidak bisa hadir, dan mereka hadir untuk mewakili tim pada peluncuran pada malam hari ini. Tadi dalam acara pembukaan juga diperkenalkan ataupun ditunjukkan begitu dokumenter atau film mini dokumenter terkait pembentukan cerita di balik pembentukan tim ini untuk Timnas Indonesia. Beberapa pemain yang masuk dalam konsol game ini, memang tidak semua pemain Timnas Indonesia menjadi representasi di dalam konsol game untuk EA Sport ini, namun beberapa di antaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada beberapa seperti Jay Ijaz, kemudian juga ada Doni Trivamungkas, kemudian ada Witan Sulaiman. Itu beberapa pemain yang wajahnya muncul dalam konsol game yang tadi diluncurkan melalui film dokumenter tersebut. Dan kami saat ini masih di dalam hingga saat ini acara ataupun peluncuran masih berproses ataupun sedang berlangsung, dan diperkirakan masih akan sampai beberapa saat ke depan. Namun para pemain Timnas Indonesia sendiri pun juga tidak akan sampai, informasinya tidak akan sampai selesai acara, karena mereka sendiri masih dalam proses training camp ataupun pemusatan latihan, karena memang seperti yang diketahui Timnas Indonesia saat ini tengah bersiap untuk persiapan menuju ke AFF ataupun Piala AFF yang akan berlangsung pada akhir Juli nanti hingga bulan Agustus. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan, nanti akan kami sampaikan lebih lanjut mengenai bagaimanakah tanggapan dari para pemain.

0: dan yang pemain timnas Indonesia yang sempat hadir pada malam hari ini untuk menyaksikan peluncuran dari timnas Indonesia di dalam konsol game dari EA Sports yang merupakan kerjasama PSSI dan juga EA Sports. Mungkin sementara mendengar dari kawasan SCBD Jakarta Nyerapi Little Lolik Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

sahabat RRI Mamuju, saya Hidayat, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026 yang akan dilaksanakan di Amerika dan Meksiko. Kini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Semangat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: Inspirasi Indonesia.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
1: Mereka menjawab,
3: kami melihat simbol asapmu.
1: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.
4: Iya, mendengar Mas ini 99.2 FM DRI Pro 1 Mamuju di malam hari ini. Berikut kami akan mengajak Anda mendengarkan paket rekaman Mimbar Agama Islam dengan tema Makna Filosofis Peristiwa Kurban Demi Keutuhan Bangsa dan Negara. Ya, nanti yang dibawakan oleh narasumber Bapak Ustaz Sadikin selaku penyuluh agama Islam Kemenak Mamuju.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin, para pendengar RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia, atas segala nikmat yang senantiasa Allah curahkan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini di hari Tashrik, masih hari Tashrik, beberapa hari yang lalu kita merayakan hari raya Idul Adha. Mudah-mudahan bagi kita yang melaksanakan kurban diterima kurbannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang belum sempat menunaikan atau melaksanakan kurban itu, maka kita berdoa kepada Allah semoga kita dimampukan tahun-tahun yang akan datang. Oleh karenanya perlu kita pahami bahwa jangan kita berputus asa ketika kita tidak mampu untuk berkurban secara fisik itu. Tetapi kita mesti memahami bahwa kurban itu bukan hanya sekedar mengorbankan hewan-hewan seperti kambing atau sapi, tetapi kita juga harus memaknai lebih jauh daripada itu, yakni kita berkurban, yang kita korbankan adalah sesungguhnya adalah ego dan kesombongan kita terhadap tamak rakus duniawi itu sendiri. Para pendengar RRI dimanapun berada, tentunya kita tidak lupa untuk mengirimkan salam dan salawat berjunjungan Nabi besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di atas permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, sebagai uswatun hasanah, teladan yang terbaik bagi umat manusia sepanjang zaman. Mudah-mudahan para pendengar RRI dimanapun berada, kita sekalian mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis kita diingatkan bahwasanya, dalam hadis qudsi bahwasanya dunia dan segala yang ada dalam isinya ini tidaklah diciptakan melainkan karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umatnya, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengaku beriman dan bertakwa kepadanya, maka selayaknya dan wajar kita senantiasa bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar RRI dimanapun berada, pada malam hari ini kembali kita bersua lewat udara dalam program Mimbar Agama Islam RRI Mamuju dengan tema Makna Filosofis Peristiwa Kurban Demi Keutuhan Bangsa dan Negara. Para pendengar RRI dimanapun berada, Idul Adha bukan hanya sekedar perayaan ritual tahunan semata. Di balik gemah takbir dan penyembelihan hewan kurban itu, terdapat makna yang mendalam. Terdapat makna filosofis yang sangat dalam bagi kehidupan umat manusia, masyarakat, bahkan keutuhan bangsa dan negara kita. Kurban bukan sekedar menyembelih hewan, tetapi jauh daripada itu, kurban adalah simbol penyembelihan ego kita. Penyembelihan ego, penyembelihan keserakahan, kebencian, dan segala sifat yang merusak persaudaraan-persaudaraan kita. Itu yang secara makna filosofisnya yang mesti kita sembelih dalam diri kita. Karena itu, ketika umat Islam memahami hakikat kurban dengan benar, maka lahirlah masyarakat yang kuat, masyarakat yang damai dan bersatu. Para pendengar RRI dimanapun berada, kurban juga mengajarkan pengorbanan demi kepentingan yang lebih besar. Peristiwa kurban itu bermula dari ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau rela mengorbankan sesuatu yang paling dia cintai. Siapa yang paling dia cintai? yaitu putranya Nabi Ismail alaihi salam, yang pada saat itu beliau mendapatkan putra yang bernama Ismail alaihi salam yang sudah lama didamba-dambakan kehadirannya. Namun setelah anak ini lahir besar, sudah berumur belasan tahun, sudah dapat untuk bekerja bersama dengan orang tuanya, lalu Allah subhanahu wa ta'ala memintanya untuk dikurbankan. Maka di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita tentang sejarah ini. Dalam Quran surah Al-Asofat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tarah. Dalam potongan ayatnya bahwasanya ayat ini mengandung pelajaran yang besar bahwa cinta kepada Allah harus berada di atas kepentingan pribadi kita. Harus berada di atas kepentingan pribadi kita. Secara filosofis bahwa bangsa yang kuat adalah bangsa yang rakyatnya mau berkorban demi kepentingan bersama. Negara akan hancur jika setiap orang hanya memikirkan dirinya sendiri, tidak memikirkan orang lain dan tidak memikirkan bangsanya. Ketika para pemimpin hanya mengejar kekuasaan misalnya, ketika rakyat hanya memikirkan kepentingan pribadinya belaka, maka persatuan akan rapuh. Maka ibadah kurban ini hadir sebagai momentum untuk mengajarkan kita mengalah demi persatuan, berbagi demi kebersamaan, dan berkorban demi masa depan umat serta bangsa kita. Lalu kemudian filosofi kurban adalah penyembelihan ego dan kesombongan kita. Sesungguhnya musuh yang terbesar manusia itu bukan hanya orang, bukan yang ada di luar dari diri kita, tetapi hawa nafsu yang ada dalam diri kita sendiri. Banyak konflik bangsa terjadi karena kesombongan, karena fanatisme yang berlebihan dan ketidakmauan menerima perbedaan itu. Maka Idul Adha, Idul Kurban ini hadir untuk mendidik manusia agar menundukkan ego dan kesombongan itu. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Layyana lallaha lahumuha waladima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum kadhalika sakharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Dalam Quran surah Al-Hajj Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya bahwa daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaanmu, kata Allah. Demikianlah dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang muhsin itu. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, makna ayat ini sangatlah mendalam. Allah tidak membutuhkan darah dan daging hewan yang kita sembelih itu. Namun yang Allah lihat adalah ketakwaan dan kebersihan hati manusia yang menyembelihnya, yang berkurban itu. Karena itulah kurban sejatinya adalah penyembelihan keserakahan manusia. Kurban sejatinya adalah menyembelih atau memotong sifat iri dan dengki itu, menghancurkan kesombongan serta membunuh ego yang merusak persatuan dan kesatuan bangsa kita. Bangsa yang dipenuhi kebencian akan mudah terpecah, tetapi bangsa yang dipenuhi ketakwaan, yang dipenuhi dengan kasih dan sayang, akan tetap kokoh menghadapi ujian seberat apapun itu. Maka ibadah kurban, momentum yang sangat tepat ini, mari kita jadikan sebagai bahan refleksi kehidupan kita untuk semakin mempererat tali persaudaraan sesama anak bangsa. Jangan sampai kita terpecah belah di dalamnya. maka ibadah kurban mengajarkan nilai-nilai persatuan dan kebersamaan itu. Para pendengar RRI dimanapun berada. Lalu kemudian kurban juga mengajarkan kita nilai persamaan dan keadilan-keadilan sosial. Ketika daging kurban yang dibagikan itu, maka Islam menghapus sekat-sekat sosial antara kaya dan miskin. Semua merasakan kebahagiaan yang sama. Tidak ada sekat di antaranya. Daging yang dibagikan bukan hanya mereka yang kaya, bukan hanya mereka yang berkurban, tetapi juga mereka yang tidak mampu untuk berkurban. Juga mereka yang dalam pandangan kita ada yang miskin. Semua dibagikan tanpa ada sekat-sekat sosial di antaranya. Disinilah filosofi besar ibadah kurban, bahwa kesejahteraan tidak boleh hanya dinikmati sebagian orang. Kurban mengajarkan kepedulian sosial. Orang yang kaya belajar berbagi, sedangkan orang miskin merasakan kasih sayang sesama saudaranya yang mempunyai. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas," kata Rasulullah. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Bangsa akan kuat jika rakyatnya saling peduli satu sama lain. Namun jika masyarakat hidup individualis, tidak peduli terhadap penderitaan sesamanya, maka kehancuran sosial hanya tinggal menunggu waktu. Karena itulah Idul Adha mengajarkan kita solidaritas, gotong royong dan keadilan sosial. Nilai-nilai ini sangatlah penting untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara kita. Para pendengar RRI dimanapun berada. Bukan hanya itu, kurban pun mengajarkan kita pentingnya persatuan di tengah perbedaan. Indonesia adalah bangsa yang besar dengan ribuan pulau, suku, bahasa, budaya, dan perbedaan pandangan yang lain. Kita kaya akan perbedaan itu. Namun perbedaan adalah sunnatullah. Namun masalah muncul ketika perbedaan berubah menjadi permusuhan. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraku, kata Allah. Berpegang teguhlah pada tali agama Allah. Wa la tafarraku, dan jangan engkau bercerai-berai. Ayat ini mengajarkan bahwa persatuan adalah perintah agama. Kurban menjadi simbol persatuan umat. Salat bersama, takbir bersama, makan bersama, berbagi bersama. Semua berkumpul tanpa melihat status sosial dan perbedaan-perbedaan golongan. Inilah Islam yang sesungguhnya. Islam yang mempersatukan kita, bukan memecah belah. Filosofi keikhlasan dalam membangun bangsa. Salah satu juga makna dari ibadah kurban yang dapat kita petik di dalamnya. Nabi Ibrahim alaihi salam mengajarkan keikhlasan total dalam menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Keikhlasan inilah yang menjadi pondasi lahirnya peradaban besar. Bangsa tidak akan maju tanpa keikhlasan. Pemimpin ikhlas melayani rakyatnya. Ulama ikhlas membimbing umat. Aparat ikhlas menjaga keamanan. Guru ikhlas mendidik generasi bangsa. Dan masyarakat ikhlas menjaga persaudaraan. Ketika semuanya itu bekerja dengan penuh amanah dan keikhlasan, maka negara akan damai dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar RRI dimanapun berada, hari ini kita menghadapi tantangan besar. Perpecahan sosial, ujaran kebencian, fitnah di media sosial, fanatisme kelompok dan lunturnya rasa persaudaraan itu. Maka semangat kurban harus dihidupkan kembali. Dalam momentum kali ini, kurban mengajarkan menahan amarah kita, menghargai perbedaan-perbedaan yang ada, mendahulukan kepentingan bersama, serta menjaga persatuan bangsa. Karena sejatinya bangsa tidak hancur karena perbedaan, tetapi hancur karena hilangnya rasa persaudaraan itu. Para pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, hari raya Idul Adha bukan sekedar perayaan penyembelihan hewan kurban itu. Di balik ibadah ini tersimpan pesan besar tentang keimanan, tentang keikhlasan dan pengorbanan, serta persatuan umat manusia. Juga mengajarkan kepada kita bahwa persatuan tidak akan lahir tanpa pengorbanan. Nabi Ibrahim alaihissalam rela mengorbankan apa yang paling dicintainya demi menaati perintah Allah. Nabi Ismail pun alaihissalam juga menunjukkan ketundukan dan kesabaran yang luar biasa kepada Allah, dan memberikan pelajaran kepada kita semua para generasi bangsa ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adhbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin." Ketika anak itu sampai pada umur ia sanggup bekerja bersamanya, maka Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya tadi, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu." Maka Ismail pun menjawab, "Qala ya abatif'al ma tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin." Kata Ismail, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya'allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar." Ayat ini menunjukkan bahwa dialog penuh cinta antara ayah dan anak yang dibangun di atas iman dan ketaatan kepada Allah. Maka dari kisah ini kita belajar bahwa keluarga, bahwa masyarakat, bangsa akan kuat apabila dibangun dengan nilai-nilai ketakwaan, pengorbanan, dan dialog yang penuh cinta dan kasih sayang. Salah satu hikmah terbesar Idul Adha adalah mempererat persaudaraan itu. Ketika daging kurban dibagikan, Islam menghapus sekat-sekat tadi antara kaya dan miskin, antara pejabat dan rakyat, antara suku dan golongan. Semua merasakan kebahagiaan yang sama itu. Karena sesungguhnya innamal mu'minuna ikhwah, kata Allah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Persaudaraan adalah pondasi yang terkuat umat ini. Perpecahan hanya akan melemahkan masyarakat. Karena itu, Idul Adha momentum yang tepat ini hadir untuk mengingatkan bahwa umat Islam harus saling membantu, saling menghormati, dan saling menguatkan sesama kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI dimanapun berada, ibadah kurban juga mengajarkan kepedulian kita. Banyak orang yang hanya dapat menikmati daging ketika Idul Adha tiba. Maka kurban bukan hanya ibadah individual semata, tetapi ibadah sosial yang menghadirkan kasih sayang di tengah masyarakat itu. Rasulullah mengingatkan kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu an, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi." Rawahu al-Bukhari. Bahwasanya tidak beriman salah seorang di antara kamu, kata Rasulullah, hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis ini mengajarkan bahwa iman harus melahirkan empati. Orang yang beriman tidak akan membiarkan saudaranya hidup dalam kesusahan sementara dirinya hidup dalam kelapangan. Ia sementara menikmati daging, lalu kemudian saudaranya tidak menikmati. Maka disinilah momennya untuk kita melahirkan rasa empati itu kepada sesama kita umat manusia. Para pendengar RRI dimanapun berada, saat ini kita hidup di zaman yang penuh dengan perbedaan pendapat, perbedaan pilihan, bahkan perbedaan kepentingan. Tidak jarang perbedaan kecil berubah menjadi permusuhan yang besar. Kenapa? Media sosial sering menjadi tempat saling menghina dan saling memecah belah kita. Padahal justru itulah media yang paling baik untuk kita menjalin hubungan dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, berfirman di dalam Al-Qur'an yang telah dibacakan dari awal, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ayat ini mengandung pesan yang sangat penting, bahwa persatuan adalah perintah agama. Persatuan tidak berarti semua harus sama, tetapi bagaimana perbedaan disatukan dalam nilai iman, dalam nilai-nilai kasih sayang dan tujuan bersama kita. Idul Adha juga mengajarkan kita melawan ego dan keserakahan itu. Banyak konflik terjadi, kenapa? Karena manusia terlalu mempertahankan kepentingan pribadinya. Maka kurban ini mendidik hati kita agar rela memberi, rela berbagi, dan rela berkorban demi kemaslahatan bersama. Para pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yanalallahu lahumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Dalam Al-Qur'an Allah ingatkan kita bahwa yang sampai itu bukanlah darahnya, bukanlah dagingnya kepada Allah, tetapi yang sampai itu adalah hati yang bersih, hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan hanya menyembelih hewannya, tetapi inti dari ibadah kurban itu adalah penyembelihan sifat-sifat egois, sifat-sifat kesombongan, sifat-sifat kebencian yang dapat merusak persaudaraan itu. Sebelum kita tutup mimbar agama Islam pada malam hari ini, maka mari kita jadikan Idul Adha ini sebagai momentum untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah kita. Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim kita. Ukhuwah wataniyah kita. Kita perkuatkan persaudaraan kita sesama anak bangsa, siapapun kita. Ukhuwah insaniyah kita, persaudaraan sesama manusia kita. Jangan jadikan perbedaan yang ada sebagai alasan untuk berpecah. Namun sebaliknya, jadikan perbedaan itu sebagai kekuatan untuk saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Semoga Idul Adha tahun ini melahirkan pribadi-pribadi yang ikhlas, masyarakat yang peduli, dan umat yang bersatu. Mari jadikan Idul Adha momentum untuk memperbaiki diri dan memperkuat persatuan bangsa kita. Mari kita sembelih ego kita, sembelih kebencian kita, sembelih kesombongan kita, dan sifat saling menjatuhkan itu. Kemudian kita bangun kasih sayang, kita bangun persaudaraan, kita bangun kepedulian sosial, serta semangat gotong royong demi keutuhan bangsa dan negara kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri ini negeri yang aman, negeri yang damai, bersatu dan penuh keberkahan sebagaimana yang dijanjikan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Wallahu almuwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.

0: Bangunlah, uslah pagi ni. Cuba kau mandi, us.
1: Benda ke serok ni?
0: Kau tak panas ke badan tu? Pengap dalam kamar tu, us. Cuba bangun, nanti dia segar badan kau tu.
1: Benda ke makcik? Oh, ya. Pagi-pagi ni macam burung tiung je lah. Lah berkicau je lah. Ini dia malu mulut tak ya? Hal camik-camik pagi ni?
0: Makanya, kalau tak nak dengar makcik engkau ni camik, cubalah bangun pagi-pagi bantu makcik ni.
1: Oh, hai. Lah semua us kerjakan makcik. Makcik, oi. Kandung ayam makcik lah us buka. Laman rumah dari depan sampai lekang nun lah bersih ge. Oh, licin lagi. Macam muka makcik nak licin lah.
0: Nampaknya engkau pula yang camik dengan makcik. Terbalik nampaknya. Membetuah punya anak saudara macam ni ya. Us.
1: Oi.
0: Makcik nak ke rumah kat Leha dulu ya.
1: Benda kerja. Nak gosip ke? Masih pagi makcik. Oi makcik.
0: Jangan berlebih mulut engkau tu ya Us. Makcik ni nak ke rumah kat Leha nak buat kuih untuk dijual.
1: Ya ke? Alhamdulillah.
0: Doakan saja berhasil. Us.
1: Ya.
0: Sebut sama As. Petang ni ke rumah makcik Leha ya. Nak suruh dia jual kuih di media sosial dia tu. Kan dia pandai. Kalau kau sama Is tu, cukup jual keliling kampung saja.
1: Siap makcik. Kalau macam dok, Us langsung meluncur ke rumah As ya.
0: Yelah, kalau macam tu pun makcik nak ke rumah kat Leha.

0: เลยค่ะ
1: ไปเลยค่ะไปเลยค่ะโอ้
0: ยไปเลยค่ะ
2: เย่ๆอย่างงอย่างKenapa tak pakai salam lagi? Biasa tubuh sore. Assalamualaikumnya.
1: Ai, maklumlah nak cepat Kak Leha. Eh Kak Leha.
2: Ya. Yeah.
1: Ni bahan-bahan kita nak buat kuih.
2: Ha? Alhamdulillah. Tapi banyaknya. Selesai tak kita buat kuih 5 kara ni Joy hari ni?
1: Aduh Kak Leha, siaplah. Kita kan buat kuih itu satu rasa, banyak bentuknya. Kita kan bermain cetakan kuih saja.
2: Oh, iya juga ya.
1: Sampai lupa. Maklumlah tunggu.
2: Alah. Masuk je ya. Sampai lupa nak suruh kau masuk.
1: Kak Leha.
2: Ya. Yeah.
1: Dah siap belum peralatan buat kuih tu? Terutama cetakan kuih dia tu. Lah ada belum ayam terbenung tu?
2: Tak usah pening-pening. Tak usah khawatir. Lah ada semua. Kau tak tengok tu ya?
1: Hmm.
2: Ah, cetakan ayam lagi termenung dah siap tu.
1: Apa yang dipikirkan ayam tu Kak Leha ya? Berat nampaknya masalah dia tu.
2: Alah. Tak usah fikir masalah dia lah. Kita buat kuih sahaja. Ada-ada sahajalah kau ni mengayam.

0: Oh, As. As.
1: Oi, Uls.
0: Ya, yeah, how that is? As mana dia mah?
2: Dia, Uls. Agak bos medik kat kamar mandi.
0: Emang bekerja ya?
2: Nggak tahu benda kerja lah. Dari aku datang sini, sama sekarang, lom keluar-keluar dia lah. Gaya-gaya, dia nak bertelur di lem nak.
0: Au, ni ngada-ngada je, Is, Is. Eh, Is, mana jauh rumah As ni?
2: Aku disuruh makcik leha aku jemput As kerana nak posting kuih dekat media sosial.
0: Ya ke? Sama tu tujuan kita ni, Is.
2: As! As! Awam mulu kat dalam nak. Lah cepat keluar. Kami ni lah nak belek lah, As.
3: Aduh. Ya, ya, ya, ya. Eh, ada Us. Ada apa kau ke rumah diriku, Us?
0: Lah cepat sikit, As. Oh, kita pergi makcik dia ada. Makcik Joyah dok suruh kau posting kue bin buat dengan makcik Leha. Lah cepat sikit. Andek ni bin marah lah kalau lama belum sampai. Inilah jam bepo ni.
3: Memangnya kue apa? Emang bisa makcik Joyah bikin?
2: Aku usah banyak tanya, As. Lah lah lah, song. Cepat. Aku nak kek berkemas sikit, As. Siapalah nak mendai aku noh.

0: Jaya, Jaya,
1: iya.
0: Kenapa adonan engkau nih lembut betul? Tak dapat dicetaknya.
1: Oh, iya juga ya Kak Leha. Padahal Joya itulah tengok dengan betul dengan teliti resep tu.
0: Aku betul-betul sikit lah Joya. Ni saya malas buat tambul dengan kau ni. Oh, kau salah hitung takarannya.
1: Betul Kak Leha takarannya. Cuba Kak Leha tengok ni ha.
0: Eh, Joya.
1: Ya.
0: Kalau di sini, satu resep telurnya dua. Kalau lima resep, jadi dia berapa?
1: 12.
0: Hah? Siapa lah ngajar macam tu? 12?
1: Ya, 12.
0: 10 tak jauh ya?
1: 2 kali 5. Oh, ya betul 10
0: kali 5. Kau tak SD nampaknya. Ni saja telurnya lah salah. Belum lagi takaran yang lainnya.
1: Oh, tenang Kak Leha. Nanti kan dikeras, tunggulah 2 jam lagi.
0: Aduh Joya, kita ni mengadun kuih ni hasil saya dari pagi tadi. Sampai sekarang masih lembut. Keras berapa lama lagi? Ni yang saya ragukan dengan engkau ni Joya. Penyakit lama nampaknya ni.
1: Cuba sini Joya yang cetakkan.
0: Cuba lah kau cetak.
1: Ha, ni dapat ke lihat?
0: Aduh Joya, cubalah kau tengok. Mana jadi semua patah. Terkulai macam tu. Aduh. Habislah modal kita. Bukan nak untung, nampaknya buntunglah kita hari ni.
2: Assalamualaikum. Makcik Leha, Makcik Joya, kami tiga siap menghadap. Makcik Joya.
1: Ya.
2: Mana kuenya? As gak sabar lagi mau posting di media sosial As nih.
0: Ah, tak jadi As. Apa yang nak diposting?
3: Kau mana lah gaya lah sama nak jadi. Tua-tua sikit. Undang aku lom promosi sutek kambong. Bendek supan ku nak. Nong kue. Mang penasaran gik kuah.
0: Ah, tu. Tengoklah seorang kat tudung saji tu.
4: Ya Allah. Ni bentuknya macam ular tidur. Tapi berharap pala ia lepas pula. Bukan ular tidur ni, tapi ular patah pala ni. Wah, habis kau ni nak. Oi.
3: Tual Us. Ni ho? Kabodek ayam temenong. Ni bukan temenong. Dia patah tenggok.
2: Kalau yang ini bentuknya kayak bunga, tapi bunganya patah layu. Jadi gimana ni? Mau diposting atau tidak Makcik Joy Makcik Leha?
0: Jadi As, untung ada kue andalan saya ni. Kue bangkit lah. Ah, dan kue bolu. Ah, kemarin saya ada buat. Ha, jadi kerana kue Joya ni gagal, lah cepat engkau posting yang ni saja. Yang ada saja tu sampai pening. Harganya 1 bungkus RM15,000. Ha, jangan sampai salah As. Awas engkau ubi pula saya.
4: Aduh lah.

0: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, itulah tadi kita dengarkan bersama drama radio dengan judul Gagal Lagi, produksi RRI Ranai. Dan sebentar, jangan lewatkan program Ngobras, ngobrol bareng komunitas dengan tema dari komunitas Jelajah Dunia bersama narasumber founder komunitas muda menulis.id.
1: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Marketing Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Bareng Komunitas untuk edisi malam hari ini di hari Kamis 28 Mei 2028. Dan ini juga hari ke-11 Zulhijjah 1447 Hijriah, pendengar. Nah, dan untuk tema malam hari ini kami akan mengangkat dari tema dari Komunitas Jelajah Dunia bersama founder mudamenulis.id. Ya, dan di malam hari ini Anda bisa menyaksikan di Facebook kami di RRI Mamuju, kemudian di YouTube LPP RRI Mamuju, dan juga di RRI Digital atau streaming rri.co.id. dan untuk daerah Mamuju di 96, di frekuensi 96 MHz, untuk Majene 100,2 dan Polwali Mamasa 97,6. Dan Anda juga bisa berpartisipasi melalui nomor telepon 0426232243 atau di nomor 0822960909996. Ya, selamat malam.
1: Malam, Kak.
0: Iya. Dari founder mudamenulis.id. Apa kabar ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, selamat Idul Adha sebelumnya ya.
1: Oke, selamat Idul Adha. Suara saya juga.
0: Kenapa?
1: Ya. Suara saya
0: agak terputus-putus ini kesampai ke sini.
1: Kalau sekarang gimana?
0: Ah ya, bagus. Oke. Okay. Ya, nah, tema kita malam hari ini dari Komunitas Jelajah Dunia, dan saya sudah baca-baca sedikit profil tentang masnya juga, termasuk juga buku-bukunya. Tapi sebelum itu mungkin perkenalan dari komunitasnya dulu ini ya, bisa diceritakan terlebih dahulu tentang mudamenulis.id dan bagaimana awal komunitas ini terbentuk.
1: Oke, baik. Baik, teman-teman semua dan para pendengar RRI Mamuju, Sulawesi Barat, salam kenal, saya Muhammad Ramli dari founder mudamenulis.id. Dan sedikit pengenalan singkat tentang kenapa komunitas ini bisa saya bentuk dan dirikan. Itu berawal dari keprihatinan dan bagian daripada saya mengambil kontribusi dan peran untuk meningkatkan indeks literasi khususnya di kalangan anak muda pada saat itu. Jadi sejak tahun 2019 saya mulai menginisiasi untuk membentuk namanya komunitas yang memang berfokus pada kegiatan literasi. Makanya saya dirikan komunitas mudamenulis.id. Cuma karena kita pahami bahwasanya sebenarnya ketika kita berbicara tentang literasi kan ada 6 ya. Ada 6 literasi dasar, dan saya cuma fokus dulu di awal pembentukan itu memang fokusnya untuk bagian literasi baca tulis. Makanya saya namakan komunitasnya adalah komunitas mudamenulis.id. Untuk menaikkan level-level teman-teman kita yang mungkin sudah punya kegemaran untuk membaca, untuk menaikkan levelnya bahwasanya apa yang sudah kita baca bisa kita olah dalam sebuah tulisan. Dan hingga hari ini kita sudah banyak melakukan kegiatan baik berupa workshop, pelatihan, pendampingan dan sebagainya. Dan menariknya juga beberapa tahun belakang ini kami sudah pernah berkolaborasi dengan NGO maupun organisasi internasional.
0: Wih, luar biasa. Kalau untuk visi-misinya sendiri dari komunitas ini seperti apa?
1: Oke, baik. Visi-misinya sebenarnya sederhana aja. Yang pertama adalah, karena saya berangkat dari salah satu hadis ya, dari hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwasanya kairunnas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak menebarkan kebermanfaatan. Sehingga saya melihat bahwasanya salah satu jalan pintas untuk kita memberikan kebermanfaatan atau menebar

0: kebermanfaatan adalah ketika kita menjadi bagian daripada orang-orang yang menebarkan edukasi literasi, salah satunya adalah edukasi menulis dan membaca. Kita bisa bayangkan nih Kak, satu buku yang kita tulis itu kan bisa menjangkau berapa kepala ya, tanpa kita harus datang. Contoh misalnya nih, saya membuat satu tulisan, saya membuat sebuah buku, kemudian terbit, disebarkan di seluruh pelosok Nusantara. Jadi ketika saya ingin memberikan motivasi kepada orang-orang Mamuju, saya tidak perlu datang ke sana, cukup buku saya yang mereka baca. Seperti itu Kak.
1: Iya, nah kita masuk di pembahasan mengenai masalah menulis ini. Kalau menurut masnya sendiri nih, mengapa kemampuan menulis ini penting dimiliki oleh generasi muda saat ini?
0: Oke, baik. Nah, memang sebenarnya kemampuan atau skill untuk menulis ini menjadi salah satu bagian terpenting untuk dimilikinya pada generasi muda. Kenapa? Karena itu akan menjadikan bagian dari proses mereka mencerna dan mengelola informasi yang mereka sudah dapatkan. Jadi apa yang mereka lihat, kemudian apa yang mereka dengarkan, itu bisa menjadi bagian daripada bagaimana cara mereka untuk berproses mengolah apa yang sudah mereka baca, kemudian apa yang mereka lihat, sebagainya. Itu sehingga menjadi skill, salah satu skill yang perlu mereka miliki, khususnya untuk generasi muda.
1: Iya. Kalau di semua orang, apakah bisa semua orang ini bisa menjadi penulis, atau memang udah dari bakatnya sejak awal, atau apakah Kak, misalnya saya sudah umur di atas nih baru mau memulai, apakah masih bisa atau seperti apa?
0: Oke, menarik ya, karena kita memahami sebenarnya ketika kita berbicara tentang menulis ini bukan sebuah bakat alamiah yang langsung datang, tapi cara menulis itu kan kita berbicara tentang skill atau keterampilan. Dan saya selalu percaya bahwasanya semua skill atau keterampilan itu bisa diasah, bisa dilalui proses, sehingga siapapun sebenarnya bisa menjadi seorang penulis asalkan mereka mau untuk melalui proses yang ada. Contoh misalnya, pertama untuk menjadi seorang penulis adalah bagaimana kita akrab dengan buku, atau bagaimana kita bisa dekat dengan buku. Dengan kita misalnya dekat dengan buku, itu membangun sebuah habit atau kebiasaan untuk kita memiliki karakter sebagai orang yang suka membaca dan orang yang gemar membaca. Gitu. Dari buku itulah baru kita bisa memahami apa sih yang bisa kita tangkap daripada dari bacaan kita. Itu yang bisa kita kelola, dan itu yang harus kita asah senantiasa. Sehingga menjadi seorang penulis itu sebenarnya syarat utamanya adalah mereka harus dekat dengan buku, mereka harus bisa mengalokasikan waktunya untuk membaca. Karena kenapa? Penulis itu adalah mengolah apa yang mereka cerna. Jadi ibarat nih, apa yang masuk di kepala kita, maka itu yang akan keluar menjadi sebuah tulisan. Ketika misalnya analogikan Kak ya, ada sebuah teko itu, apa yang kita isikan, maka itu yang keluar. Ketika kita misalnya isi kopi, maka yang keluar adalah kopi, bukan teh. Begitu pun sebaliknya, ketika misalnya kita isi air putih, maka yang keluar air putih, bukan misalnya Milo dan sebagainya.
1: Oke nih, kalau untuk dari komunitasnya sendiri nih, bagaimana caranya membantu anggota yang Kak, misalnya saya masih minder nih, atau takut tulisannya dibaca orang lain, karena saya termasuk yang setiap menulis itu kayak bikin sesuatu tuh harus agak malu gitu kalau ada yang baca gitu.
0: Benar ya. Jadi salah satu problem yang dialami sama orang-orang yang mau mencoba untuk menulis adalah mereka overthinking
1: terhadap ya, terlalu banyak kesana-kesana, nanti ini.
0: Benar-benar sekali. Terlalu banyak kesannya untuk overthinking ya. Sehingga komunitas kami sebenarnya salah satu tagline-nya adalah believe in yourself, percaya sama diri sendiri. Karena kenapa gini, kita tidak akan pernah bisa meyakinkan atau membuat orang lain percaya kita atau karya yang kita buat ketika kita saja sebagai seorang penulis tidak percaya dengan tulisan kita. Itu satu. Kemudian adalah bagaimana kita senantiasa memiliki growth mindset. Growth mindset itu adalah ketika kita menjadi seorang pembelajar, learner, kita senantiasa memahami bahwasanya tidak ada tulisan pertama yang langsung bisa sebagus dengan penulis-penulis yang sudah memiliki jam terbang. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita memahami bahwasanya setiap selera orang itu akan berbeda. Contoh misalnya ada yang kita berikan tulisan genrenya novel, mereka saya tidak suka. Bukan berarti novel itu tidak bagus atau tidak berkualitas, hanya saja mungkin genre pembaca itu adalah tentang self improvement atau self development. Maka sederhananya adalah setiap tulisan itu akan menemukan pembacanya. Jadi boleh jadi satu orang misalnya tidak menyukai tulisan kita karena mungkin mereka tidak suka dengan genre kita tulis, sehingga setiap tulisan itu akan menemukan pembacanya. Sehingga yang paling pertama sebenarnya adalah growth mindset kita. Kita percaya dengan tulisan kita dan kita senantiasa mau berproses dengan apa yang ada.
1: Iya, nah sejauh ini apa yang sudah dilakukan oleh komunitas semuda menulis ini? Seperti program-program apa saja yang sudah dilakukan nih?
0: Oke, baik. Komunitas kita, Kak, sampai hari ini sebenarnya sudah punya alumni sekitar 1.500 ya. Dari tahun 2019 kami dirikan, kita beberapa program pendampingan, salah satunya adalah program menulis secara antologi. Program menulis secara antologi itu adalah kita meyakinkan kepada orang-orang untuk menulis berkelompok.
1: Oh, iya,
0: kemudian
1: iya.
0: Kelas SBSN. Kelas apa itu? Kelas satu bulan satu naskah. Ini yang memang sudah melalui proses tentang menulis, kemudian mereka ingin privat gitu. Misalnya mereka tidak lagi memiliki buku antologi, tetapi mereka maunya buku solo. Makanya kita berikan pendampingan dengan kelas itu, kelas SBSN, satu bulan satu naskah. Sehingga setelah mereka mendapatkan pendampingan materi dari kami, kami pendampingan satu bulan full untuk meyakinkan mereka bisa dengan tulisan mereka yang sudah mulai mereka harus selesaikan. Makanya alhamdulillah sekitar 1.500 orang itu mereka sudah punya naskah semua. Ada yang secara antologi, kemudian ada yang secara solo, ada yang kata publishing, ada yang terbit secara mayor atau secara nasional.
1: Iya, kalau di komunitasnya sendiri yang program kegiatan yang seperti apa yang paling diminati sama anggota komunitas ini?
0: Oke, yang paling banyak sebenarnya kelas SBSN itu satu bulan satu naskah, karena orang-orang nantiasa challenging bahwasanya bisa nggak ya saya menulis satu buku. Akhirnya banyak yang memilih program itu. Kemudian yang kedua adalah program kolaborasi. Jadi kita banyak berkolaborasi dengan sekolah-sekolah, memberikan mereka seminar dan workshop, dan hasil daripada seminar dan workshop itu mereka memiliki produk literasi. Jadi contoh misalnya nih, kita satu hari memberikan mereka seminar, setelah itu kita mendampingi mereka sehingga mereka memiliki produk literasi dari sekolahnya. Dan itu sudah kita bekerja sama dengan beberapa sekolah yang ada.
1: Ya, kalau misalnya ya, anggota komunitas ini sudah ada tulisan lah, apakah ini juga kemudian diterbitkan atau bagaimana?
0: Ya, benar. Jadi semua tulisan-tulisan yang ada itu kita terbitkan. Jadi kita mungkin kita terbitkan sebagai sebuah produk literasi.
1: Oke, nah saya kembali ke tema nih sebenarnya nih. Temanya ini dari menulis menjelajahi dunia, iya. Komunitas jelajah dunia. Dari komunitas jelajah dunia. Nah, kalau dari bagaimana menulis ini dapat menjadi cara untuk menjelajahi dunia dan memperluas wawasan. Ini, Mas.
0: Oke. Baik, Kak. Jadi tahun 2018 saya buat sebuah tulisan. Tulisan itu adalah mengkritisi tentang pendidikan, khususnya saya yang ada di Kalimantan Utara ya. Saya tugas Kalimantan, saya mengkritisi salah satu bagian daripada pendidikan, tentang akses yang diberikan pendidikan, akses pendidikan yang didapatkan di Kalimantan Utara itu tidak bisa disamakan dengan orang-orang atau teman-teman kita yang di Pulau Jawa. Sehingga kualitas dan outputnya pun akan berbeda. Nah, itu yang saya buat sebuah tulisan dan akhirnya berhasil untuk masuk dalam kegiatan komunitas namanya U Action Forum. Itu dikasi dari UID, United ini salah satu bagian daripada PBB.
1: Oh, ya luar biasa.
0: Ya, itu tahun 2018 kita berkegiatan di Jakarta dan saya mengangkat isu tadi itu, isu pendidikan dalam sebuah tulisan saya. Namanya kalau kakak pernah dengar namanya SDGs, Sustainable Development Goals, salah satu bagiannya itu adalah poin keempat, quality education, jadi pendidikan yang berkualitas. Sehingga dari kegiatan itu tahun 2018 di bulan apa ya, di 2019, tahun 2019 kami dipilih sebagai pemuda yang mengambil bagian edukasi pendidikan untuk masuk dalam platform UNESCO mewakili Asia Pasifik di Bangkok. Dan tahun 2018 kami mewakili Indonesia dalam kegiatan Majelis Sastra Asia Tenggara, pertemuan untuk seluruh pemuda-pemuda yang ada di Indonesia, dipilih 10 orang untuk melakukan kegiatan Majelis Sastra Asia Tenggara itu di tahun 2018. Nah, gitu. Nah, di tahun 2020 lalu tulisan itu, karena kan tema kita hari ini, malam ini adalah dari komunitas jelajah dunia ya. Tahun 2020 itu kami diberikan kesempatan untuk presentase tentang bisnis di NUS, di National University of Singapore. Kita berbagi praktek baik di sana tentang apa sih yang dilakukan oleh pemuda pelosok untuk memajukan pendidikan di sana. Jadi kita presentasi di NUS, di, kemudian setelah di NUS kita ke IUIM yang ada di Malaysia, kemudian kita ke Thailand. Jadi itu serangkaian kegiatan-kegiatan yang menjadikan kami bisa berangkat ke luar negeri dengan sebuah tulisan dari sebuah komunitas-komunitas kecil yang ada di Kalimantan Utara, tetapi kita bisa membuktikan bahwasanya dari komunitas yang kita bentuk itu, yang dulunya mungkin kita tidak pernah berpikir untuk bisa jelajah dunia, akhirnya bisa berdampak untuk generasi kita.
1: Iya, dari menulis ini, ya, ya Mas. Nah, saya kembali ke komunitas lagi. Ini kayaknya saya bolak-balik terus. Ini kalau perkembangan komunitasnya ini, ya ini seperti ini tadi, udah ke luar negeri. Dan sekarang kalau untuk perkembangannya seperti apa sejak pertama kali hingga sekarang ini?
0: Oke, baik Kak. Salah satu perkembangan yang pesat dari komunitas kita, karena kita sudah bisa berhasil untuk kolaborasi dengan NGO luar negeri. Salah satu NGO dari GIZ, salah satu NGO tentang lingkungan dari Federal Jerman, kolaborasi, kemudian tahun 2025 sampai dengan 2026 kemarin kita kolaborasi lagi dengan namanya inovasi dari Australia Partnership Indonesia. Jadi sebuah program dari Australia tahun 2020 sampai 2026 kita sudah berkegiatan pada saat itu dengan pemerintah Australia. Iya. Dan kita udah apa ya, kalau kita udah hitung ini kita sekitar 200 sampai 300 lebih kegiatan yang sudah kita buat dari sejak tahun 2019 sampai 2025.
1: Wih, padat juga 200 kegiatan nih, bahkan sampai ke luar negeri. Nah, yang saya tangkap adalah kolaborasi dengan pemerintah luar negeri tadi. Nah, bagaimana dengan kolaborasi dengan pemerintah Indonesia?
0: Kenapa nih? Jadi satu pamflet, Kak, ya. Jadi kadangkala sebenarnya kita lebih dilirik dari apa ya, luar stakeholder negeri. Dari luar dalam gitu ya. Salah satu contoh misalnya nih, tahun 2018 saya mengatakan ya, seharusnya Indonesia kan kalaupun nggak bisa gitu ya, kalaupun nggak bisa uang saku minimal apresiasi gitu kan. Tapi sejak tidak juga sebenarnya tidak apa ya, tidak juga diberikan apresiasi semacam apa gitu ya. Nah cuma itu kan bagian apa ya, menjadi bagian challenging untuk kita ya, bahwasanya kadangkala kita sebenarnya tidak perlu untuk menunggu pemerintah memberikan apresiasi untuk kita berbuat. Jadi hal kita paham dan tahu apa sih yang bisa kita bisa lakukan dan bisa kita berikan kontribusi kepada kita sebagai warga negara
1: generasi kita gitu. NKRI harga mati tetap ya. Iya, nah sebentar kita jeda sejenak dulu sesaat lagi kita akan kembali. Nah mendengar tetaplah bersama kami di Ngobras malam hari ini.
2: Halo sahabat RRI Mamuju, saya Hidayat, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026 yang akan dilaksanakan di Amerika dan Meksiko. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Semangat terus.

0: godok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
5: 3, 2, 1, go!
4: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
6: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
7: Pernahkah kamu berpikir satu buku bisa mengubah hidup?
8: Satu buku? Bagaimana caranya?
7: Buku membuka jendela dunia bagi mereka yang tak mampu membeli. Satu buku bisa memberi harapan dan peluang masa depan.
8: Jadi, donasi buku bisa bantu pengentasan kemiskinan?
7: Tepat, ilmu dari buku memberi kesempatan dan perubahan nasib.
8: Aku ingin donasi buku, bagaimana caranya?
7: Mudah, donasikan buku-bukumu ke komunitas atau organisasi sosial. Setiap buku berarti masa depan yang lebih baik.
9: Donasi buku, langkah kecil menuju perubahan besar. Mari bantu wujudkan masa depan yang lebih sejahtera.
10: Ya, pendengar masih bersama kami di malam hari ini di program Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas dengan tema dari komunitas Jelajahi Dunia, dan masih bersama narasumber kita malam hari ini, Muhammad Ramli dari founder mudamenulis.id. Ya, kita kembali Mas. Pembahasan di malam hari ini. Mana suaranya? Oke. Ya, nah kalau saya kembali ke komunitas lagi kemarinnya. Kalau ada cerita menarik nih dari atau pengalaman yang berkesan dari anggota komunitasnya ini, ada nggak Mas?
11: Oke. Salah satu hal yang menarik sebenarnya karena pertama kali kita mendirikan komunitas ini memang dikhususkan untuk teman-teman yang ada di Kalimantan ya.
10: Mm-mm.
11: Jauh perjalanan ternyata itu merambah sampai ke nasional, sehingga teman-teman yang menjadi alumni dari pada program Mudah Menulis Data itu tersebar. Ada Sulawesi, kemudian ada di bagian Jawa dan sebagainya, dan hampir semua provinsi kita ada alumni di sana, dan mereka berhasil untuk menerbitkan buku. Kemudian yang kedua adalah hal yang paling menarik, salah satu program kami ada namanya Jelajah Literasi. Jelajah Literasi itu adalah kita ke pedalaman-pedalaman yang ada di pelosok Kalimantan Utara untuk memberikan mereka edukasi tentang literasi dan memberikan mereka bantuan buku. Hari ini kita sudah memberikan sekitar 2.500 buku di pelosok-pelosok dan komunitas, di TBM maupun di sekolah. Dan dari program itu kita juga salah satu fokusnya adalah fokus kelas parenting literasi. Jadi kita memberikan edukasi kepada orang tua tentang gimana sih kita bisa memiliki anak yang berliterasi sebelum kita sebagai orang tua menjadi role model. Nah, itu yang selalu kita sampaikan ke di kelas parenting literasi itu.
10: Iya, nah katanya sudah kemana-mana nih. Nah, apakah termasuk kami ini yang di Mamuju sudah bisa masuk ke kelas literasinya ini?
11: sangat-sangat bisa.
10: Nah, seperti apa? Melalui seperti apa ini?
11: Oke, jadi kita hampir setiap bulan sebenarnya buka kelas. Jadi ketika misalnya nanti buka kelas, bisa mendaftar melalui Instagram kami mudahmenulis.id. Itu nanti lihat di sana aja. Jadi kalau kita misalnya buat program, itu bisa daftar untuk masuk di program tersebut. Jadi kita sifatnya setiap program yang kami laksanakan itu selalu ada pendampingan. Jadi dari nol sampai memang memiliki produk literasi.
10: Oh iya. Nah, kita ke zaman sekarang nih, serba media sosial nih. Nah, sejauh ini seberapa besar pengaruh media sosial ini terhadap perkembangan budaya menulis? Apalagi ini di kalangan anak muda yang sedikit-sedikit scroll, sedikit-sedikit, bahkan mungkin bisa jadi 24 jam ini.
11: Oke. Kalau secara data, kalau kita bicara data kan Kak, sebenarnya masuk daripada tiga besar yang paling sering mengakses untuk media sosial ya, untuk Indonesia.
10: Ya, Indonesia.
11: Dan kita juga berada pada generasi mereka too much information. Mereka udah terlalu lebih ya dengan informasi yang ada, dan kita kan sudah bukan lagi transisi 4.0 ya, tetapi 5.0, 4.0 bukan lagi, kita tinggalkan, sekarang kita pada era 5.0 yang mana semua akses informasi itu sangat-sangat cepat sekali, sehingga itu juga menjadi bagian instan bagi generasi hari ini. Sehingga sebenarnya seberapa besar sih pengaruh media sosial, tergantung dari sisi kita melihatnya, point of view-nya kita kemana. Kalau kita melihat point of view sebagai media sosial itu sebagai bagian yang bisa memberikan kita akses untuk memperluas kebermanfaatan, maka itu yang akan kita dapatkan. Salah satu contohnya adalah kita tidak bisa meninggalkan akses digital hari ini, karena eranya sebenarnya adalah era untuk kita senantiasa membangun personal branding di media sosial. Contoh misalnya komunitas-komunitas kami tidak akan pernah dikenal oleh orang-orang di luar Kalimantan kalau mereka tidak pernah mengakses yang namanya digital. Makanya media sosial itu menjadi bagian daripada kita membangun personal branding dan memperluas jangkauan bagi orang-orang di dunia maya sendiri. Sehingga tergantung dan kembali lagi pada point of view kita memandang media sosial itu seperti apa.
10: Iya, kalau di menurut masnya sendiri nih, apakah ini minat membaca dan menulis ini justru meningkat di atau menurun di era digital ini? Karena kadang juga kan ada buku lewat ini sudah ada bentuk ini di HP.
11: Oke, nah, jadi kan kita, kalau kita berbicara tentang buku kan ada dua Kak ya, satu buku cetak atau buku fisik, yang kedua adalah buku digital atau e-book. Nah, jadi semuanya kan punya nilai plus ya, cuma kalau kita lihat sebenarnya data terbaru generasi Gen Z atau Zillennial sekarang itu lebih kembali pada generasi membaca buku pada versi cetaknya, karena kenapa? Versi digital itu terlalu banyak distract ketika misalnya kita ingin membaca buku, sehingga meskipun misalnya kita berada di era digital, kalau kita melihat data ternyata masih lebih banyak orang-orang yang menyukai dan membeli untuk buku cetak ketimbang orang-orang yang membaca dengan versi e-booknya atau digital booknya.
10: Iya, nah, saya termasuk yang lebih suka yang buku cetak. Nah, kalau di jenis tulisannya yang paling diminati kalau di anak muda ini yang seperti apakah fiksi, non-fiksi atau seperti apa ini?
11: Oke. Nah, kalau jenis tulisan sebenarnya sekarang ya, daerahnya di mana generasi-generasi kita ya, generasi yang problemnya sebenarnya adalah problem mental health ya, sehingga kebanyakan sekarang buku-buku yang bertema self improvement yang serinya healing. Contohnya satu yang paling banyak diminati itu adalah bukunya Alfie Syahrin. ya memang dia serinya adalah seri healing kayak insecurity, overthinking, loneliness dan sebagainya. Kemudian kalau kita lihat ke buku-buku fiksi seperti novel, ya banyak yang milih mungkin misalnya kalau generasi-generasi kayak Tredie, kemudian Bui Chandra, dan sekarang penulis yang penulis milenial yang dekat sama Gen Z sekarang untuk itu ada namanya Jess Heron. Jess Heron ini adalah salah satu penulis yang novelnya itu yang paling best seller kemarin itu adalah sepatu dompet ayah sepatu ibu.
10: Saya termasuk yang mengikuti media sosialnya beliau. Jess Heron.
11: Salah satu penulis yang vokal juga ya, vokal untuk negara kita.
10: Iya, nah ada nih yang kebawa-bawa ini hasil karya. Saya temukan nih di profil ini. Kelas memuat. Nah, bagaimana caranya ini mendapatkan yang seperti buku-buku ini?
11: Oke. Kalau buku-buku kami sebenarnya bisa didapatkan di Gramedia, Kak, ya.
10: Iya.
11: Karena kita kan beberapa buku yang kita terbitkan memang jalurnya penerbit mayor, ya. Dan itu tar di 56 gerai di Gramedia. Jadi bisa didapatkan di Gramedia yang ada di kota-kota kita. Ataupun misalnya kalau Mamuju punya Gramedia, bisa ke Gramedia.
10: Nah, apakah ini bukunya ini dari penulis yang satu orang atau yang komunitas ini? Terdiri dari beberapa orang di komunitas?
11: Kalau saya secara pribadi, saya nulisnya secara sendiri, Kak. Kalau dari komunitas, ada yang per kelompok, ada juga yang plus ya, nulis secara solo.
10: Oke. Nah, ini bunyi-bunyi terus. Nah, apakah saya ingin kembali ke manfaat yang dirasakan nih menurut maksudnya manfaat terbesar yang dirasakan seseorang ketika aktif menulis.
11: Oke. Salah satu sisi manfaat daripada ketika kita aktif menulis itu kan nulis itu sebenarnya salah satu healingnya. Apalagi kan konsep sekarang yang kita dengarkan adalah konsep journalingnya. Orang-orang sekarang kan salah satu bagian daripada untuk tidak insecure, tidak overthinking, dan tidak merasa loneliness adalah ketika mereka menjadi orang-orang yang rutin atau membuat sebuah habit journaling. Sehingga sisi manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita menulis adalah kita mampu untuk melatih cara berpikir kita atau mengolah apa informasi yang bisa kita dapatkan, dan itu bisa kita kelola menjadi sebuah karya. Kemudian yang kedua sisi manfaatnya adalah dengan menulis sebenarnya kita membangun sebuah networking, kita membangun sebuah jaringan pertemanan yang lebih besar. Dan setiap pertemanan itu sebenarnya akan menemukan value yang sama.
10: Iya, ada nggak pesan untuk anak muda yang ingin mulai menulis tetapi merasa ini belum percaya diri nih?
11: Oke, nah pesannya sebenarnya adalah bagaimana kita untuk percaya sama diri kita sendiri. Dan untuk percaya sama diri kita sendiri sebenarnya adalah kita mencari tahu apa value yang kita miliki hari ini. Karena kan tulisan itu akan berbanding lurus dengan value atau nilai yang kita miliki. Kalau misalnya value kita di bagian leadership ataupun market self development ataupun di public speaking dan sebagainya, maka itu akan menjadi bagian bahkan untuk kita menulis. Sehingga ketika misalnya kita ingin memberikan pesan kepada anak muda kita mau menulis, pertama miliki value dulu, value keterikatan dan ketertarikan terhadap buku. Kemudian yang kedua, kita bisa mencari teman-teman yang sefrekuensi atau komunitas yang sefrekuensi yang bisa menjadi support system kita, yang bisa menjadi bagian yang mendukung tujuan kita mimpi kita untuk menjadi seorang penulis. Kemudian yang paling terakhir adalah take action. So, kalau kita tidak take action, kan itu menjadi sebuah ekspektasi aja.
10: Aja. Kalau tidak kita memulai, ya kapan lagi kan? Ya, nah kalau harapannya terhadap perkembangan literasi Indonesia ke depan, karena ini kita sudah berada di akhir waktu nih.
11: Oke. Harapannya adalah kita mau ya setiap tahun itu sebenarnya indeks literasi kita semakin naik ya, semakin tinggi, karena data PISA, Program International Student Assessment, itu kita masih berada jauh di bawah ya. Dari 61 negara, kita berada pada urutan ke-60 untuk literasi kita. Kalau kita berbicara tentang UNESCO, ini kan belum diperbaharui datanya. Dari 1000 orang ketika dikumpulkan itu, cuma ternyata cuma 1 orang yang suka membaca dan gemar membaca. Dan salah satu problem kita sebenarnya adalah banyak di antara generasi kita sebenarnya bisa membaca ya, tetapi mereka gagal untuk memahami apa yang mereka baca. Makanya ketika kita menanyakan apa sih pesan atau message yang kamu dapatkan dari bacaan itu, mereka tidak bisa menginterpretasikannya. Sehingga harapan kita adalah semoga setiap tahunnya indeks literasi kita bisa lebih baik dan bisa lebih meningkat lagi, sehingga kita bisa menjadi bagian daripada 10 besar indeks literasi tertinggi yang ada di dunia. Itu sih harapannya, Kak.
10: Insya Allah, amin. Ya, amin paling serius. Ya. Nah, terakhir, paling terakhir ini, boleh disampaikan pesan singkat untuk para pendengar ini tentang pentingnya menulis dan terus berkarya untuk pendengar RRI Mamuju di malam hari ini.
11: Oke, buat kawan-kawan pendengar RRI Mamuju, setelah kita masih punya waktu, maka mari kita senantiasa untuk mengelaborasi apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita berikan dampak kebermanfaatan entah pada diri kita sendiri maupun kepada masyarakat luas. Karena sejatinya ketika kita diberikan ruang untuk senantiasa bertumbuh, maka itu adalah ruang kita untuk bagaimana kita memberikan keberluasan manfaat bagi orang-orang banyak. Karena akan ada waktunya di mana kita tidak lagi diingat, di mana tidak ada kita tidak lagi dibicarakan, tetapi dengan karya yang kita buat itu akan menjadikan kita senantiasa hidup di mata orang dan di hati orang-orang.
10: Oke, makasih Mas dari Tarakan ya.
11: Ya, saya dari Tarakan, Kak.
10: Iya, terima kasih atas waktunya di malam hari ini dan sukses selalu untuk mudamenulis.id juga, dan siapa tahu nanti kolaborasi dalam negeri ya. Oke, terima kasih. Oke, dan pendengar, terima kasih atas kebersamaannya di malam hari ini dalam program Ngobrol Bareng Komunitas Bersama mudamenulis.id dalam tema dari Komunitas Jelajah Dunia. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Pro 1 Mamuju. Di malam hari ini kita berjumpa lagi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Di edisi malam hari ini, di hari Kamis atau malam Jumat 28 Mei 2020, dan ini juga merupakan hari kedua di Idul Adha 2026, 11 Zulhijjah 1447 Hijri, atau hari tasyrik. Ini sudah hari tasyrik, benar. Ya, dan yang ingin bergabung di malam hari ini di nomor 0426-322-443 atau nomor 0822-9609-996. Halo, malam.
4: Halo, selamat malam juga.
3: Oke, selamat Idul Adha, Ruang Rindu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Oke, minal aidin wal faizin, maaf lahir batin.
3: Oke, mohon maaf lahir batin juga.
4: Iya, dengan Bobby di Polman.
3: Bobby di Polman.
4: Iya.
3: Oke, masih ada kah?
4: Udah habis semua. Alhamdulillah sudah habis.
3: Alhamdulillah, berarti banyak peminat.
4: Iya, alhamdulillah.
3: Oke. Nah,
4: namanya Siti Nurhaliza.
3: Siti Nurhaliza.
4: Purnama Merindu.
3: Purnama Merindu. Iya. Ini tadi lagu pembuka kita. Kalau bulan bisa ngomong, ternyata bulannya merindu ya.
4: Iya. Ah. Ada lagunya Mbak Fitri?
3: Ya, Purnama Merindu.
4: Iya. Nah, lanjut buat Kaimes Astriani Alia, Astri Anto, Pak Salma, Bang Kumis, Bang Dukur Rahim, Pangeran Kodok, Acu Airudin, Ibu Lia, Ibu Murni, Ibu Nurma, Darmawati, Aca, Mama Nanda, kemudian Anto, Purnama Sari, siapa lagi ya, lupa semua nih, semuanya tanpa terkecuali.
3: Oke,
4: Fitri, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Polman. Iya, masih bisa pendengar yang mau masih ingin bergabung di malam hari ini karena masih suasana Idul Adha mungkin, tapi tetap hati-hati dengan kolesterolnya, jangan sampai tetap diperhatikan. Oke, okay, halo.
5: Halo juga, Tuan Rindu, Rindu Berbagi Rindu, mau lagu-lagu.
3: Ya, siapa di mana?
5: Maulana di Pulman, Pak Fitri.
3: Maulana di Pulman, apa ya, kabar?
5: Kabar baik. Oh. Adakah?
3: Seharusnya sih saya yang bertanya ini. Yang pasti saya yang ada di studio malam ini kaca ya. Kaca ini jendela.
5: Kembali bilang Bobi ada kaya habis semua.
3: Masih hari tasrik kok, 2 hari ke depan jadi masih bisa potong kembali kalau sudah habis.
5: Siapa masih bisa membikin lagi kalau ada.
3: Iya, selamat Idul Adha.
5: Iya. Kalau sama Fitri kemari di Polmang ya dipikirkan biar seberapa.
3: Sepertinya saya tidak akan kemana-mana.
5: Iya, Pak Angu nih lagunya Tommy Jepisa di Batas Kota.
3: Tommy Jepisa di Batas Kota, oke.
5: Okay. Iya, salam-salam ya. Ada tadi Bobi. Ya, bagaimana kabar Bobi? Habis miburas dengan Gogos.
3: Masih bisa dibikin.
5: Ya, kemudian ada Pak Salman di Kalu Lombok. Kemudian Asriani di Majene, ada Bunda Adi, ada juga Mamanda ya, ada Darna, Oni, ya mudah-mudahan juga Pisano juga di sini, ada Kemes, ada Bangku di sini, di Pampusuan sana, ada Pak Syukur, ada Antoduri. Ada Kipran di Kota Kembang Bunga. Hoi, ada Kanejango juga. Jadi semuanya dengarnya Ruang Rindu tanpa kecuali Kang.
3: Oke.
5: Okay. Banyak. Jadi assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Polman lagi dan saya coba angkat ya nih penelpon yang satu. Udah kayaknya masuk Mika. Halo, oh masih belum. Saya coba lagi. Oh sudah. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
6: Ruang Rindu, lewat lagu.
3: Iya. Yeah. Siapa di mana?
6: Dengan Ivan di Polman.
3: Iya, Polman.
6: Iya.
3: Yeah. Nah, ini karena di Polman juga sudah habis juga ini.
6: Apa yang sudah habis itu?
3: Oke, apa kabar?
6: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah. Iya, bagaimana di sana? Cerah berawan kah?
6: Iya, cerah tadi.
3: Mendukung suasana mendukung lebarannya. Ya. Oke.
6: Tadi saya rekam lagu.
3: Lagu apa itu?
6: Lagunya White Lion.
3: White Lion. Judulnya?
6: Broken Heart.
3: Broken Heart. Kenapa dengan hatinya? Patah hati kah?
6: Hah?
3: Cuman lagu. Oke. Okay. Lagunya untuk siapa?
6: Iya, buat semuanya dulu. Lagi ini. Halo?
3: Ya.
6: Ya, terima kasih.
3: Sudah. Kresek-kresek. Oke. Okay. Makasih. Nah, selamat Idul Adha. Ini agak anu suaranya. Apa itu? Putus nyambung. Okay, kita dengarkan Purnama Merindu Siti Nurhalisa dan juga Di Batas Kota Ini dari Tommy Jepisa. Oke, tetaplah bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: Ya, mendengar kembali lagi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Mana dia? Oke, yang ingin bergabung bersama kami di sini. Halo. Malam.
1: Halo. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Siapa di mana?
1: Alex Ardino Polman.
0: Alex Ardino Polman. Alex Ardino.
1: Aji wal faizi Muhammad lahir dan batin.
0: Nah, saya baru mau bertanya. Ini Alex Ardinonya rayakan Idul Adha atau enggak ternyata. Minal Aidin juga.
1: Ini kan nama samaran aja.
0: Oh iya. Masih adakah di sana sisa-sisa?
1: Ay, masih banyak.
0: Nah, kirimlah.
1: Ya, kesinilah.
0: Nah, ya. Jatuh. Oke.
1: Masih banyak di rumah, kuenya juga masih ada kok.
0: Alhamdulillah kalau masih banyak. Ya. Oke. Nah, malam ini
1: apa?
0: Mau dengar lagu atau langsung siapa
1: ya,
0: ini?
1: Mau. Ya mau lah kalau bisa.
0: Ya bisa.
1: Lagunya anu Rati Purwasi.
0: Rati Purwasi. Judul.
1: Hello.
0: Apa judulnya?
1: Hello.
0: Hello. Saya kok kepikirannya Beyonce ya. Hello. Halo, halo. Oh, saya hello saja. Hello saja.
1: Oh, kira halo sayang.
0: Oh, enggak ya, Mas.
1: Iya, bercanda ya.
0: Iya, enggak apa-apa, aman.
1: Iya, kirim salam ya.
0: Silakan.
1: Ada tadi Bobby. Ada Maulana. Ada Ibu Murni, ada Ibu Lia Darmawati. Ada siapa lagi ya? Ada
0: ingat,
1: Ani, ada Irwang, Adila, ada Erwin, ada Gunawan di Salari. Ada juga siapa ya? Ada Fitri di studio.
0: Kok saya? Di Majene kayaknya iya, deh, dia Fitrinya yang sering disapa orang deh.
1: Oh iya, pokoknya Majene tanpa terkecuali aja buat yang merasa namanya Fitri.
0: Iya. Banyak banget.
1: Semuanya mudah tanpa terkecuali. Untuk adik Fitri, semoga sehat selalu dan sukses selalu menjalankan tugasnya.
0: Amin, insyaallah.
1: Buat adik kembali, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Kok ketawa ya? Oke, makasih juga. Apa? Alex Ardino. Nah, ya siapa lagi nih? Halo.
2: Ya, halo.
0: Good night. Halo, Ruang Rindu.
2: Rindu berbagi rindu.
0: Kayaknya ini sedang potong-potong anu ini. Sesuatu ini.
2: Tidak ada.
0: Oke, siapa di mana?
2: Ingat Ani di Woteng.
0: Ani di Woteng sedang
2: baru bergabung apa ini malam?
0: Oh iya. Selamat Idul Adha. Masih ada kasih saburasnya?
2: Alhamdulillah masih ada sedikit.
0: Nah, karena ini lebih dekat ke Mamuju ini, jadi.
2: Iya, memang dekat. Dekat sekali.
0: Nah, tapi kayaknya baru dipotong-potong ini yang di belakang ini.
2: Iya, potong-potong lagi, tapi potong-potong kosong ini.
0: Kayaknya
2: kalau di situ masih ada.
0: Saya kurang paham ini karena saya ini tidak Ya, barusan saya keluar di selama Idul Adha ini kayak ini.
2: Oh. Ya bisa dibagi-bagi.
0: Oke.
2: Request lagu.
0: Apa itu? Oh,
2: lagunya apa, Di? Lagunya mau Marambelina.
0: Kukira kurban.
2: Gak bisa.
0: Mariam Belina judulnya.
2: Dipilih kami yang kita memilihkan yang romantis.
0: Nah, ya. Lagunya Mariam Belina yang pasti romantis, tidak galau-galauan ya. Karena kita sedang berbahagia dengan Idul Adha.
2: Iya, alhamdulillah karena barusan lagi ini bahagia bisa tumbuh.
0: Oh, iya.
2: Iya, barusan sekali nih gabung di ini malam karena ya sering mendengar malam tapi baru bergabung jadi.
0: Oke.
2: Ada gitu? Lagunya. Iya, salam aja untuk semuanya pendengar RI. Cepatku selamat berbahagia dan selamat tidur. Iya, salam kenal mi tadi. Siapa itu?
0: Alex Ardino.
2: Oh iya, salam kenal aja.
0: Ya, oke.
2: Apa punya buat semuanya ini saja kak mendengar RI. Cepatku selamat beraktivitas buat Kak Fitri ya. Mudah-mudahan juga semangat.
0: Semangat kok akunya. Semangat 45 loh.
2: Ya, semoga sehat selalu juga, diberi umur yang panjang dan sama keluarga juga dan semuanya.
0: Amin.
2: Ya, salam sukses selalu. Hilang itu guys.
0: Oke,
2: assalamualaikum. Selamat jumpa.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bergeser ke penelpon selanjutnya. Halo.
3: Iya, juga.
0: Halo. Selamat halo. Malam, Ruang Rindu.
3: Enggak tahu ya, kamu di perasaannya pendatang baru, Mbak.
0: Ini siapa ini?
3: Jack.
0: Jack, dari mana, Jack?
3: Dari selatan kota, Mbak.
0: Oke, Makassar. Oke, selamat malam, Jack. Ini
3: ya,
0: Jack...
3: Selamat.
0: Ya. Iya. Ini
3: ya, namanya siapa, Mbak?
0: Fitri.
3: Oh, Fitri ya, cantik juga namanya.
0: Ya, saya dirayakan ya. Setiap tahun kok bagi umat Islam.
3: Ya. Salam kenal ya, Mbak juga.
0: Oke, salam kenal juga.
3: Suaranya tuh merdu ya.
0: Enggak ya, Mas. Fitri, cempreng. Ya. Kata teman saya, nafas aja saya fals, apalagi ngomong.
3: Mbak, suaranya kamu tuh merdu banget.
0: Oke. Mau request lagu apa malam ini? Cek.
3: Ikutan aja, Mbak ya.
0: Oke. Silakan, sapa-sapa.
3: Ya, aku mau sapa ya, kenal juga saya. Sukanya semuanya ya. Temannya Habib, Randi, Acu Heruding, yang tadi lewat siapa sih?
0: Mbak Ani di Boteng dia, daerah Mamuju.
3: Oh,
0: ini.
3: Mbak Ani ya, Mbak Ani ya di Botengnya, salamnya. Juga semuanya ya, termasuk semua ya Mbak. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jack. Bang Jack. Jek. Dari Sulawesi Selatan, Makassar dia. Dah pendengar, kita dengarkan dulu lagu dari Lion, White Lion, Broken Heart. Entah mengapa ini Ivan di Polman tadi ini hatinya kayaknya potek deh. Oke, dan juga nanti Rati Purwasi, hello. Ini requestannya sama Alex Ardino. Oke pendengar, tetaplah bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

sahabat RRI Mamuju, saya Hidayat, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026 yang akan dilaksanakan di Amerika dan Meksiko. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Semangat!

0: Ya, hello dari siapa nih tadi? Rati Purwasi di. Saya kembali angkat telepon pendengar di malam hari ini. Halo.
1: Halo.
0: Nah, kenapa nih suaranya?
1: Selamat malam.
0: Ya, selamat malam juga, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu,
0: Mori lewat lagu.
1: Mori lewat lagu.
0: Oke, siapa di mana?
1: Dari Dadi.
0: Dadi? Dadi.
1: Dadi. Dadi Herudin.
0: De Herudin. Okay.
1: Atau Aco Herudin. Atau Aco Herudin.
0: Oh, Aco Herudin di mana lagi?
1: Pasport, Pasar Boteng.
0: Oh, di Boteng. Iya,
1: Pasar Boteng.
0: Oke, apa kabar?
1: Kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah. Selamat Idul Adha dulu. Karena ini masih suasana, masih
1: Arta Srik. Minal aidin wal faizin.
0: Iya, dengan ucapan yang sama, Bapak.
1: Iya. Baik.
0: Ini kenapa ini suaranya agak-agak ini?
1: Iya, namanya sudah agak jauh malam.
0: Oh iya. Bukan suara
1: sudah ngantuk ini.
0: Ah, suara-suara apa itu? Kayak ada suara-suara mendenging apa kayak itu? Mungkin entah radio atau
1: angin.
0: Oh, berangin kah di sana?
1: Angin di sini kencang, angin di depan itu.
0: Oh. Ya kayaknya gering sih di depan kayaknya ini. Oke.
1: Ada kipasnya di situ di depan.
0: Oke. Ya.
1: Kipasnya angin.
0: Nah.
1: Ya.
0: Mau request lagu?
1: Mau.
0: Ya. Lagu apa? Pertanyaanku tuh.
1: Saya mau request lagu.
0: Hah?
1: Lagunya Pance.
0: Pondang. Apa judulnya itu?
1: Mulanya biasa saja. Ya, mulanya biasa saja. Betul?
0: Ya, oke. Okay. Yang nama, mulanya nama, biasa saja. Oke. Hah? Lagunya untuk siapa? Sapa-sapa silakan.
1: Ya, untuk semua tempat terbaik tadi baru lewat Jack, nanti itu Jack Gigi. Dinda, selamat malam sahabatnya Dinda Gigi. Yang di Sulawesi Selatan katanya.
0: Iya, tadi dari Makassar ya beliau nih tadi.
1: Dari Makassar katanya. Ya, katanya juga Pak Alex Kardino. Ada siapa lagi ini? Murni di Kalimamuju. Selamat malam Murni. Dam.
0: Amin.
1: Kita jumpa Pak Mayer, kita balas. Kita jumpa Murni. Ada juga Seriani, Purnama Sari, Darna, Nina, ada juga Dharma, siapa?
0: Oke.
1: Ada juga Anto yang rekan juga, ya, barangkali itu lebih. Dan untuk Fitri, selamat bertugas, semoga sampai lalu.
0: Amin.
1: Dan mudah-mudahan malam ini mimpi-mimpi yang indah.
0: Iya, iya.
1: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayak mendengung-mendengung, entah dari jaringan atau dari apa itu tadi. Oke, hello, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Ya, siapa di mana?
2: Dari Lutimurin,
0: Atri. Kalau mau bilang Mamuju kayaknya dia. Oke, selamat Idul Adha. Oke, ini ucapannya sama. Bagaimana kabar?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Iya.
2: Mbak Titi juga sehat
0: nih? Alhamdulillah sehat karena sejauh ini belum ketemu kolesterol, jadi masih sehat-sehat.
2: Sebenarnya dengan suaranya juga yang sehat.
0: Ya. Nah, kalau di Lombok Timur masih adakah di sana?
2: Masih banyak.
0: Tapi kalau dikirim ke sini bakal basi kayaknya ini di jalan.
2: Iya.
0: Bercanda, astagfirullahaladzim. Oke, langsung.
2: Masih bisa lagu kah?
0: Kayaknya ndak bisa, makiku putarkan deh.
2: Oh iya, sinyal salam-salam baik dulu deh.
0: Iya,
2: kirim salamnya buat ada Anto di Enderkang Duri. Ada di Salari, ada Gunawan, ada Bali Putra, ada Dino, Dina, di pantai, apa itu di Pantai Bahari ada
0: Purnama Merindu.
2: Purnama Merindu. Ada apa lagi buat di Galung Lombok ada Pak Salman, ada Pak Sultan juga di Galung Sulu. Ada di Kota Kertanegara ada Pak Sukur, ada Pak Rahim di sana. Di Tapalang ada Pak Guru di sana, ada Pangeran Kodo. Ada di Jalan Tomasati ada Heruin. Ada Bang Sidan, Bang Bobi, Alex Cardino, Maulana, Bang Kumi, Sanes, Abraham. Ada Sri Ali Bersamala di Majene, ada Padilla Ani, Muhammad Nanda di Parung Bunda Adi. Siapa lagi ya?
0: Ingat-ingat, ya. Ting.
2: Buat Anto dan Rika sudah tadi ya. Buat Mirnawati di Pasangkayu, buat Ibu Murni, Ibu Lia, Ibu Norma, Ibu Dharma, buat temanya tempat terkejut. Terima kasih banyak sekali selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, mendengar di Ruang Rindu malam hari ini, sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk edisi hari ini. Saya pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah. Disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
1: Mereka menjawab,
3: kami melihat simbol asapmu.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id.
3: Waktu sholat Idul Fitri di lapangan, nah disitulah saya tahu bahwa bukan hanya saya nih yang memakai baju pengantin lebaran.
4: Ini lebaran pertama kami semenjak menikah, makanya kami memakai baju pengantin di saat lebaran.
5: Jika Anda berkunjung ke Nias, jangan kaget jika Anda melihat para pengantin mengenakan pakaian lengkap di saat sholat Hari Raya Idul Fitri. Unik tapi nyata, kita akan melihat puluhan pasang pengantin di setiap masjid maupun lapangan yang melaksanakan sholat Idul Fitri. Jika ini lebaran pertama sejak menikah, maka pengantin wajib mengenakan pakaian pengantin lengkap. Tak hanya itu, setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, mereka pun akan berkunjung ke rumah handai tolan sambil mengenakan pakaian pengantin lengkap selama 1 bulan. Tradisi ini sudah menjadi turun-temurun dari nenek moyang masyarakat Nias sebagai ajang memperkenalkan pengantin baru kepada keluarga besar sembari memberi ucapan doa dan selamat kebahagiaan kedua mempelai.
6: Ini tradisi kita, ya wajib kita lestarikan lah.

Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus

Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi Iki Pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

Mopalus merupakan tradisi masyarakat Kabupaten Buol, berupa tradisi melakukan pekerjaan secara bersama-sama atau gotong royong. Mopalus biasa dilakukan suku Buol pada saat mengolah lahan perkebunan atau persawahan, mulai dari mempersiapkan lahan sampai memanen hasil. Selain itu, Mopalus juga dilakukan pada saat ada warga yang membutuhkan pertolongan. Pertolongan tersebut bisa berupa membangun atau memperbaiki rumah, membuat dan memperbaiki saluran air, jalan, dan pesta perkawinan atau syukuran warga masyarakat Buol.

sahabat RRI Mamuju, saya Hidayat, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026 yang akan dilaksanakan di Amerika dan Meksiko. Kini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Semangat!

Pagelaran Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.

Tari Pontanu. Tarian tradisional yang berasal dari daerah Donggala ini biasanya ditarikan oleh para penari wanita dan menggambarkan aktivitas para wanita yang sedang menenun sarung Donggala. Kata Pontanu dalam bahasa setempat memiliki arti menenun, sehingga tarian ini juga dapat dikatakan sebagai tarian penenun. Sesuai dengan namanya, tarian ini adalah wujud apresiasi kepada para penenun sarung Donggala, sekaligus sebagai media memperkenalkan kain sarung khas Donggala kepada masyarakat luas. Tarian ini masih tetap eksis di Sulawesi Tengah, khususnya di daerah Donggala, dan masih sering ditampilkan di berbagai acara seperti penyambutan tamu penting, pertunjukan seni, festival budaya, ataupun promosi wisata.

Halo, selamat malam. Saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang sabar. Ada beberapa penggali tambang. Setiap hari, mereka bekerja dalam tambang. Karena tambang itu kaya mineral alam. Maka sudah beberapa tahun, mereka tak pernah pindah tempat kerja. Jadi bisa dibayangkan bahwa semakin digali tambang tersebut semakin dalam, dan hari itu mereka berada di dasar terdalam dari tambang itu. Secara tiba-tiba semua saluran arus listrik dalam tambang itu putus. Lampu-lampu semuanya padam. Gelap gulita meliputi dasar tambang itu. Dan dalam sekejap terjadilah hiruk pikuk di dalam tambang itu. Setiap orang berusaha menyelamatkan diri sendiri. Namun mereka sungguh kehilangan arah. Setiap gerakan mereka pasti berakhir dengan benturan dan tabrakan. Entah mereka menabrak sesama pekerja atau bahkan menabrak dinding. Situasi bertambah buruk disebabkan oleh udara yang semakin panas. Maklum, karena dalam tambang itu tidak ada AC. Setelah capek mereka bergulat dengan kegelapan, mereka semua duduk kelesu tanpa harapan. Satu dari para pekerja itu angkat bicara. Sebaiknya kita duduk tenang daripada secara hiruk pikuk mencari jalan keluar. Mari kita duduk secara tenang dan berusahalah untuk merasakan hembusan angin. Karena apa, saudara-saudara? Karena angin hanya bisa berhembus masuk melalui pintu tambang ini. Mereka lalu duduk dalam hening. Saat pertama mereka tak dapat merasakan hembusan angin. Namun perlahan-lahan, mereka menjadi semakin peka akan hembusan angin sepoi yang masuk melalui pintu tambang. Dengan mengikuti arah datangnya angin itu, mereka akhirnya dengan selamat keluar dari dasar tambang yang dicekam gelap gulita itu. Nah, pendengar, kita baru saja mendapat inspirasi dari kisah tadi. Bila batin kita sedang gundah dan kacau, maka kita tak akan pernah melihat jalan keluar yang tepat. Kita butuh untuk pertama-tama menenangkan diri. Dan hanya dalam keheningan, kita bisa melihat pokok masalah secara tepat, serta secara tepat pula membuat keputusan. Saya, Edias Abdullah. Selamat malam.

pendengar dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran dari Mamuju FM 96.100.2 MHz di hari ini, hari Kamis 28 Mei 2026. Atas nama pimpinan dan rekan kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda mendengarkan seluruh rangkaian program acara Radio Republik Indonesia Mamuju. Dan pendengar, kembali kami jumpai Anda tepat pukul 5 dini hari nanti melalui FM 96.100.2 MHz. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kami menjumpai Anda di frekuensi 96 MHz dan 100,2 MHz RRI Mabuju, Jumat 29 Mei 2026. Selamat pagi dan selamat mengikuti seluruh siaran kami hingga pukul 24 waktu Indonesia tengah malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.

0: Dengar akan kami hadirkan Mutiara Pagi berjaringan Sekarwil 4 Nusantara dari Pro 1 RRI Palu.
1: Kalau Nabi itu gelarnya Al-Amin, kalau Nabi Muhammad tak pernah berbohong satu kali pun untuk kehebatan Muhammad itu. Nah, tanya apa? Nah, ketika mau diganggu istrinya, ada semacam gunung kecil yang menghalangi antara Fir'aun dengan istrinya. Jadi Nabi Ibrahim diperlihatkan oleh semacam sekarang itu adalah CCTV lah begitu, yeah. Ya, yang memperlihatkan dia bahwa atau televisi diperlihatkan bahwa aman kau punya istri, kata Allah. Jadi aman kalau iman dan amal itu ada, insya Allah aman itu. Nah, setelah itu sudah tiga kali, nah Fir'aun dia tanya ulang, Ibrahim siapa sesungguhnya ini? Dia bilang sebenarnya ini ada istriku. Dihadiahkanlah seorang wanita sebagai membantu istrinya, namanya Siti Hajar. Ini menarik ceritanya. Siti Hajar bagaimana nanti menjadi ya masalah ke depan dengan dia kan. Nah, setelah itu pulang kembali ke dia tidak tenang. Dia berjalan, tukang jalan dia. Jalan lagi dari Mesir ke Palestina. Sampai di Palestina sudah berapa negara itu? Sudah 4 negara dia injak kan. Dia Turki, Iran, kemudian Palestina, baru Mesir, 4 negara dia jalan. Setelah itu sampai di sana dia sudah berumur 87 tahun. Belum ada anak. Okay. Nah, itu ingat, anak itu buah hati belahan jantung bagi orang tua. Saya ini ibu, alhamdulillah ditakdir oleh Allah banyak anak, 8 anak.
2: Masya Allah.
1: Nah, 8 anak, cuma satu istri.
2: Masya Allah.
1: Jadi istri tidak ditambah, tapi anak ditambah.
2: Anak
1: gitu
2: yang
1: ya.
2: Ditambah ya.
1: Jangan terlalu mahal.
2: Yang hebat itu adalah ibunya.
1: Ibunya. Ibunya. Ya. Nanti kita satu lagi kali waktu kita akan bicara, ibu itu hebat. Ya. Di mata saya tidak ada yang paling hebat. Betul. Ya, ibu yang pertama. Betul. Di atas dunia. Nanti kita bicara lain kali.
2: Insya Allah nanti saya yang ketemu dengan Bapak ya.
1: Hanya ini supaya mengakhiri ini supaya kita diskusi dengan ini para pendengar. 80 tahun umurnya tidak punya anak. Orang tidak punya anak itu dia itu selalu rindu sama anak. Maka dia berdoa. Ini doanya bagi orang-orang yang mandul. Saya kasih doanya. Rabbi habli minas soli. Ya Rabb. Wahai Tuhanku, beri aku seorang anak, termasuk anak yang soleh. Maka Siti Hajar pun, Siti Sarah pun selalu gelisah dia. Memang saya tidak bisa lagi melahirkan anak. Akhirnya dia begini aja, Ibrahim, kau kawin ulang.
2: Menikah.
1: Jadi menikah ulang. Jadi poligami itu boleh, tetapi bukan sunnah ya, bukan wajib. Tapi nanti kita cerita itu tentang itu ya.
2: Kayaknya lain segmen.
1: Lain segmen itu ya, supaya nanti menarik ini pak. Akhirnya menikah lah. Tapi begini, saya mau cari perempuan ya untuk kamu, tapi yang supaya saya bisa atur. Nah, gitu. Bisa enggak apa-apa aku kawin lagi, tapi saya harus cari dia supaya saya bisa atur dia. Dia suruh kawin lagi dengan pembantunya, namanya Siti Hajar. Nah, kawinlah Siti Hajar dengan Ibrahim. Singkat cerita, setelah menikah lahir seorang anak, namanya Ismail. Ismail itu adalah anak yang ganteng sekali Ismail. Setelah dapat anak, tentu saja 80 tahun tidak punya anak, dia senang pada anak selalu dengan istri kedua. Bertengkarlah di sini. Jadi kalau poligami itu pasti bertengkar antara pertama dan kedua itu. Nah, katanya orang ya, nanti tambah lagi kata baru tiga baru aman sedikit. Jadi, setelah ditambah banyak kata baru aman, katanya saya tidak berani di situ. Jadi kembali setelah itu dapat anak, dicoba lagi dia. Ibrahim, anakmu ini dan istri ini bawa kemana? Ke Hejaz. Hejaz kalau bahasa dulu sekarang namanya adalah Mekah.
2: Mekah.
1: Dibawalah ke Mekah, berjalan berhari-hari, berminggu-minggu di sana. Setelah sampai di sana, dia, Ibrahim, kau tidak boleh ada lagi di sini. Kau kembali ke Palestina, kata Allah. Patuh dia, pasrah dia. Setelah 13 tahun menanti kapan mau lihat lagi anak istri, ya disuruh 13 tahun. Setelah 13 tahun boleh kau kembali lagi ke Mekah lihat anak istri. Pada saat sampai kembali sana, singkat cerita, Ibrahim, sembelih kau punya anak. Nah, coba lihat. Karena perintah itu Ibrahim, bayangkan sudah tidak punya anak, dikasih anak, pisah lagi dengan anak, setelah ketemu anak, sembelih kau punya anak.
2: Kalau dari segala perintah yang ada itu kayaknya perintahnya belum ada yang enak gitu ya.
1: Tidak ada yang enak. Jadi kayak memang perintah itu hampir tidak ada yang enak-enak, yeah. Tapi pada akhirnya enak. Kalau larangan selalu enak-enak awal, tapi pada akhirnya hancur ya itu. No. Hati-hati. Akhirnya apa? Dah suruh sembli. Dia sembli anaknya. Jadi itu Ibrahim itu ada perintah, tidak ada tawar menawar. Nah, sama dengan Rasulullah itu, kau ada perintah, tidak ada tawar menawar. Cuma bedanya Ibrahim dengan Nabi Muhammad, Ibrahim pernah berbohong satu kali, tapi Muhammad tidak pernah berbohong. Jadi Ibrahim itu kepatuhan dan kepahaman kepada Allah itu luar biasa. Maka itu dia diabadikan oleh Allah ada tiga. Dalam sholat, nanti bacaan sholat pada awalnya dan akhir sholat. Nah, kita baca dalam sholat. Inni wajhatu wajhiya lilladzi fatarass samaa'a. Itu pernyataan Ibrahim sampai akhir itu. Allah kasih maksud dalam sholat. Baru pada akhirnya akhir sholat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Itu maksud Ibrahim. Maksud dalam sholat ya, namanya dia, ucapan dia. Dan pada saat kurban nanti juga amal dia menyembelih anaknya. Itu kemudian haji, maksud lagi dia, seluruh perilaku dia adalah. Tapi yang mulai menarik lagi Bu, kita lihat. Itu di Ka'bah ada tiga di sana itu jadi ya, diabadikan oleh Allah. Pertama adalah Hijr Ismail. Hijr Ismail itu adalah tempat di mana Ismail itu dibaring kalau ibunya, ditidur oleh ibunya, dia bermain di situ. Itu Hijr Ismail untuk mengenang Ismail pada masa-masa kecilnya. Nah, nanti satu saya analisa ini supaya nanti itu jangan sampai anak-anak itu menjual harta warisan dari orang tuanya. Tidak boleh. Harus dipelihara, dikembangkan itu. Nanti satu saat tidak waktu ini. Yang kedua ada namanya Makam Ibrahim. Makam itu kakinya Ibrahim, telapak kakinya. Kenapa diabadikan? Dia kuat jalan. Kuat jalan menjalankan perintah Allah, maka diabadikan kaki. Sedangkan itu ada namanya apa tuh? Hajarul Aswad. Ya. Itu adalah rahim seorang perempuan, diabadikan rahimnya seorang apa itu? Siti Hajar. Ya. Kalau rahim rahim seorang perempuan itu dahsyat. Di situ manusia diabadikan oleh Allah situ. Ya, kalau ibu, kalau anak-anak kepada ibunya puluk, ibunya cium, sujud di telapak kaki, di telapak kaki itu ada surga yang Allah titipkan. Jadi nanti saya mau cerita, ibu adalah dahsyat. Bayi dengan ibu itu dahsyat. Bagaimana nanti air zam-zam tumbuh di kakinya Ismail satu saat. Kita cerita tentang kerja keras. Bagaimana ibu, wanita dan bayi itu dahsyat. Nah, sekarang orang kan banyak lari dari bayinya. Nah, padahal itu bayi itu tidak ada yang paling hebat dari dunia kecuali bayi. Bagaimana bayi bisa menghentikan itu lumpur apa itu likuifasi di Patobo itu, yeah. Ketika ada bayi 8 itu berhenti seperti rem mati itu lumpur itu. Kenapa ada bayi? Bagaimana itu air jam-jam bisa tumbuh karena di kakinya Ismail ada sesuatu yang hebat. Nah, bagaimana analisanya di ke depan kita menganalisa ini makam Ibrahim, Hijir Ismail, kemudian Hajar Aswad, kemudian air jam-jam dan lain sebagainya. Kenapa bisa muncul? Ini karena Ibrahim dan keluarga. Mungkin demikian barangkali kita untuk segmen ini, nanti ke depan kita cerita itu tentang itu. Saya mungkin nanti kalau ada waktu ya kapan-kapan lah ya, mudah-mudahan ibu sebagai pernah untuk mendampingi untuk apa ke segmen selanjutnya ke depan. Terima kasih, kita mungkin mau diskusi dengan pendengar.
2: Baik. Assalamualaikum. Pendengar, ada beberapa hal yang menjadi poin penting kita setelah apa yang sudah disampaikan sebagai pembuka dan juga pemberi pemahaman ya kepada kita mengapa topik kepatuhan dan juga kepasrahan Nabi Ibrahim alaihi salam dan keluarga terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala ini diangkat gitu ya. Karena memang sesuai dengan momentumnya memang ya. Kemudian

0: Pak Dokter tadi ya. Nah, ada pertanyaan ini Pak Dokter. Ya, bagaimana ini cara meneladani kepatuhan Nabi Ibrahim alaihissalam di kehidupan yang modern saat ini? Kita tahu bahwa ada beberapa hal yang menjadi kondisi ya, kondisionalnya ini tidak seperti yang ada pada saat zaman Nabi gitu ya. Banyak hal-hal, jangankan kita mau berkurban ya, kurban hewan ya, kurban perasaan saja kadang-kadang bikin masalah ini Pak Ustadz. Jadi boleh disampaikan dan juga boleh diberikan pencerahan untuk pertanyaan yang dari pendengar kita melalui line WhatsApp di 0811. Sekali lagi ya, kami tidak membatasi, jika Anda ingin menelpon secara langsung boleh-boleh saja ya. Silahkan Anda bisa memberikan pertanyaan Anda. Dan kita kembali lagi ke pertanyaan ya Pak Ustadz. Bagaimana cara meneladani kepatuhan Nabi Ibrahim alaihissalam di kehidupan modern saat ini?
1: Ini menarik ini. Saya tidak tahu siapa yang bertanya ini. Jadi menarik begini, bagaimana caranya meneladani ya tentang kepatuhan dan kepasaan Ibrahim ini kepada perintah Allah pada kondisi sekarang. Jadi begini, kalau Nabi Ibrahim itu kita lihat sampai dia menyembelih anaknya kan, menyembelih anaknya, dia lakukan semua perintah Allah, itu kehebatan Ibrahim. Ada perintah laksanakan, tidak ada rewel gitu. Nah, dia lakukan. Nah, bagaimana itu? Tidak mungkinlah kita sekarang diperintah oleh Allah untuk menyembelih anak ya, atau suruh jalan jauh kemana-mana seperti Ibrahim, tidak mungkin. Yang kita harus lakukan kepatuhan kepasrahan, paling tidak itu dalam hidup kita ini sehari-hari dengan azan dikumandangkan. Itu sebenarnya sholat itu di situ intinya. Dengar azan dikumandangkan, patuhlah. Nah, itu. Jadi kalau orang ada orang dengar azan sekarang itu untuk prakteknya, dengar azan patuhlah. Ada perintah Allahu Akbar, Allahu Akbar, diingatkan kepada yang beriman itu Allah yang maha besar, di depanmu itu kecil, apakah pekerjamu, apakah rajamu, presiden, kecil itu ya, Allahu Akbar itu berulang itu. Apa diingatkan kepada siapa? Orang yang bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Makanya itu suara azan itu suara itu. Nah, itu coba lihat. Hayy 'alas shalah, mari salat. Pada saat itu kalau dipanggil mari, patuhlah. Jangan diam di situ. Apalagi bengong situ cerita-cerita. Hayy 'alas shalah, mari kata Allah. Mari melaksanakan salat. Mari kemana itu? Ke masjid. Patuhlah. Dengar azan dikumandangkan, patuhlah kepada ya Allah, hamba patuh. Datanglah di masjid, itu namanya patuh. Kau dipanggil ke sini, datang. Jangan tidak datang, tidak patuh namanya kau tidak datang. Hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Ya, menuju kemenangan di mana? Dipanggil, hei, mari ke sini, menuju kemenangan kemana? Ke masjid. Orang masuk masjid menang, orang di luar masjid kalah. Nah, itu. Kalau saya analisanya, itu saya biasa sampaikan ceramah atau khutbah. Kalau orang yang sholat di luar masjid, jangan pernah sholat kecuali dalam tiga hal. Kita dalam bepergian, sakit atau perang di luar masjid. Selain itu tidak boleh seorang muslim, bukan muslimah ya, kayak perempuan boleh, boleh sholat di rumah, boleh sholat. Tapi seorang muslim yang laki-laki harus di masjid. Coba cari Nabi itu pernah enggak sholat di luar masjid? Kenapa perintah Allah? Hei, mari, itu patuh namanya. Mari kemana? Ke masjid, patuh. Datanglah di masjid, itu patuh namanya. Sampai di masjid apa? Bersama-sama, ini pasrah namanya. Angkat tangan. Kita itu Allah itu angkat tangan. Ya Rab, kami pasrah, kami hamba. Engkau Tuhan. Jadi kalau ada orang angkat tangan begini, itu berarti dia sudah pasrah, kasihannya diganggu. Kalau kita mau berkelahi dengan orang, kau, mama apa, angkat tangan, berarti dia sudah pasrah, kasihan. Jadi kalau begitu dipanggil itu patuh, datang. Pasrah itu adalah ini, Allahu Akbar. Tidak ada yang besar kecuali Allah. Berjamaah kita hebat. Baru ruku dan sujud itu hebat. Itu namanya meneladani daripada ya, Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim itu apapun perintah laksana. Ini menariknya begini.
0: Contohnya tidak susah.
1: Tidak ya, susah.
0: Ini contoh yang setiap hari ya. Dalam sehari lima waktu kita diberikan contoh. Itu aja dulu mungkin PR-nya kali ya. Itu dulu PR-nya yang harus diselesaikan.

0: bagaimana itu, kita bicara soal kepatuhan, bagaimana cara kita merespon ketika ada azan.
1: Ketika ada azan. Okay. Ya, datang laksanakan perintah itu. Patuh dan pasrah, ruku dan sujud, hebat itu. Dan ingat Bu begini. Kalau ada perintah, ya seberat apa perintah laksanakan. Sebab semakin berat perintah itu, semakin besar hikmah di dalam. Masuk saja dulu. Sama yang tadi suruh sembelih anak, sembelih aja dulu. Nanti ada itu. Setelah itu rupa tidak begitu. Allah cuma uji. Kalau misalnya bangun malam, sholat malam, kalau itu sakit, bangunlah. Mati saat tidak mati itu, sembuh nanti itu. Begitu ini takut sama air, takut sama malam, takut. Tidak, ada perintah, ada Allah dalam. Kalau begitu, begini prinsipnya ibu. Ada perintah, laksanakan, rasakan, baru pikirkan. Jangan dipikirkan dulu. Ada perintah, ini kesalahan kita orang modern, maka rewel kita. Ada perintah, pikirkan salah itu. Ikuti Nabi Ibrahim. Ada perintah, laksanakan, rasakan, baru pikirkan. Pikirkan di belakang. Tapi sebaliknya, ada larangan, jangan lakukan, rasakan, baru pikirkan. Itu namanya, ada perintah, janganlah itu. Tinggalkan, baru rasakan. Ternyata dengan meninggalkan larangan ini, ternyata dahsyat ya. Begitu. Misalnya sekarang misalnya selingkuh. Selingkuh kan enak. Ya. Jangan. Ternyata membuat hati kita tenang, keluarga kita tenang. Itu rasakan, itu pikir. Ternyata ya, kalau perintah itu, ya itu dahsyat. Memang susah awalnya, tapi pada akhirnya mengenakan, menyejukkan, mengharmoniskan gitu. Tapi ada larangan, kalau kita tinggalkan, oh tenang kita punya, tenang kita keluarga, selamat kita. Itu Nabi Ibrahim. Itulah Nabi Muhammad, ikuti itu. Maka kenapa dunia modern kacau balau saat sekarang? Kenapa? Ada perintah, kurang dilaksanakan. Diskusikan dulu. Ada larangan, dilakukan. Selingkuh yang marah sekarang luar biasa kan? Akhirnya kacau balau keluarga, kacau balau negara, kacau semua itu. Kalau begitu, menariknya, ada perintah seperti Ibrahim, laksanakan sekecil apapun. Ya, ada larangan tinggalkan. Saya kira itu ya caranya, itu sederhana ya dalam hidup.
0: Iya.
1: Ketemu jadi, dengan orang misalnya senyum, assalamualaikum, itu perintah. Iya. Senyum itu adalah
0: ibadah.
1: Ibadah. Jadi ibadah yang paling murah itu adalah senyum.
0: Iya.
1: Tapi cinta jangan dibagi.
0: Oh.
1: Nah, gitu. Jadi senyum diberi pada semua.
0: Boleh dibagi
1: orang.
0: Ya.
1: Boleh dibagi, tapi kalau cinta jangan.
0: Tidak boleh dibagi. Gitu.
1: Cukup satu.
0: Cukup satu ya, masya Allah, tabarakallah.
1: Begitu.
0: Nah, kemudian dari kepatuhan Nabi Ibrahim, semoga yang bertanya ini juga sudah bisa memaknai ya. Dan mungkin ini adalah contoh yang paling mudah ya, mudah untuk kita praktekkan. Tapi apakah ada niat kita untuk berubah, itu kembali lagi
1: kepada yang bersangkutan
0: ya. Insya Allah ini bisa menjadi sebuah pencerahan yang benar-benar membuka pikiran kita dan juga menambah keimanan kita ya. Apa hubungan antara kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ibadah kurban yang dilakukan umat Islam? Itu tadi sudah dijelaskan juga ya. Jadi kalau ada pertanyaan seperti itu, kalau Anda tidak menyimak dari awal, tenang ya. Nanti bisa memutar ulang tayangan YouTube ini karena hari ini live ya. Jadi bisa memutar ulang nanti tayangan ulangnya ya. Nah, kemudian bagaimana menjaga keimanan kita ketika menghadapi ujian berat seperti yang dialami keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam? Walaupun mungkin saat ini kalau kita bicara soal ujian itu kan beda-beda tingkatannya nih Pak Dokter ya. Ada yang diuji karena urusan ekonomi ya. Ada yang diuji masalah pekerjaan, kemudian ada banyaklah pokoknya ujian-ujian itu ya. Tapi bagaimana kita istilahnya menjaga keimanan kita ketika menghadapi ujian seperti juga ujian yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Silahkan pencerahannya Pak Dokter.
1: Ya, jadi begini, hidup itu ujian. Dunia ini tempat ujian. Jangan merasa tidak diuji. Jangan merasa mau nyaman terus.
0: Sudah pasti kalau di dunia ini akan diuji ya.
1: Uji. Jangan, sama dengan begini. Kalau Anda berani masuk sekolah, beranilah diuji nanti. Gitu. Jadi anak-anak sekolah itu diuji dia. Mahasiswa saya itu, gitu. Apalagi pada ujian meja kita serang dia. Sumpet dia. Kalau begitu, untuk menentukan kelulusan atau tidak dia, nanti ujian. diuji itu. Mm-hmm. Karena dia apakah mampu dia mempertahankan ilmu dan gelarnya ini. Mm-hmm. Baru dikasih. Mm-hmm. Itu berat.
0: Okay.
1: Dunia ini dari seluruh 6 alam, mm-hmm, alam kandung, alam ruh, alam kandungan, alam dunia, alam kubur, padang mahsyar dan seluruh neraka, penentunya di sini. Jadi tempat seluruh tempat 6 itu hanya di sini ujiannya. Mm-hmm. Nah, kalau kita lolos sini, loloslah kita selanjutnya. Kalau tidak lolos sini, tidak lolos selanjutnya. Mm-hmm. Ujian itu seluruhnya hidup itu ujian. Mm-hmm. Ya, saya sebagai dekan diuji.
0: Yeah.
1: Apakah saya menjalankan amanah sebagai istiqamah atau tidak?
0: Yeah.
1: Sebagai amanah Allah, saya akan menjalankan ibadah. Miskin ujian, kaya ujian, pejabat ujian, rakyat ujian, seluruh ujian. Yang enak ujian, yang susah ujian, seluruh ujian. Apakah hamba ini ya istiqamah dengan iman atau tidak? Maka ikuti Nabi Ibrahim itu, apapun ujiannya istiqamah dengan iman. Maka itu dalam menghadapi ujian ada senjatanya.
0: Ya.
1: Nah, senjatanya apa? Wasta'inu bisabri wasalah. Itu senjatanya. Maka pegang ini. Hidup adalah ujian. Maka senjatanya apa? Namanya ujian itu namanya ini perang kita ini. Perang kita, senjata kita ada dua. Wasta'inu bisabri wasalah. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Ada sesuatu, sabarlah. Sabar dalam menjalankan perintah, sabar dalam menjauhi larangan. Sabar dalam menjalankan ibadah, sabar juga ketika diuji-uji dan yang lain. Maka itu dalam hal itu enak seorang muslim itu kalau memahami itu. Maka hidup ini begini. Sabar kan tidak ada batasnya. Memang kalau begini kita manusia ada batas begitu kok. Pokoknya itu minta kepada ya Allah, sabarkan hamba.
0: Lampas.
1: Misalnya kita dalam tidak ada uang. Jangan terlalu resah kalau tidak ada uang. Karena ada Allah. Rezeki itu bisa Allah tumbuhkan di mana-mana. Allah kita lagi diuji sama Allah itu. Banyak masalah itu diuji sama Allah. Maka senyumlah. Kenapa? Itu Bu. Ketika kita diuji dengan kesengsaraan itu, Allah mau lihat. Sama dengan Ibrahim tadi, di sembelih anaknya. Mau lihat. Berjalan atau tidak. Maka di situ indahnya. Pada saat itu yakinkan diri. Pasti ada Allah di dalam. Jalani saja. Coba lihat ayat fa inna ma'al yusri yusran inna ma'al yusri yusran. Bersama maknanya kan begini, kalau ada sulit ada mudah, ada senang ada susah, ada susah ada senang. Jadi maaf begini
0: ya.
1: Yakin saya seorang muslim itu dengan imannya dia selalu terhibur dia. Apapun terjadi terhibur dia. Kenapa? Selalu mengatakan bahwa tidak mungkin Allah lari dari hamba.
0: Baik.
1: Nah, dari itu ketika pada diuji gitu sabarlah. Dan pada saat seperti itu selalu dekat sama Allah. Bagaimana caranya? Jalan ke ibadah, sholat, bangun malam. Semakin berat ujian, semakin di dalam itu ada hikmah yang luar biasa. Maka bangunlah tengah malam, jam-jam 1, jam 2, jam. Jangan terlalu banyak tidur. Coba biasakan bangun malam jam, kalau orang kita dunia modern jam 3 lah bagus. Jangan juga bagus jam 4. Saya kebiasaan saya.
0: Udah mepet subuh ya, Bos.
1: Itu enggak enak itu. Kalau bangun enak sekarang jam 3.
0: Jam 3 ya. Tengah-tengah ya.
1: Iya, makanya itu hidup itu dibagi. Malam yang kita kerja sholat tahajud, siang yang kita kerja atas sholat tepat waktu di masjid. Itu indah itu. Kalau itu jadikan sebagai
0: kebiasaan.
1: Sama ada orang merokok, mohon maaf, orang merokok habis makan pasti merokok begitu. Ikuti itu, kebiasaan itu. Pokoknya dengar azan masuk masjid, tengah malam bangun jam 3. Makanya tidur cepat, Bu. Jangan tidur lama.
0: Itu dia.
1: Tidurnya jam berapa yang enak? Yang paling enak itu adalah jam 9. Maka Nabi habis sholat Isya itu program tidur.
0: Tidur ya.
1: Baru dia bangun cepat.
0: Nah,
1: pernah Nabi bangun jam 4?
0: Baik.
1: Gitu?
0: Iya.
1: Yeah, bangun rata-rata jam 1, jam 2, jam 3 sekitar itu, sepertiga akhir malam itu. Nah, itu makanya itu dua senjata. Sabar, sholat.
0: Okay.
1: Aman itu.
0: Aman itu ya.
1: Okay.
0: Baik, dan yang paling terakhir nih Pak Ustadz, karena kita sudah ada menuju ke akhir dialog kita, pesan utama dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang paling relevan untuk kehidupan masyarakat saat ini apa ya?
1: Yang saya lihat yang kita abaikan saat sekarang, kita sering khutbah dan ceramakan adalah sholat. Tadi sholat. Senjata. Senjata hidup wasta'inu bisarbi wassalam. Jadikan sabar dan sholat sebagai kunci hidup. Kalau begitu, yang paling berat sekarang kita lakukan sholat istiqamah di masjid. Dengar azan dikumandangkan, larilah ke masjid. Itu namanya patuh. Teladan Ibrahim. Baru pasrah bersama-sama, angkat tangan bersama-sama, Allahu Akbar, ruku sama-sama, sujud bersama. Itu hebat. Teladan kepada Nabi Ibrahim dan kepada Rasul itu. Itu aja dulu. Ya, dalam hidup kalau istiqamah, bangun malam. Nabi itu bangun malam itu enggak, salat malam bagi Nabi wajib, tapi kita sunah muakkad, enggak pernah ditinggalkan. Percumbuhan yang paling indah dengan Allah adalah tengah malam. Dan menurut saya sudah merasakan nikmat hidup. Sudah beristri, 8 anak, sudah ini jadi pejabat dan sebagainya. Yang paling enak memang itu tidak ada duanya, malam. Bangunlah malam di keheningan malam, bercumbu rayu dengan Allah, minta kepada ring-ring kepada. Di situ indahnya hidup itu, nikmatnya hidup, sejuknya hidup, damai hidup di situ. Di situlah kunci daripada hidup. Nanti satu saja kita bahas tentang sholat, geraknya sholat itu geraknya dunia dan isinya, geraknya itu kosmos, geraknya darah manusia itu mengikuti jam-jam sholat. Ternyata sholat itu adalah kunci dunia akhirat. Nah, kita mau bahas, memang banyak ini yang kita mau bahas.
0: Ini kayaknya banyak deh topik-topik yang kayaknya topik-topik harus menarik ini ya, yang dibahas ini ya. Oke, okay. Insya Allah nanti kita akan jadwalkan ya. Baik, terima kasih Pak Dokter sudah berbagi ilmu dan juga memberikan pencerahan kita di awal pagi hari ini. Dan insya Allah perbincangan hari ini tentang teladan Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga keluarganya ya, dalam menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dari kisah ini penuh hikmah tentunya. Kita bisa belajar bagaimana keimanan itu bukan hanya diucapkan. Tetapi dibuktikan dengan kepatuhan itu tadi ya, keikhlasan dan juga pengorbanan.
1: Betul, cinta itu butuh pengorbanan, kita butuh pembuktian gitu.
0: Iya, insya Allah Idul Adha kita tidak hanya hadir dalam ibadah kurban, tetapi juga dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi bagaimana kita ikhlas, sabar, kemudian juga menempatkan Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala kepentingan kita di duniawi ini. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaannya Pak Dokter. Masya Allah tabarakallah, saya mendapatkan begitu banyak pencerahan di subuh hari ini. Saya tadinya tuh di awal pada saat datang ke studio, aduh, melawan dinginnya angin, kemudian mata ini udah mulai sepet-sepet tapi denger hal-hal seperti ini yang berisi seperti ini, padatnya kayak daging kurban ini kayaknya ya. Jadi sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya Pak Dr. Adam, MPD, MSc ya, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan juga Komunikasi Islam UIN Dato' Karama Palu. Dan baik pendengar program 1 dan juga pemirsa official YouTube, demikianlah untuk Mutiara Pagi Islami kerjasama FDKI UIN Dato' Karama Palu yang terselenggara untuk hari ini. Selamat merayakan Idul Adha. Semoga keberkahan, kedamaian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai kita semua tentunya. Amin ya rabbal alamin.

Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam sholat berjamaah, hendaklah ringkaskan sholatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam sholat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah

0: Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Pagi Sulawesi Barat, edisi Jumat 29 Mei 2026. Sari Berita. Penganggaran AMDAL Sekolah Rakyat di Sulbar disepakati lewat APBD. Masalah ekonomi disebut menjadi salah satu faktor dominan pemicu kekerasan berbasis gender di Sulawesi Barat sepanjang beberapa tahun terakhir. Inilah Warta Sulawesi Barat selengkapnya bersama saya, Indah Meidi. Pasca puncak ibadah haji, seluruh jemaah haji Sulawesi Barat dalam kondisi sehat. Ayat Irsyada melaporkan.
1: Pasca pelaksanaan puncak ibadah haji yaitu wukuf di Arafah pada Selasa 26 Mei 2026, jemaah haji asal Sulawesi Barat dilaporkan dapat menjalani rangkaian ibadah dengan lancar dan saat ini dalam kondisi sehat untuk melanjutkan tahapan ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kanwil Kementerian Haji Sulawesi Barat, Ahmad Barambangi, dalam wawancaranya Rabu 27 Mei 2026 mengatakan, saat ini jemaah haji Sulawesi Barat sedang berada di Mina setelah menjalani rangkaian ibadah dari Arafah menuju Muzdalifah. Ia menjelaskan, berdasarkan laporan para ketua kloter, seluruh jemaah haji asal Sulawesi Barat yang berjumlah 1.450 orang dipastikan dalam kondisi sehat selama menjalankan ibadah haji. Selain itu, hingga saat ini belum terdapat laporan resmi terkait jemaah haji Sulawesi Barat yang dipulangkan akibat sakit maupun karena pelanggaran selama pelaksanaan ibadah haji.
2: Alhamdulillah saat ini jemaah haji Sulawesi Barat sedang berada di Mina, proses perjalanan pendorongan dari Arafah menuju ke Muzdalifah dan insya Allah terus ke Mina. Insya Allah khusus jemaah haji Sulawesi Barat, menurut laporan para ketua kloter, alhamdulillah jemaah haji dari Provinsi Sulawesi Barat berjumlah 1.450, semua dalam keadaan sehat walafiat.
1: Ahmad Barambangi berharap seluruh jemaah haji asal Sulawesi Barat dapat menyelesaikan rangkaian ibadah haji dengan lancar serta kembali ke tanah air dalam kondisi sehat dan selamat. RRI Mamuju, Muhammad Ahin Irsyada melaporkan.
0: Hukum kurban, kambing satu keluarga, sapi boleh patungan 7 orang. Maradi Umar melaporkan.
3: Jadi kalau di apa namanya di pembahasan fikih itu, kalau sapi itu boleh.
4: Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju, Hendri Gunawan, menjelaskan ketentuan fikih terkait pelaksanaan ibadah kurban. Sapi dan unta boleh dipatungkan untuk 7 orang, sementara kambing cukup untuk 1 orang. Namun sudah bisa mewakili satu keluarga. Hal tersebut disampaikannya dalam dialog moderasi beragama bersama RRI Mamuju pada Selasa 26 Mei 2026. Hendri mengatakan, dalam pembahasan fikih, sapi dan unta diperuntukkan untuk 7 orang, sedangkan kambing secara individu cukup untuk 1 orang. Namun jika diniatkan untuk satu keluarga, satu kambing sudah mewakili seluruh anggota keluarga. Ia mencontohkan bahwa Nabi Muhammad pun berkurban dengan 2 ekor kambing. Yang pertama diniatkan untuk keluarganya, lalu yang kedua diniatkan untuk umatnya. Henry menambahkan bahwa hal tersebut merupakan bentuk cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya.
3: Jadi kalau di apa namanya di pembahasan fikih itu, kalau sapi itu boleh patungan 7 orang. Jadi kurban sapi itu bisa diperuntukkan untuk 7 orang. Ya, begitu juga dengan unta. Jadi unta itu juga boleh diperuntukkan untuk 7 orang. Bahkan ada beberapa pendapat yang mengatakan 10 orang, tapi pendapat yang populer adalah 7 orang. Adapun dengan kambing, nah kambing ini diperuntukkan untuk 1 orang. Tetapi kalau korban kambing ini diatasnamakan keluarga, itu sudah bisa mewakili semua keluarga. Sebenarnya kurban satu kambing pun itu sudah bisa mewakili satu keluarga. Begitu pula kalau misalnya satu keluarga itu ingin berkurban dengan sapi, itu juga bisa.
4: Dengan pemahaman ini, masyarakat tidak perlu bingung memilih hewan kurban. Satu kambing untuk satu keluarga sudah cukup. Atau jika ingin patungan, sapi dan unta bisa untuk 7 orang. RRI Mamuju, Maradi Umar melaporkan.
0: Program Pertanian Modern Advanced Agricultural System atau PMAAS 2026 siap dongkrak produktivitas padi di Sulawesi Barat. Nur Asmi Saleh melaporkan.
5: Sekarang kita ada program PMAAS yang kebetulan dipusatkan di Kabupaten Polewali Mandar.
6: Kementerian Pertanian melalui Program Pertanian Modern Advanced Agricultural System atau PMAAS mulai mendorong transformasi pertanian modern di Sulawesi Barat guna meningkatkan produktivitas padi pada tahun 2026. Program tersebut dipusatkan di Kabupaten Polewali Mandar sebagai lokasi percontohan penerapan sistem pertanian modern di daerah. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian atau BRMP Sulawesi Barat, Sumarni Panikai, mengatakan PMAAS merupakan program transformasi pertanian yang mengintegrasikan mekanisasi alat mesin pertanian atau alsintan dengan teknologi budidaya modern untuk menciptakan sistem pertanian yang presisi, terukur, dan efisien. Menurutnya, pelaksanaan program tersebut menjadi tantangan tersendiri karena merupakan uji coba perdana di Sulawesi Barat sekaligus diterapkan di sejumlah provinsi lain di Indonesia. Ia menjelaskan, tantangan utama terletak pada proses adaptasi terhadap sistem baru, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kesiapan infrastruktur pendukung di lapangan.
5: Terkait pertanian modern, sekarang kita ada program PMAAS yang kebetulan dipusatkan di Kabupaten Polewali Mandar, dan ini merupakan program untuk 2026 supaya bisa meningkatkan produksi atau produktivitas padi di Sulawesi Barat. Tantangannya karena ini adalah uji coba PMAAS di Sulawesi Barat dan beberapa provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Tantangannya mungkin karena ini hal baru dan kita harus belajar dan kita harus menjawab kebutuhan petani dan menyediakan sarana dan prasarana yang ada di Sulawesi Barat.
6: Namun, Sumarni optimis jika implementasi PMAAS berjalan sesuai perencanaan, program tersebut dapat menjadi tonggak modernisasi pertanian di Sulawesi Barat dan mendorong peningkatan produksi pangan secara berkelanjutan. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Masalah ekonomi jadi pemicu utama kekerasan di Sulawesi Barat. Muhammad Ilham melaporkan.
7: Masalah ekonomi disebut sebagai salah satu faktor dominan pemicu kekerasan berbasis gender di Sulawesi Barat sepanjang beberapa tahun terakhir. Koordinator Program dan Advokasi LSM Kartini Manakara, Naim Irmayani, menjelaskan banyak korban yang sulit keluar dari hubungan penuh kekerasan karena bergantung secara finansial pada pelaku. Menurutnya, perempuan yang tidak memiliki kemandirian ekonomi cenderung menahan diri untuk melapor sebab khawatir kehilangan sumber nafkah bagi diri dan anak-anak mereka. Naim menegaskan tekanan ekonomi juga berkelindang dengan beban ganda perempuan di rumah tangga sehingga konflik mudah muncul dan berujung pada kekerasan baik fisik maupun psikologis.
8: Jadi saat ini banyak sekali orang yang melakukan upaya untuk membantu para korban untuk speak up, untuk sampai ke pihak hukum kan, Kak? Banyak banget. Yeah. Tapi tidak banyak lembaga maupun perseorangan yang akan membantu sampai pemberdayaan ekonomi, Kak. Banyak sekali kasus itu yang terjadi karena ketidakmampuan ekonomi. Yeah, sehingga salah satu cara untuk bagaimana mereka bisa berdaya adalah membantu mereka keluar dari itu.
7: Lebih lanjut, ia menilai upaya pencegahan kekerasan harus dibarengi pemberdayaan ekonomi perempuan agar mereka memiliki pilihan realistis ketika berhadapan dengan situasi tidak aman. Kartini Manakara mendorong pemerintah daerah, lembaga sosial, dan sektor swasta memperluas program penguatan ekonomi bagi kelompok rentan sebagai strategi jangka panjang menekan kekerasan berbasis gender di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Pagi Sulawesi Barat. Penganggaran AMDAL Sekolah Rakyat di Sulawesi Barat disepakati lewat APBD. Ayin Syada melaporkan.
1: Pasca ketidakjelasan penganggaran analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL terhadap pembangunan Sekolah Rakyat di Sulawesi Barat, Pemerintah daerah bersama Ditjen Perbendaharaan atau DJPB Provinsi Sulawesi Barat akhirnya menyepakati proses pembiayaan AMDAL akan dianggarkan melalui APBD. Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Mamuju saat ditemui RRI Mamuju Selasa 26 Mei 2026. Ia mengatakan kesepakatan tersebut dicapai bersama jajaran pemerintah daerah baik pemerintah Provinsi Sulawesi Barat maupun pemerintah Kabupaten Polewali Mandar untuk memastikan proses pengurusan AMDAL pembangunan sekolah rakyat tetap berjalan. Ia menjelaskan, besaran anggaran untuk pengurusan AMDAL nantinya akan disesuaikan dengan ketentuan tarif yang ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
9: Iya, baik, terkait dengan AMDAL ini, dokumen yang terkait dengan proses pembangunan sekolah rakyat, waktu kemarin mengalami kendala terkait dengan keluarnya. Dan alhamdulillah atas dasar kesepakatan kami bersama dengan para pimpinan, juga yang dihadir oleh para pejabat di pemerintah daerah, disepakati bahwasannya untuk proses penganggaran AMDAL itu akan dimasukkan ke dalam penganggaran di daerah, baik di Provinsi Sulawesi Barat maupun di Kabupaten Polewali Mandar. Kalau untuk anggarannya tergantung dari tarifnya, Pak. Jadi kemarin disepakati tergantung dari tarif yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
1: Melalui kesepakatan tersebut, proses administrasi dan persiapan pembangunan sekolah rakyat di Sulawesi Barat diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan tidak lagi terkendala persoalan penganggaran AMDAL. RRI Mamuju, Muhammad Ahir sedang melaporkan.
0: Pasokan ikan lokal jadi tantangan di program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Provinsi Sulawesi Barat. Nurasmi Saleh melaporkan.
10: Tantangan yang lebih besar lagi, pertama, kalau kita berbicara bahan pangan lokal, harusnya pada setiap menu makanan itu ada minimal satu jenis pangan produk ikan sebenarnya yang harus ada.
11: Ketersediaan pangan di Sulawesi Barat secara umum dinilai masih mencukupi. Namun, pemenuhan bahan pangan lokal khususnya komoditas ikan sebagai sumber protein hewani masih menjadi tantangan besar dalam mendukung keberlanjutan program penyediaan pangan di daerah, khususnya program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Dinas Pangan Daerah Sulawesi Barat, Sofiawati Sofian, mengatakan dari sisi ketersediaan secara umum tidak terdapat persoalan berarti. Meski demikian, jika ditelaah lebih jauh, terdapat sejumlah tantangan yang harus segera diatasi, terutama dalam pemenuhan bahan pangan lokal untuk kebutuhan dapur dalam skala besar. Ia menjelaskan, salah satu tantangan utama terletak pada pemenuhan komoditas ikan sebagai bahan pangan lokal yang idealnya hadir dalam satu menu makanan sebagai sumber protein hewani. Menurutnya, potensi perikanan lokal di Sulawesi Barat sejatinya cukup besar. Namun hingga kini, pasokan ikan belum mampu memenuhi kebutuhan dapur secara konsisten, baik dari sisi jumlah maupun keberlanjutan distribusinya.
10: Kalau dari aspek ketersediaan cukup, tapi kalau misalnya kita lihat lagi lebih jauh, ada beberapa yang memang menjadi tantangan. Tantangan yang lebih besar lagi, pertama, kalau kita berbicara bahan pangan lokal, harusnya pada setiap menu makanan itu ada minimal satu jenis pangan produk ikan sebenarnya yang harus ada. Sampai sekarang ini salah satu bahan pangan utama kita, potensi lokal kita ini, ikan ini, yang belum bisa memenuhi dapur dari sisi jumlah dan keberlanjutannya, karena kan dapur itu membutuhkan dalam jumlah besar dan berlanjut. Pernah 1-2 kali, tetapi ini tidak berlanjut. Dan ini adalah tantangan terutama barangkali bagaimana dinas yang terkait supaya bahan pangan jenis ikan ini bisa ada sebagai sumber protein hewan.
11: Sofiawati mengungkapkan, upaya pemenuhan pasokan ikan sebenarnya pernah dilakukan, namun belum berjalan secara berkelanjutan. Ia menilai, kondisi tersebut menjadi tantangan bersama yang membutuhkan sinergi lintas sektor, terutama dinas teknis terkait, agar komoditas ikan dapat tersedia secara stabil sebagai sumber protein hewani dalam mendukung ketahanan pangan daerah khususnya di program Makan Bergizi Gratis. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Pelepasan Arsisnek tumbuh dari usaha pandemi jadi rumah produksi di Majene. Muhammad Ilham laporkan.
7: Arsisnek UMKM keripik bawang asal Majene, Sulawesi Barat berkembang dari usaha rumahan saat pandemi menjadi rumah produksi dengan 9 karyawan. Usaha ini dirintis Yulianti pada 2021 ketika aktivitas masyarakat dibatasi dan kondisi ekonomi keluarga ikut terdampak pandemi. Ia memilih memproduksi cemilan rumahan agar tetap produktif dan memiliki tambahan penghasilan. Seiring waktu permintaan keripik bawang meningkat membuat proses produksi tak lagi bisa ditangani sendiri. Yulianti kemudian membangun rumah produksi khusus di Majene untuk memperluas kapasitas sekaligus memenuhi standar kebersihan dan pengemasan yang lebih baik.
12: Jadi Arsis Snack itu saya mulai produksi pada tahun 2021, Kak. Waktu itu masa pandemi. Jadi karena aktivitas kita waktu itu terbatas, ekonomi juga kurang bagus, jadi saya berpikir saya mau tetap produktif dengan memproduksi dari rumahan seperti makanan rumahan begitu, Kak. Waktu itu kan, waktu 2021 itu puncak-puncaknya juga orang-orang beli online, Kak. Peminatnya dari banyak orang yang lebih minat belanja makanan daripada pakaian. Jadi saya berpikir saya mau buka usaha cemilan. Iya, karena kan kalau cemilan itu minim resiko kerugian karena bisa disimpan dan tidak basi dalam sehari.
7: Rumah produksi tersebut kini mempekerjakan sekitar 9 karyawan tetap ditambah pekerja harian saat pesanan meningkat terutama menjelang hari raya. Mereka terlibat dalam proses rantai produksi mulai dari pengadonan, penggorengan, penirisan minyak hingga pengemasan keripik bawang. Transformasi Arsis Snack dari usaha rumahan menjadi rumah produksi menunjukkan peran UMKM dalam menjaga ekonomi keluarga di masa krisis sekaligus membuka lapangan kerja lokal. Yulianti menargetkan keripik bawangnya bisa menjadi dikenal cemilan khas Sulawesi Barat dan menjadi pilihan oleh-oleh bagi tamu dari luar daerah. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Pelepasan Persib maju ke Liga 4, PSSI momentum kebangkitan sepak bola Sulawesi Barat. Manadi Umar melaporkan.
13: Kegiatan pelepasan sekaligus sedikit.
4: PLT Sekretaris PSSI Sulawesi Barat, Bayu Adi Pratama menyebut, pelepasan tim Persimaju Mamuju oleh Gubernur Sulawesi Barat menuju ajang Piala Presiden menjadi momentum kebangkitan sepak bola Sulbar di level nasional. Hal tersebut disampaikannya saat melepas Persimaju di kantor Gubernur pada Selasa 26 Mei 2026. Menurut Bayu, dalam kegiatan pelepasan tersebut, Gubernur memberikan motivasi kepada para pemain agar mampu tampil lebih kompetitif dan tidak lagi menjadi sasaran kekalahan di turnamen nasional. Ia menegaskan, PSSI Sulbar ingin mengubah citra sepak bola daerah yang selama ini kerap mengalami kekalahan telak dalam berbagai kompetisi nasional. Ia juga memastikan masyarakat Sulbar bersama dengan PSSI Sulbar akan memberikan dukungan penuh kepada tim yang bertanding membawa nama daerah. Terkait keterbatasan fasilitas anggaran, Bayu menilai hal tersebut tidak boleh menjadi alasan dalam bertanding. Menurutnya yang paling penting adalah kemampuan tim saat berada di lapangan.
13: Kegiatan pelepasan sekaligus sedikit masukan untuk Gubernur memberikan motivasi ke anak-anak agar kiranya Sulbar tidak jadi bulan-bulanan dan dapat mencapai target di 16 besar. Intinya kami mau Sulbar tidak seperti yang kayak kemarin-kemarin lagi dibantai. Tapi kita mau Sulbar per hari ini dapat memajukan sepak bola khususnya di tingkat nasional. Dan Pak Gubernur memberikan target ke teman-teman yang ikut berpartisipasi di Piala Presiden khususnya Persimaju bisa lolos ke 16 besar. Kami juga masyarakat Sulbar dan PSSI Sulawesi Barat pasti mendukung.
4: Bayu bahkan menyebut dukungan pemerintah dan KONI merupakan salah satu yang terbaik bagi atlet Sulbar yang berlaga di Piala Presiden. RRI Mamuju, Maradi Umar melaporkan.
0: Pendengar, demikian rangkaian informasi yang dapat kami sajikan pada Anda. Siaran kami dapat Anda akses melalui RRI Digital ataupun rri.co.id. Saya Indah Medi, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: seluruh pelosok negeri dan dunia internasional. Politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Mamuju pagi ini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Kempuy. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Halo, saya Muhammad Sabir, Kepala Bidan Pembudayaan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. Sekali di udara, tetap di udara.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Memuju Pagi ini. Memuju Pagi.
1: Sembilan FM dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar semua dimanapun Anda berada. Saya Indah Meidi menjumpai Anda semua dalam program acara Mamuju pagi ini. Tepat di tanggal 29 Mei 2026 yang menjadi akhir ya dari bulan Mei kita. Semoga semua wishlist dan target-target udah bisa tercapai, terrealisasi. Dan untuk yang belum tercapai atau terrealisasi ya di bulan depan, semoga bisa lebih targetnya bisa lebih tercapai ya, amin. Dan untuk para pendengar semua yang mungkin sedang dalam perjalanan ataupun masih dalam rumah beberes, menyiapkan kegiatan untuk sekolah anak ataupun ke kantor, semoga lancar-lancar dan tetap hati-hati saat nanti berkendara di luar rumah ya. Tetap patuhi rambu lalu lintas yang ada supaya bisa menjaga keselamatan diri maupun orang lain. Oke. Dan di Mamuju pagi ini Indah Midi bakal hadir hingga pukul 9 waktu Indonesia Tengah, membagikan beberapa info yang aktual dan juga faktual, tepatnya bersumber dari rri.co.id. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mamuju Pagi ini. Mamuju Pagi.
1: Masih bersama saya Indah Medi di Mamuju Pagi ini. Dan informasi kali ini dikutip dari laman rri.co.id. DPR tekankan revisi UU HAM tak ganggu independensi Komnas HAM. Revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia atau HAM tidak boleh mengurangi independensi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Andreas Hugo Pereira. Menurut Andreas, independensi Komnas HAM harus tetap dijaga, guna lembaga tersebut dapat menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan HAM secara optimal tanpa intervensi kekuasaan. Dan pernyataan itu disampaikan usai menanggapi masukan Ketua Komnas HAM dari Anies Hidayah terkait sejumlah ketentuan dalam rancangan undang-undang tentang perubahan atas UU HAM yang dinilai berpotensi melemahkan kewenangan Komnas HAM. Anies yang sebelumnya menekankan pentingnya penguatan kelembagaan Komnas HAM agar revisi regulasi tetap sejalan dengan semangat reformasi dan kebutuhan penanganan kasus HAM yang terus kian berkembang. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa mengakses di laman rri.co.id dan siaran kami juga dapat Anda akses di RRI Digital.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
1: RRI.co.id
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
1: RRI.co.id
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pildun RRI. Mengenal istilah-istilah dalam permainan sepak bola. Clean sheet. Clean sheet adalah istilah sepak bola yang digunakan ketika suatu tim sepak bola tidak mengalami kebobolan dalam sebuah laga selama satu pertandingan penuh.
1: Muka senang semua, eh. Pasti ada yang enak ini.
2: Lihat nih, bro. Saya uang banyak, bro.
1: Wih, uang banyak dari mana, eh? Bagi dulu.
2: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
1: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral, Su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
3: Heko, iya kah? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
1: Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit, ku.
4: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulfakri Sultan, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, fraksi Partai Gerindra, mengucapkan selamat kepada RRI atas hak siar Piala Dunia 2026. Akhirnya masyarakat-masyarakat yang ada di pelosok bisa menikmati Piala Dunia melalui saluran-saluran yang disiarkan oleh RRI dengan mengakses channel RRI yang berada di radio masyarakat Sulawesi Barat. RRI

0: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu.
1: Din,
0: kurelah dengan semua yang ada. Apa ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
1: Aca.
3: Trivia Pildun RRI. Mengenal istilah-istilah dalam permainan sepak bola. Corner kick. Corner kick atau tendangan sudut adalah istilah sepak bola di mana pihak lawan secara sengaja ataupun tidak mengeluarkan bola ke arah belakang gawangnya sendiri. Sama seperti namanya, tendangan sudut, yang dilakukan di sudut lapangan atas aba-aba dari wasit. That's astonishing. It's absolutely

0: Enak ya jadi guru masa COVID gini. Tinggal kasih tugas di WA, terus selesai.
1: Jadi guru itu sulit loh.
0: Kan tinggal kasih tugas. Apa sulitnya?
1: Coba papa sana yang nemenin Dika belajar. Sana, cepet.
2: A few moments later.
0: Dika itu susah sekali diajarinnya. Gitu aja gak bisa. Emosi saya.
1: Susah kan jadi guru? Itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
0: Ih, ngeri mah.
1: Masih mikir profesi guru itu gampang?
0: Enggak mah, enggak. Ampun.
3: Papa.
1: Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
0: Enggak mah, ampun.
4: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.
5: Trivia Pildun RRI. Mengenal istilah-istilah dalam permainan sepak bola. Defender. Berkebalikan dari striker, defender atau back adalah pemain yang bertugas untuk melakukan pertahanan. Posisinya ada di bagian belakang dan di depan kiper. Seorang defender perlu memiliki skill yang bagus dalam melakukan pertahanan. Selain itu, biasanya pada bagian back akan dipilih pemain dengan postur tinggi.

0: Trivia RRI. Tahukah Anda, Piala Dunia 2026 akan menjadi momen bersejarah karena diselenggarakan di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, Meksiko menjadi sorotan karena mencatat sejarah sebagai negara pertama yang tiga kali menjadi tuan rumah Piala Dunia, setelah sebelumnya sukses pada tahun 1970 dan juga tahun 1986. Berbicara tentang Meksiko, ada satu fakta budaya menarik yang mendunia, yaitu tradisi Dia de los Muertos atau Hari Orang Mati. Tradisi ini merupakan perayaan untuk mengenang dan menghormati anggota keluarga yang telah meninggal dunia. Dalam perayaan ini, masyarakat Meksiko membuat altar yang dihiasi dengan foto, makanan favorit, bunga marigold, serta lilin. Mereka percaya bahwa pada hari tersebut, arwah keluarga akan kembali untuk berkumpul bersama. Uniknya, suasana perayaan ini bukanlah sedih, melainkan penuh warna, kebahagiaan, dan juga rasa syukur atas kehidupan.
1: Kak, ponselnya jauhin tuh.
2: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
2: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
3: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
4: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
5: rri.co.id
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Pendengar, rekan kami hadirkan Warta Berita Nasional dari Pro 3 RRI.
8: Pro 1 RRI Mamuju, segera